0: Ceria Pagi.
1: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, 85 minit pagi. Sat lagi 8.15 minit pagi, lebih kurang masanya kalau kata tak bersiaran lagi untuk seleksi pagi. Okey, yang mana kita nantikan jugalah, tengah menanti isyarat untuk seleksi pagi. Saya akan kongsikan dengan anda untuk Langkawi sana sini, yang mana disediakan oleh rakan setugas Cici. Okey, nak cerita pasal sukan Commonwealth Glasgow 2026, rasmi melabuhkan tirainya menerusi majlis penutupan bertemakan A Concert of Celebration di The Hydro dengan penyerahan bendera tuan rumah kepada Ahmedabad, India untuk edisi 2030. Dan Malaysia menutup kempen di tangga ke-10 merangkul 8 emas dan 3 perak. Tidak tahniah ya juga untuk kontingen Malaysia kita yang mana memang memerah keringat dan juga bersemangat untuk bertanding untuk sukan Commonwealth 2026, dan majoriti kemenangan kontingen Malaysia kita adalah untuk sukan bina orang kata apa, sukan angkat berat. Begitu kan. Okey, apapun, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Combi nak nyanyi lepas ni, Cintaku Sampai Uganda.

0: Layan saja.
1: Langkawi eh.
0: Layan saja.
2: Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu. Langkawi FM.
3: Eh Wan, hang dah berhenti merokok ke? Hang nak kahwin pun Wan?
4: Eh tak ada lah, calon pun aku tak jumpa lagi. Sebenarnya aku memang dah niat lama nak berhenti merokok, tapi sekarang baru aku sungguh-sungguh nak berhenti sebab aku dok rasa kesihatan aku ni semakin hari semakin merosot.
5: Bagus sangat tuan, aku memang sokong hang sepenuhnya.
3: Lepas ni jangan dok isap lagi dah rokok tu. Bila hang tak isap rokok ni, duit pun boleh jimat. Rokok sekarang dah lah mahal. Walau

0: Ya, itu dia. dua pagi bukan biasa-biasa. Aisyah kembali.
1: Ya,
0: bersama dengan saya sekarang ni yang pastinya untuk anda. Okey. Dan Aisyah nak cerita. Cerita
1: kita dah sampai untuk Langkawi sana sini edisi hari ni.
0: Kita habis awal sikit lah.
1: 3 Ogos 2026. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA dengan kerjasama strategik Jabatan Pendidikan Negeri Kedah telah menjayakan pertandingan bahasa Inggeris ala Parlimen Sekolah Rendah di Peringkat Kebangsaan tahun 2026 bertempat di Auditorium Kompleks LADA. Dan juga penganjuran anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia ini menghimpunkan seramai 80 orang murid sekolah rendah serta 16 orang guru pembimbing dari seluruh negara. Menggunakan format perbahasan ala Parlimen, pertandingan itu menjadi platform untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris, mengasah kemahiran pengucapan awam serta memupuk pemikiran kritis, kreativiti, kepimpinan dan semangat kerja berpasukan dalam kalangan murid. Dan juga penganjuran program bertaraf kebangsaan ini turut memperkenalkan Langkawi sebagai destinasi percutian sambil belajar yang menawarkan pengalaman pendidikan, kebudayaan dan pelancongan yang unik kepada para peserta. Semoga pertandingan ini terus mencungkil bakat pendebat muda yang berkeyakinan, berfikiran global dan mampu berkomunikasi dengan berkesan di pentas nasional serta antarabangsa, Soraya.
0: Hai, itu dia. Kan. Awak, Syaz. Sekejap lagi pergi makan, Syaz. Itu dia.
1: Dah, sebab saya baca seorang.
0: Hai,
1: ni
0: biasa.
1: Ni nak marah ni.
0: Biasa, seorang-seorang. Boleh, ni.
1: Senang hidup.
0: Dia punya orang kata apa, salinan tu satu je pagi.
1: Taulah dah level-level nasional. Sagi nak ke Nasional FM ke Selamat Pagi Malaysia.
0: Sesi pagi, sat lagi kita tengah tunggu.
1: Anda boleh tonton Soraya di TV 1. Beliau akan ke udara.
0: Ya, itu dia sekejap lagi noh. Depa kata 8:30.
1: Depa kata.
0: Depa lah kata. Kita tunggu lah.
1: Kita tak kata.
0: Tunggu je lah apa yang depa kata. Ni, Syaz ni. Pernah jadi boya ke?
1: Boya tak pernah.
0: Okey. Sebenarnya, orang kata apa? Buaya ni perumpamaan kan? Kadang-kadang ada orang salah sangka. Perumpamaan untuk seorang lelaki. Yang mana yang orang kita selalu sangat bertukar.
1: Tapi,
0: wanita.
1: Tahu tak, sebenarnya buaya ni setia tau.
0: Wah.
1: Kalau budaya.
0: Kan.
1: Banyak pula kan? Masuk lagi tu. Kalau buaya di alam dia, buaya betul lah buaya. Krokodil tu, dia sejenis haiwan yang setia. Macam mana tiba-tiba jadi, kalau kita umpamakan dia manusia, seorang yang tak setia, curang, itu buaya. Kenapa Soraya?
0: Kenapa
1: wanita ini terlalu kejam?
0: Hai. Lain macam awak ni. Itukah sebabnya antara
1: wanita ini selalu menghukum.
0: Lain macam luahan dia. Itulah. Jadi yang mendengar ya, wanita-wanita yang masih single, dengarkan luahan hati Syaz ni. Nampak? Dekat situ pun kita dah nampak dah. Jadi anda yang mana yang nak meluahkan ataupun mendengar.
1: Anda boleh WhatsApp talian konti di 011-562-21048 ataupun boleh hubungi konti di talian. Berapa
0: di talian
1: ya?
0: Yang baru.
1: Baru 04, tu lah saya tak hafal lagi.
0: 9611-646. Tu dia. Okey, dengar dululah lagu Buaya ni. Tu yang tanya pasal Buaya tu.

0: bobo lah be. Tengok cerita perih-perih ni. Nanti siapa miping ngiga macam-macam tau tak? Semalam bukan main lagi abe tu. Ngiga gapo tak tahu. Siapa mulut tu bunyi sepuluh benda. Tuf, tuf, tuf, tuf, tuf. Gapo lah.
1: Tak adalah sayang. Abang rasa beberapa hari ni, abang asyik mimpi pergi berperang je lah. Abang rasa ni petunjuk untuk abang ni.
0: Oh, tak usah dia buat terbiak lah. Tak usah dia buat terbiak. Tak payah, tak payah. Negara kita ni ada undir-undir deh. Abang jangan nak mandar buat keputusan sendiri. Ni, kalau jadi gapo-gapo ke abang, ni kami anak beranak lagu mana?
1: Abang ingat sayang, abang nak masuk kelas belajar menembak lah. Abang nak bersiap menghadapi akhir zaman. Abang nak angkat senapang.
0: Gapo? Jangan main dengan aku deh. Abang jangan nak cari pasar deh. Abang baik pergi beli ikan lonik juga sebelum saya tembok abang lepas ni.
1: Yelah sayang, yelah. Abang pergilah sekarang.
0: Jangan jadi ekstremis. Negara kita ada Akta Kebencian Kaum dan Ekstremisme Agama. Bagi menangani isu membabitkan provokasi 3R, agama, bangsa dan raja.
2: Sudah. Bain pemedal. Where your mafia spine is alarming.

0: Selamat pagi.
1: Hai, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Syafiqah dan juga Munawar.
0: Wah, wow. Semuanya
3: bunga hari ini.
0: Ya, Munawar.
3: Pilih. Saya seorang je
0: kumbang. Mana satu menjadi pilihan hati Munawar?
3: Semuanya tetap
0: semuanya.
3: Di hati saya. Jangan risau. Tapi apa yang paling utama, ketiga-tiga stesen rakan kita ini akan berkongsi cerita-cerita yang menarik hari ini. Kita nak mulakan terlebih dahulu dengan zon tengah kita.
0: Boleh?
3: Iaitu Langkawi FM.
0: Utara.
3: Utara. Okey.
0: Utara, Langkawi.
1: Ya, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, merah menyala.
1: Merah. Merah hati. Tanda.
4: Ya, selamat pagi.
1: Tanda hati berdebar-debar.
0: Oh, hati berdebar-debar. Okey, ya, dekat Langkawi ni ada Aquaman Langkawi 2026. Ni cuba habaq main sikit, cerita sikit Aquaman ni.
1: Okey, nak cerita pasal kejohanan Aquaman Langkawi 2026. Langkawi terus menjadi pilihan penganjuran sukan lasak. Itu dia. Okey, kira-kira 500 orang peserta menyertai kejohanan Aquaman Open Water Swimming atau Aquaman Langkawi 2026 di Teluk Burau Langkawi. Jadi penganjuran kali pertama di Langkawi ini mendapat sambutan yang menggalakkan daripada peminat sukan renang laut terbuka. Okey, sebanyak 6 kategori dipertandingkan pada kejohanan berkenaan iaitu Aquaman 10 km, Aquaman 5 km, Aquaman 2 km, Aqua Kids dengan jarak 500 meter bagi kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun, Aqua Fins dengan jarak 1 km dan Aqua Team atau acara berpasukan berenang berganti-ganti melibatkan 3 orang perenang sejauh 500 meter. Okey. Pengasas Aquaman, Sherry Faiti berkata Langkawi dipilih sebagai lokasi kejohanan itu kerana memiliki pantai yang indah dan perairan yang selamat. Selain itu, Langkawi dipilih kerana memiliki semua elemen yang diperlukan untuk menganjurkan kejohanan renang air terbuka bertaraf antarabangsa. Dan Langkawi menjadi lokasi kedua Aquaman di Malaysia selepas Pulau Tioman, Pahang tahun lalu dengan penyertaan kali ini turut meningkat. Memang ramai. Okay? Dan siri pertama telah berlangsung di Mesir dan seterusnya akan berlangsung di Malta, Austria, Perancis dan Dubai. Okay. Kejohanan tersebut juga merupakan platform persediaan kepada peserta sebelum berasi pada pusingan akhir Dunia Aquaman di Mesir bermula 29 hingga 31 Oktober depan. Itu pasal Aquaman yang pertama kali dianjurkan di Langkawi. Syafiqah dan Munawar, boleh berenang tak?
0: Berenang saya tak boleh, tapi saya berminat yang berganti-ganti tu. Sebab bila berganti-ganti bolehlah Yaya, saya boleh masuk. Kita ganti-ganti.
3: Kita import juga rakan-rakan kita dekat daripada Sabah,
1: Happy, KLM
3: semuanya.
1: Boleh join.
3: Okey.
4: Boleh.
0: Boleh Okey, nanti kita set kita pergi Langkawi masuk ni. Aquaman Langkawi pula. Okey, itu di Langkawi. Semalam Munawar.
3: Ya, apa dia?
0: Ramai datang Munawar. Uji bakat ni, uji bakat bintang Ramli 2026. Yeah. Saya tunggu Munawar datang semalam.
3: Masya-Allah.
0: Munawar boleh nyanyi Ramli tau.
3: Yang itu kita cerita belakang kejap lagi Syafiqah. Tapi kita nak tahu cerita lebih lanjut lagi bersama dengan rakan kita di KLFM. Apa cerita untuk uji bakat kali ini? Apa yang menariknya?
4: Baik, terima kasih kepada Munawar dan Syafiqah. Pagi ni KLFM nak recap sedikitlah mengenai fenomena yang Syafiqah bagi tahu tadi yang berlangsung semalam cukup meriah, di mana KLFM dan Selangor FM berganding tenaga untuk melaksanakan uji bakat bintang Piramli Zon Tengah.
2: Ya, betul tu N. Uji bakat berlangsung dengan meriah bermula jam 9 pagi hingga ke pukul 5 petang. Yang paling gempaknya, peserta yang datang masing-masing siap dressing persis seniman agung kita Tan Sri P. Ramli, dan memang feelnya membawa kita throwback ke zaman Jalan Ampas dahulu.
4: Tapi gaya semata-mata je tak apa bermakna untuk kalau tak ada vokal yang cukup padu. Dan peserta semalam semua berpeluh jugalah sebab nak lepasi saringan ketat juri profesional kita, iaitu Yang Mulia Raja Muhammad Syam, Raja Syari dan juga Encik Muhammad Rosmadi bin Muhammad Ramli, iaitu pemuzik kanan dari Orkestra RTM.
2: Ya, mesti anda semua nak tahu kan siapa agaknya vokal yang paling padu semalam yang terpilih untuk mewakili Zon Tengah ke pertandingan akhir bintang P. Ramli 2026 di Kuching, Sarawak nanti kan.
4: Kalau nak tahu siapa gerangannya Syafiqah dan Munawar, jangan lupa untuk saksikan rancangan Silang Budaya KLFM dan Selangor FM bermula jam 12.30 hari ini ya, untuk ketahui keputusannya.
2: Ya, jadi jangan lupa untuk saksikan secara langsung di Facebook KLFM tengah hari nanti. Kita akan rungkaikan siapa juaranya di sana nanti.
0: Wow, ini bukan mudah ni nak cari juara ni.
2: Yeah.
0: Sebab semuanya hebat-hebat belaka.
2: Wow. Betul,
0: kalau
2: betul.
0: Menawar masuk semalam, dia akan menang.
4: InsyaAllah, nampak rupa Zon jambul tu ada.
0: Kita Sarawak, patut dia tak muncul semalam. Dia wakil Zon Sarawak.
3: Syafiqah ni dah bocorkan kejutan untuk tahun ni.
0: Alamak, lupa. Okey. Okey, dekat Sabah pula, Uina. Sumandak sorang-sorang pula Sumandak hari ni. Ikhlas
2: lah. Sorang hari ni, Syafiqah.
0: Aku kasih teman kau. Ini ada program Sabah Berselawat dan konsert Nurani. Baik, ini apa ini, Clay?
2: Ini Bani Syafiqah dan juga Munawar. Ini mengenai Sabah Berselawat yang akan berlangsung untuk minggu ini di Sabah, yang mana program ini merupakan acara tahunan dan juga antara program tonggak Sabah FM untuk Sabah Berselawat lah. Dan ini sebenarnya mengajak umat Islam dan untuk turut bersama-sama dengan program ini untuk menghayati alunan selawat. Pelaksanaan program ini merupakan satu usaha Sabah FM untuk menghiburkan umat Islam di negeri ini ke arah menyebarkan syiar Islam lah, dengan sokongan serta tajaan daripada Kerajaan Negeri Sabah. Dan sudah pasti objektif penganjuran untuk program ini antaranya adalah mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul dalam kalangan umat Islam dan juga menyemai seterusnya mengukuhkan cinta dan kasih sayang dalam kalangan belia kepada Nabi Muhammad, dan juga mendekati golongan masyarakat Islam. Itu yang paling penting, khususnya golongan muda, menerusi penganjuran program keagamaan bersama-sama masyarakat sekaligus dapat mengekalkan peranan Sabah FM sebagai stesen penyiaran terunggul. Dan Sabah Berselawat 2026 ini, tahun ini memasuki penganjuran tahun keempat dan akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, iaitu hari Khamis, bermula pukul 8.30 malam hingga 10.30 malam bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Jadi kita ramai-ramai mengajak orang ramai untuk datang, yang berdekatan ataupun yang jauh pun boleh datang juga awal lagi ni. Okay. Program ini akan diserikan dengan kehadiran yang amat berhormat Datuk Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Dan kali ini Sabah Berselawat menampilkan kumpulan UNIC dan Tazkira yang akan disampaikan oleh dua tokoh pendakwah terkenal, iaitu Ustaz Rafai Muhammad Energi dari Sabah dan Profesor Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dari Semenanjung Malaysia. Itu untuk Sabah Berselawat. Dan seterusnya untuk konsert Irama Nurani ini pula merupakan rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan juga Muzik RTM Sabah. Dan rancangan ini merupakan rancangan terbitan dan untuk ini diadakan pada 8 Ogos pada hari Sabtu pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Sri Sulaiman juga, iaitu di Tuaran. Dan konsert ini akan menampilkan barisan artis terkenal antaranya Amir UK, kumpulan Rabani pun ada, Rahmat Mega kami datangkan, serta artis tempatan Sabah seperti Santiana Ramli, Nurfaz dan kumpulan Nasheed The Musafir. Pastinya mereka akan menghiburkan para penonton dengan alunan lagu-lagu dakwah. Dan bagi yang berkesempatan hadir, konsert ini turut akan disiarkan secara langsung melalui saluran Sabah FM, Sabah VFM, Tawau FM, Sandakan FM dan Keningau FM, serta boleh diikuti melalui platform media sosial RTM Sabah. Dan sekaligus juga kita mengajak semua untuk jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 pukul 8.30 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Semua dijemput hadir. Sabah Berselawat 6 Ogos untuk Sabah, untuk konsert Nurani pada 8 Ogos. Jangan lupa 8.30 malam. Itu perkongsian dari Sabah FM. Munawar dan juga Syafiqah.
0: Menarik ni dekat Sabah ni. Ada Sabah Berselawat, ada menarik juga konsert pada hari Sabtu ni. Tapi hari Sabtu ni betul juga merupakan sambutan Hari Kucing.
3: Hari Kucing sedunia.
0: Nak tanya lah kat empat-empat ni, ada suka kucing ke tak? Ada hantu tu kucing kat
4: sini? Suka. Ada. Ya, terpaksa menjadi majikan.
3: Kita semua ni bibik sahaja.
0: Kita yang dah bibik. Nanti bolehlah kongsi gambar-gambar kucing anda hari Sabtu nanti bersama dengan sambutan Hari Kucing Sedunia 2026.
3: Betul. Akan bersama saya dengan Syafiqah. Nanti kita akan bawa kucing-kucing yang comel untuk memeriahkan studio kita untuk Sabtu nanti.
0: Wow, mak dan bapa kucing. Mak dan bapa kucing. Okay. Nak tanya lah sebab tadi kan dekat Langkawi, Yaya dia cerita pasal Aquaman, pasal sukan kan. Kalau macam KL, N dan juga Kulin, korang dua sukan apa yang korang minat? Pickleball?
4: Kalau saya hoki.
5: Hoki
4: kalau di sekolah dulu saya pemain hoki.
5: Kalau saya bola tampar lah.
3: Bola tampar.
4: Tengok.
3: Iklim.
5: Kalau iklim martial arts.
0: Martial apa? Taekwondo, judo.
5: Taekwondo dengan hapkido.
0: Hapkido.
3: Ini level Kis Dayanti ni.
0: Hapkido tu lain macam tu sebab dia punya kayu masih tu kan.
5: Itu hapkido. Betul. Hapkido
3: betul. Hebat-hebat semua penyerahan kita semua.
0: Sebab
3: ni
0: saya membayangkan satu hal yang okeylah, futsal, bola jaring, pickleball sekarang.
4: Kalau Syafiqah pula?
3: Ya.
0: Kalau saya sebenarnya suka bola sepak.
5: Lagi power. Lagi menarik.
0: Bola sepak daripada sekolah.
3: Saya masuk sukan. Tapi ada seorang lagi tak bagi jawapan.
0: Yaya.
1: Kalau saya suka bowling.
3: Suka bowling. Bowling geng lah kita. Lepas ni.
1: Senang kan?
0: Bowling wakil RTM. RTM memang terkenal dengan pemain-pemain bowling yang hebat.
1: Betul.
0: Okey, apa pun terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga stesen pada hari ini, Langkawi FM, KL FM, Sabah FM. Terima kasih Kulin and terima kasih Yaya dan juga.
4: Terima kasih Syafiqah Munawar.
1: Terima kasih.
5: Bye-bye semua.
3: Okey, itu tadi perkongsian berkenaan di seleksi pagi. Stesen kami bawakan masing-masing membawakan.

0: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 2 pagi.
1: Ya, yeah, 2 pagi.
0: Syaz dan Yaya.
1: Biasa-biasa. Begitu.
0: Ini luar biasa.
1: Luar biasa punya. Okey.
0: Tapi bulan ni dah jadi kebiasaan, bukan luar biasa.
1: Kan. Tak apalah, kita kena ada perubahan juga dalam kehidupan ni.
0: Wow.
1: Yes. Setiap yang berlaku tu ada hikmah dia.
0: Betul.
1: Ada sebab dia tu.
0: Betul.
1: Okey.
0: Baik, kita dah sampai untuk tajuk utama berita hari ni.
1: Okey.
0: Edisi Isnin 3 Ogos 2026.
1: Okey, saya nak kongsikan di mana menerusi berita harian online. Antara tajuk utamanya adalah Kerajaan Baharu Negeri Sembilan galas tugas besar rungkai isu adat. Itu dia.
0: Baik. Dan menerusi portal berita RTM, masih di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan isytihar cuti peristiwa pada Isnin hari ini.
1: Okey.
0: Rakan-rakan kita di Negeri Sembilan
1: bertuah.
0: Bercuti.
1: Dah.
0: Sebagai penghargaan kepada seluruh rakyat yang telah menunaikan tanggungjawab mengundi dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 pada Sabtu lepas.
1: Tahniah ya. Okey, dan ekosistem latihan sektor awam menerusi pelaburan strategik akan terus diperkukuh, ujar KPPA. Itu dia. Okey.
0: Dan seterusnya, program Kampung dan Sekolah Angkat Madani JPJ Perkasa Komuniti Pendidikan. Program Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di Kampung Alor Senjaya dan Sekolah Kebangsaan SK Titi Gajah bukan sekadar memperkasa kesejahteraan komuniti, malah memperkukuh ekosistem pendidikan setempat.
1: Okey, dan BDR penjawat awam diukur ikut KPI bukan sekadar clock in, clock out. Dengar tu, Syaz.
0: Ya. Jangan okay. Clock in, clock out, hilang.
1: Gitu.
0: Baik, seterusnya aplikasi MyJPJ dipertingkat dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Aplikasi MyJPJ akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai.

0: Dan seterusnya, RCI Tabung Haji perlu dijelaskan kepada rakyat, elak fitnah dan salah faham.
1: Okey, ini pasal pilihan raya juga, di mana BN junjung kasih perkenan Tuanku Mukhris pelantikan Ismail sebagai MB Negeri Sembilan Baharu. Okey, dan lagi?
0: JPJ tingkat penguatkuasaan anjur libat urus dengan RSZ member. Alleged.
1: Gitu. Okey, program Madani. Sekejap, dia loading.
0: Dia hilang sebenarnya.
1: Nak cerita pasal program Madani ni. Okey, yang mana berita yang disiarkan. Kita jadi platform kerajaan. Okey, beri yang terbaik buat rakyat. Itu dia. Okey.
0: Dan seterusnya, Kementerian Komunikasi Perkasa Literasi Digital Pekukuh Keselamatan Siber. Kementerian Komunikasi akan terus memperkasa usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber bagi memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab.
1: Okey, yang terakhir dari saya, Tentera Darat gagalkan cubaan serudup daging sejuk beku bernilai lebih RM300,000 ke Indonesia.
0: Wow. Baik, itu antara tajuk utama berita edisi hari ini, Isnin 3 Ogos 2026.
1: Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8.
0: Ya, untukmu.
2: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Ceria pagi.

0: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okay. Syaz dan Yaya di sini dan juga pastinya sekarang ni kami dah pun bersiaran secara langsung di TikTok Langkawi FM.
1: Anda boleh masuk ke TikTok Live Langkawi FM RTM.
0: Join kami dan jangan lupa tap-tap screen. Terima kasih yang masuk dah. Cik K, lepas tu Pakcik Mak eh. Ramai-ramai dah join kita ni. Okey. Terima kasih. Okey, jangan lupa terus tap-tap screen juga eh.
1: Ya, dan waktu sekarang pukul 8.53 minit pagi ya.
0: Okey, 9.15 minit pagi ada apa?
1: Hari ni kita ada kamus lagu.
0: Kamus lagu.
1: Dan okay. Perkataan kamus lagu kita hari ni D.
0: D.
1: Yang mana lagu D-I.
0: D-I.
1: Perkataan D, D lah, perkataan D. D-I. Yang mana tajuk lagu yang ada perkataan D.
0: Okey.
1: Antara tajuk yang lagu. Yaya tahu?
0: Antaranya apa eh? Banyak sebenarnya nak tersebut ni.
1: Di matamu, di hatimu, di kakimu.
0: Begitu.
1: Semua yang ada D lah.
0: Ada di kakimu eh?
1: Ada.
0: Lain macam Syaz.
1: Kita buat dia.
0: Okey, tapi satu lagi lagu yang memang menjadi perhatian setiap kali ada konvoi berkumpulan, perhimpunan.
1: Lagu apa?
0: Di kala aku kesorangan.
1: Wah.
0: Intro sikit.
1: Awai Kak Ia belanja kita pagi ni.
0: Ya, itu dia. Sat lagi kita karuk pagi.
1: Sat lagi. Dan pukul 9 sat lagi kita ada apa ya?
0: Kita ada utama jam 9 pagi yang akan disambung siar dari Nasional FM dari pusat berita RTM. Sama-sama
1: jadi,
0: kita ikuti, okey?
1: Terus setia bersama kami di Langkawi FM.
0: Ya, untukmu.

Sejarah juga memperlihat betapa negara ini terbina di atas nilai-nilai tolak ansur, ketinggian budi, hormat menghormati, kesediaan memberi dan berkongsi, tidak mementing diri dan berkemauan untuk berkorban demi kepentingan negara.

0: Nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan indeks kematian jalan raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RHZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RSZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Eddie Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di ibu negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategi kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofi di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882 orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton bergula lelaki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa beregu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan merajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan melalui kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah melalui angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo, polling pada bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nasrid Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2006 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Amdawat India untuk edisi 2030. Majlis penutup berlangsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.82 pagi.
1: Ya, untuk mu. Itu dia. Sekarang ni kan, maksudnya untuk kamus lagu, pendebitnya ada bersama dengan kita.
0: CPS
1: ya, Cik Puan Sabiha. Itu dia. Okey, dan kita ada juga banyak lagu yang telah di...
0: dipilih oleh rakan-rakan di TT Live Langkawi FM.
1: Ya, itu Cik K pun ada. Cik K ada pilih banyak ya.
0: Adalah pilihan lagu tu.
1: Dia nak dia type dah tadi di pintu syurga Dayang Nur Faizah, di persimpangan dilema, okey, Nora, dan di halaman rindu. Itulah. Kataan kita sebab hari ni huruf dia D, tapi tambah I, jadi perkataan
0: D. Dia perkataan I, D, D. Kita belajar sikit. D tu soraya, kata sendi atau imbuhan.
1: Ya,
0: tapi yang kita nak belajar hari ni kata sendi nama. Sebab dia dijarak, dia jarak.
1: Okay.
0: Kalau dia rapat, dia jadi imbuhan awalan. Okay. Gitu.
1: Sebab sembang pasal sendi ni kan, nak tanya dengan Syaz juga.
0: Pasal apa? Kaknya sakit sendi ke?
1: Dah bukan, Syaz. Bukan. Sendi apa yang paling sakit, Syaz?
0: Sendirian.
1: Wah, pandai tahu jawapan dia.
0: Saya tahu lah sebab saya selalu sendirian.
1: Itulah kan. Nampak kaya macam dia dah buka market dia tu. Begitu. Okay. Jadi lagu yang pertama, Syaz, lagu apa?
0: Lagu yang pertama kita Di Bawah Pohon Asmara.
1: Wow.
0: Siapa penyanyi ni kalau Yaya tahu? Dan Yaya ingat.
1: Jacqueline Vidal.
0: Jacqueline Vidal. Jadi jom kita berhibur dulu dengan Di Bawah Pohon Asmara.
1: Alright.
0: Langkawi FM.
1: Ya, untukmu.

0: Ceria Pagi.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Itu dia aku ah. Di halaman rindumu di mana? Di halaman dapur.
1: Nah, gitu. Tak di halaman rumah.
0: Wow.
1: Ataupun di halaman asmara.
0: Ha, baiklah. Kita dah okay. Sekarang pukul 9.31 minit pagi.
1: Ya, itu dia. Jadi, terima kasih yang join Titi Live. Baru masuk ni, Jambir. Kau Jambir ni popular. Famous.
0: Salam dari Dumai.
1: Dari Dumai. Gitu. Sumatera Indonesia. Nampak? Ha. Ha, itu dah orang kata apa kehebatannya sekarang ni. Yang mana kita ni merentasi sempadan.
0: Oh, betul.
1: Kita punya orang kata internet ni. Ha, dan sekarang ni senang di hujung jari semua. Kita sampai ke Indonesia, sampai ke Brunei. Oh, itu kita pergi no?
0: Tanpa batasan.
1: Tanpa batasan dia.
0: Baik, hebat, hari ni Yaya kita nak kongsikan Madani bekerja.
1: Aha, ya. Yeah.
0: 27 Julai hinggalah 2 Ogos 2026.
1: Okay.
0: Antaranya kerajaan kaji perkenal tiket Madani beri peluang orang ramai saksikan Formula 1.
1: Menarik tu. Bulan 10 ni.
0: Minat.
1: Okey, dan kerajaan tidak berkompromi ya pelarian langgar undang-undang dan juga ganggu ketenteraman awam.
0: Seterusnya, projek infrastruktur sekolah bagi kemasukan murid tahun 1 usia 6 tahun siap lebih awal.
1: Wow, cepat. Pantas. Okey, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH setebal 211 halaman diterbitkan.
0: Kerajaan peroleh RM5 bilion susulan langkah kawalan perbelanjaan.
1: Dan Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia.
0: Siasatan susulan RCI Tabung Haji perlu telus, jangan lindungi pihak bersalah.
1: Betul. Starlink hasrat uji teknologi direct to device D2D di Malaysia. Hari ini pun D juga. Contoh kita.
0: Betul. Dan okay. Yang terakhir, Kementerian Ekonomi teliti kemungkinan projek rintis agenda menua tahun hadapan.
1: Yeah.
0: Yang mana kita tengok, kita dapat saksikan banyak pelbagai inisiatif dan perkembangan penting. Termasuk pendidikan, pengurusan kewangan, teknologi, keselamatan serta penerbitan laporan RCI Tabung Haji. Ini membuktikan Soraya, kerajaan terus memperkukuh penyampaian perkhidmatan demi kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara.
1: Alhamdulillah.
0: Itu dia.
1: Okey, sama-sama kita dapat nikmati ya keharmonian hari ini. Atas kata apa, pengorbanan yang lalu juga.
0: Betul.
1: Kan, sebab beberapa ni hari pahlawan. Tanpa mereka macam manalah kita ni nak dapatkan
0: tanpa
1: keamanan.
0: Tanpa mereka tak ada lah keharmonian kita hari ni. Dan tiada juga kita hari ni, Yaya.
1: Tu dia. Jangan lupa lah, bulan ni bulan kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang. Kereta dah pasang belum?
0: Jadi kena pasang kat kereta, pacak kat kereta, kat rumah.
1: Itu dia. Yang mana yang dah koyok dah bendera tu, tolonglah tukar.
0: Pergi beli baru.
1: Beli baru. Murah
0: okay.
1: Je.
0: Okey. Yaya, saya ada satu teka-teki.
1: Okey.
0: Untuk Yaya. Tadi Yaya bagi kat saya, ni saya bagi balik.
1: Okey. Saya menanti jawapan.
0: Saya tanya.
1: Menanti jawapan.
0: Menanti soalan.
1: Soalan.
0: Okey. Teka-tekinya berbunyi. Di apa yang paling manis?
1: Di apa yang paling manis? Alamak.
0: Cepat.
1: Saya tidak bersedia dengan soalan itu. Diam.
0: Salah.
1: Okey. Ada ni ke? Ada talian hayat ke?
0: Tak ada.
1: Tak ada. Okay
0: sebab
1: lah.
0: Ni soalan bukan kehebat.
1: Okey. Di yang paling manis eh. Saya pun tak terfikir lagi ni.
0: Okey, tak ada
1: Tak adalah. Bagilah
0: jawapannya di madu.
1: What?

0: Ya, bukan biasa-biasa dua pagi.
1: Yaya dan Syaz teman anda.
0: Baik. Lagu ni Syaz nak kongsikan dengan semua pendengar lah kan.
1: Lagu
0: Di Pintu
1: tadi.
0: Syurga. Lagu tadi ni.
1: Dayang Nur Faizah.
0: Dayang Nur Faizah yang mana merupakan lagu soundtrack untuk drama ya. Sebenarnya drama yang sangat popular dulu ni. Drama Ariana Rose. Okay. Yang dibintangi oleh pelakon utama dia adalah Kate Fu dan juga Fatia Latif. Alah, memang drama ni masa tu fenomena. Sangat-sangat. Okey, dan adaptasi daripada novel yang bertajuk The Wedding Breaker, penulisnya adalah Evelyn Rose, tu nama pena. Tapi beliau seorang doktor ya. Doktor Wan Dr. Iman Wan Muhammad Nur yang menulis novel The Wedding Breaker ni. Tu dia. Wow. Dan diterbitkan drama jadi tajuk Ariana Rose. Cerita ni sangatlah ya Allah.
1: Kira macam cerita ni memang bila Kak Ia baca tu macam Kak Ia watak utamalah heroin dia.
0: Tak. Bukan. Saya watak kawan dia.
1: Ingat kot. Ingat kan Yaya jadi heroin.
0: Tak. Saya tak mau. Cuba heroin cerita ni dia lawa sangat.
1: Apa kurangnya DJ Yaya?
0: Kita biasa-biasa je.
1: Saling tak tumpah.
0: Kita biasa, kita orang yang sangat ringkas je, Charles. kita tempek bedak je, apa dia rupa.
1: Boleh lah Kak Ya.
0: Okay, baik. Seterusnya lagu apa Charles?
1: Seterusnya, okay, untuk kamus lagu kita hari ni, perkataan D. D-I.
0: Yang mana yang kita boleh karuk sama-sama tu boleh. Tapi kalau lagu, sama-sama lagu tu bukan semua yang kita boleh karuk. Okay. Lepas ni lagu Di
1: Matamu.
0: Di Matamu. Siapa penyanyinya?
1: Sufian Suhaimi.
0: Wah. Okay, yang ni kita boleh karaoke bersama-sama. Okay, Di Matamu. Lagu yang menjadi fenomena juga. Lagu yang trending sangat-sangat.
1: Suatu ketika dulu.
0: Yang mana lagu ni, pengisian dia ataupun jalan cerita dia tu bersambung-sambung. Daripada orang kata apa, kebahagiaan, kemudian kesedihan.
1: Nampak ni lah perempuan.
0: Dan akhirnya Sufian Suhaimi menemui kebahagiaannya sendiri. Begitu.
1: Alhamdulillah. Jadi jom layan dulu Di Matamu. Di

0: Korang tahu tak, kadang-kadang kita senyum, kadang-kadang kita sedih sangat. Letih kerja, letih fikir, letih hidup.
1: Relax, hampa bukan kesorangan. Bercakaplah dengan orang yang hampa percaya. Kawan, keluarga atau orang yang boleh memberi pertolongan kepada hampa. Minta bantuan bukan tanda lemah. Itu tanda hampa sayang diri sendiri. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal.
2: Jaga diri, jaga emosi.
3: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Badani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Langkawi FM. Pelaksanaan permit pembinaan Express E10 oleh Majlis Perbandaran Kulim Kedah MPKK membuktikan reformasi penyampaian perkhidmatan mampu meningkatkan keyakinan pelabur sekaligus memperkukuh daya saing Malaysia sebagai destinasi pelaburan berteknologi tinggi. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar, Kerajaan Persekutuan sentiasa menyokong usaha reformasi di peringkat pihak berkuasa tempatan khususnya dalam mewujudkan ekosistem pelaburan yang lebih cekap, responsif dan juga berdaya saing. Tan Sri Samsul Azri berkata selepas meninjau kemajuan projek ATNS Australian Technologies and Systematic Malaysia Sdn Bhd di Kulim. Lawatan tersebut mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan Malaysia kekal sebagai destinasi pelaburan berteknologi tinggi yang diyakini pelabur global. Tambah beliau lagi, projek pelaburan bernilai RM8.5 bilion itu membuktikan bahawa reformasi penyampaian kerajaan mampu mempercepatkan pelaksanaan projek strategik negara melalui penyelarasan awal antara agensi, pemantauan berterusan serta proses kelulusan yang lebih tangkas. Kementerian Komunikasi akan terus memperkasa usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber bagi memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tambi berkata, usaha itu penting dalam mengukuhkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat. Dalam perkembangan sama, beliau berkata sehingga 30 Jun lalu sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak berjaya diturunkan hasil tindakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama penyedia perkhidmatan berlesen. Katanya tindakan itu dilaksanakan menerusi kerjasama penguatkuasaan yang melibatkan bantuan teknikal, perkongsian maklumat dan analisis forensik digital bagi membantu siasatan pihak berkuasa. Beliau bercakap pada program Madani, kita bersama-sama komuniti Kota Raja di Dewan MBSA Seksyen 28. Program dirasmikan Menteri Pertanian dan Kereta Jaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RSZ members dan menggalakkan sesi libat urus dalam penganjuran susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Ketua Pengarah JPJ Dato' Azli Fazli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program pemotoran, namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Beliau berkata JPJ telah memberi nasihat kepada penganjur serta peserta supaya memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat dan mematuhi semua peraturan sepanjang perjalanan ke lokasi serta semasa acara berlangsung. Azli Fazli berkata siasatan kemalangan membabitkan peserta program itu di bawah tanggungjawab polis, manakala JPJ akan mengambil tindakan susulan yang bersesuaian bagi mengelakkan pertindihan tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Beliau berkata JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana peserta yang membahayakan pengguna jalan raya lain dan menegaskan kepentingan awam sentiasa menjadi keutamaan jabatan. Beliau berkata pihaknya turut mengambil maklum rungutan orang ramai mengenai kesesakan lalu lintas dan tindakan segelintir peserta yang menunggang secara melulu sehingga mengancam keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Kebimbangan segelintir pihak mengenai kemungkinan pejabat awam memberi alasan berkaitan masalah gangguan internet atau gagal melaksanakan tugas ketika bekerja dari rumah, BDR tidak sepatutnya timbul kerana semua aspek berkenaan perlu dinilai ketua jabatan sebelum kelulusan diberikan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, semua ketua jabatan yang meluluskan permohonan BDR perlu bertanggungjawab memastikan pegawai mempunyai capaian internet yang baik, lokasi kerja sesuai dan mampu mencapai prestasi penunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan Dewan Al-Amin sempena Majlis Penyerahan Projek Naik Taraf Fasiliti Rekreasi dan Sukan serta kerja-kerja berkaitan di Institut Tadbir Awam Negara Intan Kampus Wilayah Utara Intura di Sungai Petani pada Ahad. Tan Sri Samsul Azri berkata pemantauan terhadap pegawai yang bekerja dari rumah turut dilaksanakan oleh Ketua Jabatan melalui KPI yang ditetapkan sebelum kelulusan diberikan. Katanya pegawai perlu menyiapkan tugasan yang dipersetujui sebelum menamatkan waktu kerja dan penilaian dibuat berdasarkan hasil kerja yang disampaikan. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi, Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8.
1: Ya untukmu.
0: 2 pagi. Yaya dan Syaz. Bukan biasa-biasa.
1: Okey. Dan waktunya 10.11 minit pagi dah. Jam yang terakhir.
0: Dah akhir dah Soraya.
1: Hujung-hujung dah bersama dengan Syaz. Di Konti.
0: Dan juga terima kasih kepada anda yang mendengar menerusi frekuensi 104.8.
1: Ataupun
0: menerusi pengiriman langsung di RTM Klik.
1: Senang Syaz sekarang ni. Di hujung jari je semua.
0: Betul. Muat turun aplikasi RTM Klik dan kita boleh bukan saja dengar radio 34 stesen radio RTM, juga boleh tonton saluran TV RTM. Kita ada TV 1, TV 2, saluran TV OK, Sukan Plus, berita RTM macam-macam lagi. Drama-drama yang viral tu pun ada di situ.
1: Ya, betul.
0: Anda boleh tonton semula.
1: Kan? Drama-drama Melayu yang mengguncang orang kata apa perasaan. Kan.
0: Kisah kalau percintaan, kisah macam-macam kisah ada
1: keluarga,
0: di situ.
1: Kisah keluarga, kisah persahabatan. Dia juga ada kawan kita habaq, dia kalau tengok drama Melayu lah, ya Allah, dia cukup marah dia kata.
0: Pasal apa?
1: Pasal drama Melayu dia kata banyak macam orang kata mencabar emosi lah. Begitu kan. Setiap kali je orang kata apa dia punya jalan cerita tu mesti ada gaduh. Ada orang kata apa kejahatan, ada dendam.
0: Dan sebenarnya saya tengok drama dia pun dah menyakitkan hati.
1: Tapi itulah kan.
0: Itulah hasil dia.
1: Itulah. Sebenarnya drama ni pun dia sebenarnya daripada adaptasi kehidupan seharian.
0: Kehidupan seharian betul. Macam mana kehidupan kita. Macam itulah di
1: dalam drama
0: di film kan.
1: Didramakan, difilmkan. Dan juga kalau orang kata pasal apa sama je dia kata. Orang kata apa dia punya jalan cerita. Sama je asyik-asyik benda yang orang kata apa berulang-ulang. Sebenarnya memang kalau kita ikutkan dia kata macam tak ada idea dah semua. Bukan. Sebenarnya mereka mengikut pada rating permintaan ataupun penonton yang menonton drama tu.
0: Hebat. Cara cakap tu macam pengarah filem.
1: Kan? Saya bukan saya tidak mengarah lagi filem. Tapi menetar doa-doa lah. Menetar kot saya keluar filem. Begitu. Tapi tak apa. Bukan cerita tu. Bukan pasal filem. Pasal drama ni kalau ditayangkan di TV TV macam kita TV 1 lah, TV 2 ataupun di TV-TV yang lain. Drama ni berdasarkan daripada permintaan penonton tu sendiri juga. Kalau penonton tu rating dia suka tengok cerita tu yang orang kata apa jalan cerita tu drama tu yang apa naik lah kan. Penonton dia banyak. Penonton dia maksudnya rating dia sangat tinggi. Jadi nanti dia akan keluar lebih kurang yang sama juga cerita dia. Tapi
0: dia macam cerita pak kaya, lepas tu anak mewarisi kekayaan bapak.
1: itu contoh. Kan? Tapi macam contoh dia bila yang ikut pada sama jalan cerita ni. Contohnya jalan cerita yang pertama dikeluarkan, okey, drama pertama dikeluarkan, kemudian drama yang kedua tu dia tiru sikit-sikit daripada drama pertama.
0: Susahlah Kak Ayah, complicated.
1: Ya, tak apalah, tu nak cerita bagi sebabnya rating tu sebab penonton tu yang mana yang suka jalan cerita tu. Jadi bila tengok tu depa orang kata apa tiru lah, macam tiru. Begitu. Tapi itulah kita tak buat lah kan drama ikut rating tu. Kita drama radio je.
0: Tak tahu, lagi kita buat drama.
1: Kita pun tengah berdrama sekarang ni.
0: Sebelum kita berdrama tu, kita layan dulu lagu.
1: Ya kan ada lagu daripada drama band?
0: Tak ada, ini Mungkir.
1: Mungkir?
0: Usop.
1: Wow.
0: Langkawi FM.
1: Ya untukmu.

0: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkau FM 104.8 ya untukmu.
1: Ya untukmu. Yeah. Ha, pukul 10.24 minit pagi. Kepada anda yang baru tiba ya ya.
0: Ya.
1: Selamat datang ke Pulau Langkawi.
0: Selamat datang. Wow, kami ucapkan.
1: Ada lagu.
0: Aduh.
1: Hebat Soraya.
0: Terima kasih lah. Sebab mereka main Langkawi ni.
1: Mereka memilih Langkawi sebagai tempat percutian. Yang kaya dengan flora, fauna.
0: Macam-macam ada. Syaz pun ada. Kalau nak main, jumpa Syaz. Main kat konti Langkawi FM.
1: Saya flora.
0: Dia kata dia flora, jadi dia kata, nak kata kat kita fauna lah cerita dia.
1: Gitu.
0: Awaklah flora, awaklah fauna. Gitu.
1: Oh, wow.
0: Okey, 10.30 minit pagi sebentar lagi. Kita ada nak tahu tak? Yang ditampilkan oleh apa?
1: Gigi.
0: Gigi
1: bukan gigi Soraya.
0: Bukan gigi ya, bukan gigi ya Pak Mae. Pak Mae tadi ada dekat Titi.
1: Itulah Pak Pak Mae pun rajin masuk live Titi Langkawi FM. Terima kasih dan juga
0: banyak
1: rakan di Titi Live kita Half Easy. Dia kata nak lagu Merdeka satu.
0: Wah, ada semangat tadi.
1: Dan Cik Su Alazad kata semangat Merdeka dah. Soraya hari ni 3 Ogos.
0: Ya. Itu dia. Hari ini siapa yang menyambut hari lahir? Kami nak ucapkan selamat hari lahir kepada anda semua yang menyambutnya hari ini dan juga yang menyambut bulan 8 ni. Hari lahir. Okey. Selamat hari lahir sekali lagi. Sana Helwah, happy birthday. Okey. Dan juga tak lama dah.
1: 27 hari lagi ya.
0: 27 hari lagi.
1: 27 hari, 13 jam, 33 minit lagi.
0: Tu dia.
1: Kira detik hari kebangsaan 2026.
0: Kan? Jadi anak-anak merdeka
1: ayuh kita
0: bangkit kita semua. Jadi kita nak dengar kan lagu permintaan ni. Awal dia minta lagu Merdeka ni.
1: Jadi jom kita semarakkan semangat Merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Lima prinsip rukun negara.
3: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
4: keluhuran perlembagaan,
5: kedaulatan undang-undang,
6: kesopanan dan kesusilaan.

0: Ceria Pagi.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Itu dia hadirlah Mustika Spin bawa kita ke pukul 10.38 minit pagi. Anda masih bersama kami dalam 2 pagi. Yaya dan Syaz.
1: Lepas kata awak tu.
0: Kenapa Yaya gelak?
1: Makin perlahan dah. Makin slow dia punya tempat energy tu.
0: Dah habis bateri.
1: Okey, kita nak kongsikan juga kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM yang mana demam denggi. Kes demam denggi sedang meningkat nah.
0: Betul.
1: Jadi anda bolehlah kan cuma luangkan 10 minit hari ini, okey, untuk pemeriksa kawasan rumah anda. Okey, buang ayak yang bertakung tu, sental bekas takungan ayak tu, tutup rapat bekas simpanan ayak dan juga hapuskan semua tempat yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okey, nampak macam kecil je tindakan tu hari ni. Tapi sebenarnya mampu menyelamatkan nyawa orang tersayang daripada ancaman denggi. Kalau hampa tahulah ada ahli keluarga yang mana ada demam, jangan tunggu sampai keadaan dah bertambah teruk. Dapatkan pemeriksaan segera di fasiliti kesihatan berhampiran. Okey. Jadi ambil peduli cegah denggi. Pesanan ni Syaz daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kedah dan juga daripada kita lah sama-sama.
0: Macam Dr. Mansur selalu mai konti yang selalu pesan, selalu peringat kat kita.
1: Betul.
0: Untuk bertindak segera. Tidak peduli maut menanti.
1: Yo. Pasal kalau kena demam ni, dia punya permulaan tu pun badan dah ketak-ketak habis. Sakit
0: itu belum,
1: saraf
0: semua. Itu belum kena demam denggi berdarah. Itu antara hidup dan mati saja.
1: Yo, betul itu. Jadi sakna ya dengan persekitaran anda. Rumah kita tu kalau ada ayak bertakung tu buang cepat-cepat. Jangan tunggu sampai jentik-jentik dah timbul, dah muncul. Okey. Dan juga kalau kawasan dalam rumah tu boleh perhatilah sama untuk penapis ayak tu. Penapis ayak tu kadang-kadang bertakung kat dalam tempat dia tu. Jadi kita kadang-kadang orang kata apa, buat biasa-biasa, buat tak tahu
0: dia je. Tapi sebenarnya alah sikit je, takkan nyamuk boleh bertelok dalam tu.
1: Tapi sebenarnya tu. Aduh, jangan. Jangan duk orang kata apa, ambil mudah. Okey. Itu dia pesanan tentang demam denggi.
0: Baik, itu dia dari pada Soraya, Dr. Soraya.
1: Dan juga perawat ya, Syazwan.
0: Jadi jom kita berhibur dulu dengan drama band.
1: Ya.
0: Drama.
1: Oh, yang saya main drama tadi ni.

0: Ceria Pagi.
1: Alia, hang perasan tak Alia? Sekarang ni kerajaan banyak turun pandang bantu rakyat.
2: Memanglah. Tengok je bantuan sara hidup, pendidikan, kesihatan, semua disalurkan terus. Barulah rakyat rasa depa betul-betul disantuni.
1: Itulah semangat Malaysia Madani. Bukan saja bina negara, tapi bina masyarakat yang beradab dan penyayang.
2: Bukan tu saja Faiz. Malaysia pun makin dihormati kat mata dunia tau. Bila pemimpin jaga rakyat, rakyat pun bangga dengan negara sendiri.
1: Betul tu Alia. Kita sebagai rakyat pun kena main peranan. Cintai negara, hargai perpaduan dan jaga nilai kita bersama.
0: Ceria Pagi.

0: Ya, alright. Radio Malaysia Langkawi FM. Ceria pagi.
1: Bukan biasa-biasa dua berdua. Dua pagi.
0: Sabar Kak Ya, jangan kuat sangat.
1: Okey. Yelah kan. Semangat, semangat.
0: Dan kita dah sampai ke minit-minit terakhir untuk segmen Ceria Pagi. Edisi Isnin 3 Ogos 2026 bersamaan 19 Safar 1448 Hijrah. Dah Kak Ya. Oi.
1: Tu dia. Pada anda yang berpuasa hari ni, ada puasa sunat. Ataupun puasa ganti.
0: Dan yang puasa ganti tu, puasa sunat tu kena habaq awal.
1: Kena habaq awal.
0: Kita ni siaran sampai pukul 7.
1: Ya, sampai 7 malam saja.
0: Maghrib hari ni 7.40.
1: Okey. Jadi kalau selepas Langkawi. 7 malam, selepas 7 malam kita akan menyambung siar ke
0: Nasional FM. Jadi azan tu azan National FM.
1: Okey.
0: Kalau azan Langkawi hari ni 7.40 minit malam.
1: Ya, begitu.
0: Jangan terbuka puasa awal.
1: Sekejap lagi kot dengar pula lagi azan pukul 1 lebih tu. Pukul berapa hari ni? Azan?
0: Awal sangat.
1: Jangan dengar azan tu pula dah buka puasa.
0: 1.29 dah buka puasa tu lain tu.
1: Hari ni maksudnya waktu solat zuhur adalah pada pukul 1.29 minit tengah hari.
0: Betul.

0: Okey. Dan solat asar
1: 4:48 minit petang.
0: Okey. Maghrib tadi Syah dah habaq 7:40
1: dan Isyak 8:53.
0: Itu dia minit.
1: Dan juga terima kasih kepada anda yang sudi teman berteman menerusi radio ke ataupun di TT Live Langkawi FM RTM. Mau terima kasihlah.
0: Ni Janoh, terima kasih ajak girls tu dia. Okey, dan tadi Cik Saudah pun dah masuk. Betul. Ramai ni.
1: Dan ramai lagi di dalam dalam TT Live kita. Dan semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan ketika.
0: Jumpa lagi.
1: Bye-bye.
0: Assalamualaikum.
2: Hidup adalah perjalanan mengejar impian. Impian yang mendambakan pengorbanan. Kadangkala perpisahan. Tapi tak mengapa. Menggapai cita-cita perlu usaha. Menggenggam kejayaan demi dia, demi negara yang tercinta. Cinta dalam nada sejahtera. Salam Merdeka buat semua.
3: Ceria pagi.

0: Activate.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh

0: Activate.
1: Selamat datang.
2: Oh, Malaysia calling. Hear the gentle breeze from Kuala Lumpur towers to the ancient trees.
3: Keep the island clean, upgrade services, keep smiling, be courteous, be responsible. Let's show our hospitality to the world. Selamat datang, Tulang Kawi.
4: Selamat datang.
5: Selamat datang.
6: Selamat datang.
7: Selamat datang.
8: Selamat datang.
9: Selamat datang.
10: Selamat datang.
3: Selamat datang, Tulang Kawi.
11: Langkawi FM.
12: RTM 80.
13: Nak tahu tak?
12: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
13: Nak tahu tak?
14: Semasa ulang tahun ke-78, RTM menekankan bahawa memahami cita rasa penonton adalah sangat penting untuk strategi kandungan digital.
12: RTM 80.

0: Keep it here on your favorite radio station.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Stay tuned for songs from the 70s, 80s, and 90s on Slay Jams.

Sure. Eat this.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Tujuan.
1: Activate.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: More music in the mix.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Halo, halo, halo. Cici di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Selamat petang negeri Kedah Darul Aman, Kedah Sejahtera Nikmat untuk semua. Selamat petang Pulau Langkawi, Permata Kedah. Hari ini ekspresi 3 Ogos, hari Isnin, bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijriah. Cici teman anda, okey, sehingga pukul 7 malam. Terima kasih pada rakan penyampaian Lina yang telah menemani anda daripada pukul 11 sampai pukul 3 dan Cici ambil alih sehingga pukul 7 malam untuk hari ini di segmen ekspresi. Pastinya pelbagai cerita, apa gembira, cerita, macam-macam cerita kan, lagu-lagu yang seronok kita nak pasang untuk anda juga sebagai hawa telinga anda, okey? Dan selamat memandu kepada anda yang sedang memandu, kepada anda yang baru sahaja tiba ke Pulau Langkawi, selamat datang ke Pulau Kami. Cik, Pulau Kami . Pulau Langkawi yang indah lagi permai. Ini di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Terus layan di mana jua anda berada. Juga di rtmklik.rtm.gov.my.

0: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
1: Awai kawan, kita kena hormat bendera Malaysia tau. Yang pertama, jangan conteng bendera. Yang kedua, jangan lap tangan kotor di atas bendera tau. Yang ketiga, jangan letak bendera di atas tanah tau kawan-kawan. Kotor. Dan jangan gunting bendera. Hormati bendera Malaysia. Saya sayang Malaysia.
2: Sayangi Malaysia.
3: Ya, itu dia. Saya sayang Malaysia. Saya pun sayang Malaysia kan. Dah masuk bulan kebangsaan kita. Bulan Ogos yang dinanti. Pastinya kita semua rakyat Malaysia perlu lebih semarakkan semangat patriotisme ke atas negara cintakan tanah air. Jadi, gerakkan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Yang mana inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ini semakin mendapat sambutan positif, diterima baik pelbagai lapisan masyarakat kan. Dan pastinya orang ramai kan, lo ni pun dah semangat pasang bendera. Kalau kita tengok di sekolah-sekolah kan, dah ada yang pasang bendera kan, semarakkan bulan kebangsaan. Tidak lupa dan tidak ketinggalan juga di premis-premis, kedai makan, apa semua kan, di kenderaan. Apa kata kita pacakkan juga bendera, biar terus berkibar megah. Jalur gemilang pelbagai saiz yang dihiasi dengan pelbagai cara secara kreatif akan membangkitkan lagi semangat patriotik yang membuktikan kecintaan kita semua terhadap negara tetap teguh. Dan sebenarnya inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang juga diperkenalkan pada 19 Mei 2024 bertujuan untuk semarakkan semangat patriotisme melalui pengibaran jalur gemilang di setiap kediaman, bangunan, premis kerajaan, perniagaan serta kenderaan di seluruh negara. Jadi ayolah kita bersama-sama semarakkan bulan patriotik kan. Bulan dah Allah ni pasal duk bercakap dengan apa orang Terengganu mana tak tahulah noh. Maafkan saya. Radio Utara dah jadi Radio Terengganu. Baik, pukul 3.25 minit petang, terus layan Langkawi FM 104.8 ya untukmu.
4: Hidup adalah perjalanan mengejar impian. Impian yang mendambakan pengorbanan. Kadangkala perpisahan. Tapi tak mengapa. Menggapai cita-cita perlu usaha. Menggenggam kejayaan. Demi dia, demi negara yang tercinta. Cinta dalam nada sejahtera. Salam merdeka buat semua.

0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 minit pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
1: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Baik pukul 4.37 minit petang, masih di jam yang pertama untuk ekspresi hari ini. Baru-baru ini kan RTM mengadakan uji bakat Bintang Piramli 2026 yang mana beri peluang generasi lebih berusia tonjol bakat. Uji bakat Bintang Piramli 2026 terutamanya zon tengah tampil dengan kelainan apabila julat usia peserta diperluas daripada 18 hingga 45 tahun kepada 18 hingga 60 tahun. Yang mana penerbit Bintang Piramli KLFM Nur Syafiq Othman berkata perubahan itu memberi peluang lebih luas kepada rakyat Malaysia yang mempunyai bakat serta minat untuk menghidupkan kembali karya-karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Program berkenaan juga bukan sahaja bertujuan mencari individu yang menyerupai atau meniru penampilan dan juga gaya P. Ramlee. Sebaliknya, peserta perlu mampu menyampaikan karya legenda itu dengan roh, suara, penghayatan dan gaya yang tersendiri. Pertandingan Bintang P. Ramlee telah berlangsung selama 33 tahun dan diadakan secara dui tahunan, membabitkan 4 zon: utara, selatan, timur dan juga tengah. Di KLFM sana kan, baru-baru ni kan telah berlangsung di zon tengah telah berlangsung uji bakat Bintang P. Ramlee, pastinya memberi peluang. Dan orang kata kalau kita tengok di kita punya media sosial kan, ramai sebenarnya kan mereka yang berbakat membawakan lagu-lagu, meniru gaya kan P. Ramlee. Orang kata bawa lagu Tan Sri P. Ramlee dengan cara yang tersendiri, tapi merdulah kan, hampir sama tapi bukan dia gitu.

0: siapa yang kahwin, bang?
1: Kawan akulah. Namanya si Jamil. Butang wajah aku mana, pak?
0: Jamil? Jamil yang mana, bang?
1: Jamil di ofis besar tu. Engkau mana tahu engkau asyik main majung saja tak ingat bebetan lagi. Butang wajah aku mana, pak?
0: Ofis besar? Eh, setahu tipa di ofis besar itu yang nama Jamil, abang saja seorang lah. Hehehe, jangan-jangan abang ni nak kahwin tak?
1: Pak, kau jangan ngada-ngada, pak. Engkau jangan samakan aku dengan si Japa, dengan si Hashim, dengan si Saleh tu, pak. Mereka tu sanggup bini banyak. Aku dengan kau saya ada cekik darah, pak. Butang baju aku mana, pak?
0: Betul ke, bang?
1: Budak ni orang cakap betul-betul dia bila orang main pulang nanti sekali aku cepu kau tahu. Butang baju aku mana dah?

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Walakawi FM? Bersama saya, Sehata dalam Refleksi. Pasti semua orang pernah mengalami perasaan dan situasi yang menakutkan, bukan? Ha, apa dia tu? Gemuruh, nervous atau anxiety dalam bahasa Inggeris. Alah, yang budak-budak muda sekarang cakap nervous tu, perasaan gemuruh ini para pendengar sekalian biasanya muncul semasa kita nak lakukan sesuatu yang jarang-jarang kita lakukan atau sesuatu yang tak pernah kita lakukan. Perasaan gemuruh sebenarnya adalah sesuatu yang normal. Ia membawa makna bahawa kita kini berada dalam keadaan alert untuk melakukan sesuatu. Tetapi, jangan sampai ia menjadi tekanan atau stres. Hal ini boleh membawa kepada keburukan jika tidak dikawal dengan baik. Perasaan gemuruh ini para pendengar sekalian biasanya datang ketika kita perlu lakukan sesuatu yang tak pernah kita lakukan sebelum ini. Hal ini kerana kita masih tidak tahu bagaimana perkara tersebut bakal membawa hasil. Maka, datanglah perasaan-perasaan seperti apa yang orang fikir tentang diri kita, bagus ke tidak bagus kita, atau betul atau tidak apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, bagi meningkatkan keyakinan diri, kita perlu lakukan latihan dan persediaan. Alah, orang kata practice makes perfect tu, bagaimana nak tangani atau paling tidak nak kawal gemuruh? Pertama, genggam sesuatu. Sebagai contoh, jika kita dikehendaki untuk memberikan ucapan awam, kita boleh genggam segulung kertas atau pen. Ini dapat membantu kita mengawal diri dari perasaan yang gemuruh. Selain itu, menggenggam sesuatu dapat meningkatkan keyakinan diri semasa menyampaikan ucapan ataupun impromptu speech. Percaya atau tidak, tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba. Kedua, kawalan pernafasan. Apabila badan dikawal oleh perasaan gemuruh, pernafasan kita menjadi tidak tetap dan juga akan hadapi masalah sukar untuk bernafas. Pada ketika ini, kita perlu set semula ritma pernafasan kita dengan menyedut dalam-dalam nafas dan hembus secara perlahan-lahan. Lakukan beberapa kali sehingga kita dapat rasakan ketenangan semasa kita bernafas. Perasaan gemuruh mudah berlaku pada orang yang selalu berfikiran negatif dan terlalu memikirkan apa orang lain kata. Bagi mengawal perasaan ini, kita perlu sentiasa berfikiran positif dan sentiasa bermonolog atau beri semangat kepada diri sendiri. Kerap katakan pada diri sendiri, "Yes, I can do it. Aku boleh lakukannya. Aku mampu jadi seperti orang lain." Hal ini secara tidak langsung memberikan motivasi terpimpin kepada kita untuk menghasilkan yang terbaik. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya Sehata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
0: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sehata Hashim.
2: Langkawi FM.

0: Pagi itu aku berjalan menyusuri lorong kecil di kampung halaman. Rumah pertama, tiang bendera tegak berdiri, jalur gemilang berkibar megah. Rumah kedua, kosong. Rumah ketiga, tak ada bendera juga. Aku terhenti. Satu rumah aja, bisik hatiku. Tapi cukup satu untuk menyalakan semangat. Satu rumah merupakan satu permulaan. Bila satu berkibar, jiran sebelah pun mula tersedar. Esoknya, dua rumah. Lusa, lima. Seminggu, seluruh lorong berwarna merah, putih, biru dan kuning. Bendera itu bukan sekadar kain. Ia lambang perjuangan, penyatuan dan cinta. Dan dengan hanya satu rumah memulakan, satu Malaysia boleh menyusul. Ayo kita hidupkan semangat itu. Satu rumah, satu jalur gemilang. Biar seluruh tanah air bersinar dengan cinta kita kepada Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia.
1: Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, Activate, Ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.
2: Ekspresi. Ekspresi di Langkawi FM ya untukmu. Hari ini Cici teman anda sehingga pukul 7 malam. Dan ini jam yang kedua untuk segmen Ekspresi hari Isnin, 3 Ogos 2026 bersama dengan 19 Safar 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 atau anda yang mungkin terputus daripada signal, daripada orang kata apa, siaran kami. Anda boleh terus ikuti kami melalui platform rtmclick.rtm.gov.my. Baik, hari ini Met Malaysia meramalkan kawasan Langkawi bagi hari Isnin sebelah petang ada ribut petir dan malam pula diramalkan hujan. Jadi berhati-hati kepada anda yang mungkin ada aktiviti yang anda rancang untuk malam ini sebelah petang kan. Kebiasaannya kalau petang-petang ni kita riadah, brisk walk, jogging kan. Kalau malam pula, kalau pelancong, kalau malam pastinya keluar jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan mencari panorama indah sekitar Pulau Pantai Chenang misalnya. Kawasan yang hidup di sebelah malam di Pulau Langkawi pastinya Chenang. Tempat tumpuan pelancong. Selamat datang ke Pulau Langkawi pada anda yang baru sahaja tiba di Pulau Langkawi dan terus layan kami Cici di sini teman anda sehingga pukul 7 malam. Ini dia Cica Aziz Harun.

Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Lukman Faiz dan di sini saya ingin mengingatkan untuk kita sentiasa sayangi alam sekitar kita. Kalau ada sampah tu, kita pegang dulu dan buang ke tempat yang sepatutnya lah.
1: Pesanan ikhlas daripada saya, Lukman Faiz, untuk pendengar Langkawi FM. Balikan kuburan
2: bicara yang palsu. Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
3: Langkawi FM 3 petang hingga 7 malam jam yang kedua dan sekarang pukul 4:27 minit petang. Selamat petang pada anda yang sedang mendengarkan kami Radio Malaysia Langkawi FM. Baik, hari ini 1 hingga 7 Ogos, maksudnya 3 Ogos bukan, adalah Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia. Sama-sama kita memberi sokongan dan juga dorongan kepada ibu-ibu, bakal ibu kan, yang sedang berjuang kan, memberi yang terbaik dalam penyusuan kepada anak-anak mereka. Tahukah anda, susu ibu itu adalah susu yang terbaik, tetapi tidak semua tahu betapa besarnya manfaat setiap titisan yang diberi. Susu ibu tidak hanya mengenyangkan bayi, ia mengandungi nutrisi lengkap yang diperlukan untuk tumbesaran, kaya dengan antibodi yang membantu melindungi bayi daripada jangkitan serta menyokong perkembangan otak dan juga sistem imun sejak hari bayi lahir, sejak hari pertama. Bukan itu saja, penyusuan susu ibu juga membantu mengeratkan ikatan kasih sayang antara ibu dan juga bayi. Setiap pelukan, setiap renungan dan juga setiap sesi penyusuan adalah saat yang membina rasa selamat dan juga kasih sayang dari dalam diri si kecil, si manja anda. Juga tahniah kepada ibu-ibu yang masih lagi orang kata apa berjuang kan, memberikan susu ibu. Ada orang kan tak mau kan bagi, bukan tak mau apa, dia kata payuh lah kan, renyuh lah, nak kena berdempek, bertempek setiap masa kan. Ada orang dia tak kisah sebab apa, dia kata untuk yang terbaik saya rela. Ada ibu yang sanggup berkorban kan, sakit habis tulang belakang, sakit habis lenguh pinggang, segala macam kan, untuk memberi yang terbaik kepada anak mereka. Yang tak dapat beri susu atas sebab-sebab yang tertentu, tidak mengapa kan, Allah nampak setiap pengorbanan anda dengan cara yang berbeza. Bagi ibu pula, penyusuan membantu proses pemulihan selepas bersalin dan juga beri manfaat kepada kesihatan. Okey, bukan sahaja kesihatan anak, malah kesihatan ibu sendiri. Ha, kan? Yang walaupun ibu-ibu kata, ya Allah sakitnya pinggang, sakitnya belakang, bagi susu anak kan. Tapi sebenarnya ada manfaat kesihatan yang kita tidak tahu apa yang Allah beri daripada dalam kan. Kita pun heran, memang susu sedia-sedia ada, sebenarnya Allah dah aturkan semuanya. Jadi sempena Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia, marilah kita sama-sama menyokong dan juga menghargai setiap ibu, setiap isteri yang sedang berusaha memberikan yang terbaik kepada cahaya mata anda, cahaya mata mereka semua. Okey, baik, pukul 4:30 minit petang dan waktu asar pada pukul 7:48 minit petang bagi seluruh Langkawi.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله والصلاة والسلام شكر kepada Allah para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Apabila kita menguasai satu ilmu pengetahuan, wajiblah kita menjaganya ilmu tadi. Jadi dekat sini satu pesanan untuk diri saya sendiri. Nah, bila mana ilmu itu ajak kita perkara yang boleh, kita bagi tahulah boleh. Kalau ilmu itu kita diajar kata tak boleh, habaklah kata tak boleh. Jangan kita diputarbelitkan, jangan kita membelit-belitkan. Yang boleh kita kata tak boleh, yang tak boleh kita kata boleh, yang kata haram kita kata halal, yang kata halal kita kata haram, yang kata syubhah kita kata tak apa. Ha, jangan. Nah, amanahlah dengan ilmu. Nah, apa kata riwayat Ibn Majah, man kana aminan fil ilmi, barang siapa yang amanah dalam ilmu, Allah akan menaikkan darjatnya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita kena berhati-hati berada di akhir zaman ini. Karena ramai golongan yang tertipu daya dengan syaitan, karena tertipu daya dengan bermacam-macam keadaan yang kata boleh jadi tak boleh. Mudah-mudahan tak Allah Ta'ala jauhkan daripada golongan-golongan seperti ini. Dengar sikit firman Allah daripada suratul Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhi yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Nah, ilmu ini akan membawakan kita tingginya darajat di sisi Allah apabila kita menjaga amanahnya dengan baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tepat pukul 4.48 petang, azan berkumandang menandakan masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

mengikhlaskanmu bagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam, padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya. Seperti daun yang rela gugur, padahal pohon telah menjulang setinggi-tingginya. Seperti kita yang pernah berbagi bahagia, kini tinggal

0: 5.15 minit petang 104.8 di Langkawi FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada anda yang mungkin baru sahaja mendengarkan kami kan. Baru masuk kereta kan. Nak pergi ambil anak sekolah. Nak balik kerja kan. Nak balik rumah. Ada sajalah kerja kita hari-hari ya. Baik, ini dia Radio Malaysia Langkawi FM dan Cici di sini teman anda sehingga pukul 7 malam. Ini jam yang ketiga untuk segmen ekspresi hari ini, hari Isnin 3 Ogos 2026 bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijriah. Kita dah pun masuk ekspresi dan kenangan 2 jam yang terakhir. Pastinya kita siarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu tahun 1990 kan, 90-an, tahun 2000 boleh pilih lah. Tapi lagu-lagu lama, lagu-lagu baru kita dah tak main untuk waktu sekarang. Tapi sebelum kita mulakan ekspresi dan kenangan, Cici nak kongsikan jugalah kan maklumat dengan anda kan. Apa orang kata untuk kita semua lah nak tambah-tambah dengan orang-orang remaja, orang-orang muda zaman lo ni. Jangan ingat orang muda tak kena kencing manis. Pasal apa pulak tu Cici tiba-tiba cakap pasal kencing manis? Aduh! Ya, ni nak habak kan. Kencing manis bukan orang kata serang orang yang berusia sahaja. Sebab apa kencing manis? Dia ada dua jenis. Ada macam-macam jenis lah orang kata kan. Ada orang kencing manis GDM waktu mengandung saja. Ada orang memang keturunan kencing manis. Tak boleh nak buat apa dia. Jadi yang tak ada keturunan dan mungkin mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat, minum air manis sedia-sedia. Ini adalah pesanan ringkas untuk anda. Untuk kencing manis jenis 2, bukan jenis 1. Penyakit kencing manis jenis 2 dipanggil pesakit penyakit kronik yang mana ia tidak berlaku dalam masa 1 hingga 2 bulan saja. Kronik bermaksud penyakit ini mengambil masa bertahun-tahun lamanya untuk membentuk akibat gaya hidup yang tidak sihat sejak sekian lama. Saya bagi contoh lah jika seorang remaja 14 tahun kan, lo ni budak-budak lo ni kata apa zaman moden kan, didedahkan dengan ayat-ayat yang pelbagai kan, air-air manis yang pelbagai rasa, pelbagai warna menarik perhatian. Okey, jika seorang remaja 14 tahun disahkan menghidap penyakit kencing manis jenis 2, maknanya rintangan insulin, iaitu insulin resisten mungkin sudah bermula seawal umur bawah 10 tahun. Okey, asbab gaya hidup tidak sihat seawal umur 4-5 tahun. Ini adalah satu proses yang lama sebelum badan akhirnya boleh kata tumbang. Okay? Bahasa kasar lah kita kata. Jadi kepada ibu-ibu, bapa-bapa yang ada anak kecil ni kan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun yang sedang berada dalam fasa pembesaran, adalah tanda awal untuk kita semua. Apa kata untuk kita tengok, perhati gaya pemakanan mereka kan, gaya hidup mereka. Paling senang untuk kita kenal pasti adalah kewujudan tumpuk hitam, iaitu black patch di bahagian belakang leher ataupun di bahagian ketiak anak. Dalam istilah perubatan, tanda itu dipanggil sebagai acanthosis nigricans. Ini orang kata apa, pesanan ini bukanlah untuk mencari kesalahan ibu bapa apa semua kan, adalah wake up call untuk kita semua. Okey, wake up call, nak suruh ibu bapa sedar kan, beli ayat kepada kita, lepas tu beli juga untuk anak-anak juga. Manis tu berganda-ganda. Tambah-tambah ayat coklat, tambah lagi dengan drizzle coklat, moist macam-macam, dan tambah pula brownies ke atas. Allahu Akbar. Seram tengok, okey? Berjaga-jaga kan. Sebab apa? Dia tidak detect lah ni, tapi dia detect pada masa hadapan, okey? Dia dikesan kalau penyakit kencing manis jenis 2 tu bahaya. Mungkin adalah gaya hidup yang sudah lama dalam badan anda, anak-anak kita apa semua kan. Jadi bila dia pun besar, 14 tahun, 15 tahun, dah dikesan ada penyakit kencing manis jenis 2. Alright, terus layar Langkawi FM Ekspresi Kenangan. Kita mulakan dengan Serasi Bersama.
1: Semakin hari, aku rasalah kita macam semakin serasi. Engkau rasa tak?

0: Bang, teh ais satu bang.
1: Bang, saya punya kopi ais satu bang. Kasih kau-kau punya.
2: Air kosong je lah satu.
1: Eh Cici, takkan air kosong je?
2: Air kosong dah lah.
1: Aku dengan kopi ais ni Cici memang berpisah tiada lah kata orang. Tak boleh tau tak kalau tak minum sehari. Rasa tak lengkap hidup. Tambah pula yang kau-kau. Fuh, nikmat dia. Tak tahu nak habang.
2: Kita ni Ain dah lah bekerja kurang bergerak. Duduk je banyak kan. Sat lagi masuk pejabat masing-masing buat kerja di meja. Tak berpeluh langsung. Lagilah mudah dapat penyakit.
0: Hang ni Ci, suka doa yang bukan-bukan kat kawan-kawan. Cubalah cakap benda-benda hat baik.
2: Lah, aku cakap untuk peringatan bersama ni. Apa tahu kedek negara kita lah ni. Paling tinggi penghidap diabetes di Asia Tenggara, tahu tak? Paling tinggi.
1: Paling tinggi?
2: Iya, Ain. Sebab itulah aku bagi terhampa ni. Jangan dah kena kecil manis baru nak menyesal. Jaga-jaga. Kita pun kalau tak jaga, tak mustahil kena diabetes juga nanti. Jadi, kawan-kawan, kurangkan manis dalam makanan, lebihkan manis dalam
1: senyuman.

0: Lankawi Sana Sini.
1: Baik, Langkawi Sana Sini edisi 3 Ogos hari Isnin adalah berkenaan dengan pertandingan bahasa Inggeris. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA dengan kerjasama strategi Jabatan Pendidikan Negeri Kedah telah menjayakan pertandingan bahasa Inggeris ala Parlimen Sekolah Rendah Peringkat Kebangsaan tahun 2026 bertempat di Auditorium Kompleks LADA. Pertandingan anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia ini menghimpunkan seramai 80 orang murid sekolah rendah serta 16 orang guru pembimbing dari seluruh negara. Menggunakan format berbahas ala Parlimen, pertandingan itu menjadi platform untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris, mengasah kemahiran pengucapan awam serta memupuk pemikiran kritis, kreativiti, kepimpinan dan juga semangat kerja berpasukan dalam kalangan murid. Penganjuran program bertaraf kebangsaan itu turut memperkenalkan Langkawi sebagai destinasi percutian sambil belajar yang menawarkan pengalaman pendidikan, kebudayaan dan juga pelancongan yang unik kepada para peserta. Jadi semoga pertandingan itu terus mencungkil bakat pendebat muda yang hebat, berkeyakinan, berfikiran global dan mampu berkomunikasi dengan berkesan di pentas nasional dan juga antarabangsa. Tahniah diucapkan kepada semua peserta, 80 orang murid sekolah rendah. Bukan senang nak berdebat kan? Bahasa Malaysia pun cukup susah, apatah lagi bahasa Inggeris. Mana nak jaga tata bahasa, nak jaga gramernya kan? Ha, berbahasa ala Parlimen. Kau mungkin adik-adik ini juga bakal YB kita, siapa tahu kan? Itu dia Langkawi Sana Sini hari ini.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Ya, berita semasa menyusul pada pukul 6 petang nanti. Sebelum kita ke berita semasa, saya nak kongsikan juga kepada anda kan. 1 hingga 7 Ogos bermakna hari ini 8 Ogos kita masih berada pada Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia. Tahukah anda, susu ibu adalah susu yang terbaik untuk bayi-bayi anda. Kita tak kata susu formula tu tak baik kan, tapi susu ibu adalah susu yang terbaik. Jadi saya nak kongsikan kepada anda ibu-ibu, mungkin bakal-bakal ibu kan, yang nak jadi ibu beberapa bulan, beberapa hari, menghitung bulan. Ada banyak cara untuk banyakkan susu badan. Sebab apa? Ada orang, setengah orang kan, dia orang kata apa, tidak direzekikan untuk menyusu badan. Mungkin ada masalah tertentu ataupun kekurangan susu badan yang tersendiri. Jadi macam mana kita nak banyakkan susu badan ibu-ibu? Kena faham konsep demand and supply. Okey, macam mana konsep demand and supply ni? Semakin kerap susu dikeluarkan daripada payudara, semakin kuat isyarat kepada badan untuk menghasilkan susu baharu. Macam mana kita nak kerapkan susu keluar? Okey, macam mana nak kerapkan ialah bagi bayi anda menyusu secara direct atau pam susu ikut waktunya. Perahan tangan juga menjadi faktor kepada penghasilan susu baharu yang banyak. Juga mengepam dan juga menyusu dalam waktu yang sama. Maksudnya kan, baby sedang menyusu di sebelah kiri, sebelah kanan anda tengah pam. Oh, alhamdulillah, insyaAllah kan. Orang kata apa, banyaklah susu anda. Apabila bayi menyusu dengan kerap dan juga lekapannya baik, badan akan menerima isyarat bahawa susu masih diperlukan. Sebaliknya, apabila susu jarang dikeluarkan, makna kata anda pun malas nak pam kan, anda pun malas nak buat orang kata apa, perahan tangan apa semua, malas nak bagi bayi menyusu secara direct, badan boleh mula menghasilkan penghasilan susu secara berperingkat. Makna kata kurangnya bayi menyusu, makin kuranglah susu anda dihasilkan. Jadi, ibu boleh cuba menyusu bayi mengikut keperluan, permintaan terutamanya kan, apabila bayi anda menunjukkan tanda lapar. Tanda lapar macam mana? Ada ibu-ibu muda tak faham kan macam mana, sebab kita ni first baby. Orang tak reti lagi. Macam mana kata baby lapar, nak tahu macam mana? Caranya ialah bayi mencari payudara, itu adalah gerakan yang orang kata semula jadi. Juga bayi menghisap jarinya selain menggerakkan mulut. Alah comel, nyonyik-nyonyik kan. Dia mencari, dia lapar kan. Bayi juga gelisah, dia menoleh ke arah ibunya kan. Menangis, dia menangis kuat-kuat kan. Sebab aku lapar susu lah ibu. Jadi itulah, anda kena faham konsep demand and supply yang terutamanya lah. Kalau nak banyakkan susu badan, selain kena orang kata pun susukan bayi dengan kerap dan pastikan lekapannya betul. Jangan meletok kan, bayi tak geti nak isap lagu mana kan, tak tahu nak menyusu macam mana. Pastikan lekapan betul. Jadi selamat menyusu dan juga selamat orang kata Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia. Ibu menyusu adalah wanita yang hebat, yang berjuang demi anak, menahan penat dan juga pengorbanan waktu tidur demi si kecil. Kepada ibu-ibu, kepada ayah-ayah kan, hargailah orang kata isteri-isteri anda. Isteri-isteri? Ramainya isteri. Hargailah isteri anda kan, yang sedang berjuang menyusukan bayi anda, melengkapkan orang kata sistem imun.

imunisasi dan juga antibodi anak anda dengan lengkap. Jadi sama-sama kita menyokong ibu-ibu yang sedang menyusu anak mereka, kan? Oh, baik, pukul 6 petang kita ada berita semasa. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Langkawi FM. Untukmu ibu.

0: Malaysia Madani. Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Usaha untuk membentuk masyarakat dengan menyemaikan nilai-nilai murni kekeluargaan, manakala manhaj itu terarah kepada pembinaan masyarakat.
1: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.

Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM. Langkawi FM pukul 3 petang hingga 7 malam segmen ekspresi dan cici teman anda untuk hari ini. Jam yang terakhir untuk kita hari ini kan di segmen ekspresi. Baik, saya nak kongsikan kepada anda, ini dia ragam manusia. Oh, ragam yang lagu mana? Mari kita ceritalah sikit kan. Lepas tu anda tengoklah macam mana kan dia punya cerita lagu ni. Bakal pengantin bengang dituduh sombong, geram. Ada yang nak tumpah majlis sambut birthday anak pula. Hari bahagia sepatutnya menjadi lipatan sejarah indah kan. Bertukar menjadi detik yang merimaskan buat bakal pengantin apabila ada pihak cuba menumpah majlis yang dirancangnya. Berkongsi pengalaman pahit, wanita terbabit akui rasa tertekan dan juga geram dengan sikap sepupu sendiri yang cuba menggabungkan majlis perkahwinan dengan sambutan hari lahir anak mereka. Lebih tambah rasa rungsing apabila terdapat individu seolah-olah menyokong hasrat berkenaan tanpa memikirkan perasaan si pemilik majlis. Mana kata pengantin tu lah no. Orang susah payah cari macam-macam kan. Berhabis beribu-ribu ringgit untuk majlis yang sempurna. Dengan hiasannya, dengan kemahnya, dengan makanannya, dengan pelbagailah goodiesnya kan. Tiba-tiba ada pihak yang nak sambut birthday sekali. Meluahkan rasa kesal dan juga kecewa, dia menjelaskan majlis yang bakal diadakan itu adalah 100% menggunakan duitnya. Jadi dia kata dia petikailah kan, setahun ada 365 hari. Pasal apa? Hari kahwin juga ya hampa nak sambut birthday. Allah, hari tu juga dia no juga-juga. Pada yang masa yang sama, dia turut menegaskan pemilihan tarikh perkahwinan itu dibuat secara rawak tanpa ada sebarang niat. Nak sama dengan majlis lahir mana-mana pihak. Maksudnya, nak buat waktu tarikh lahir anak hampa lah. Kan? Dia pun tak ada ajak kita nak gabung majlis anak, pasal apa kita nak pi ya dok. Alah, kita buatlah sendiri-sendiri no. Orang kata tu semua common sense lah kan. Dan kita kena tahu juga menghormati hak orang lain. Orang kata kalau tak diajak, jangan duk tanya. Jangan duk tanya. Orang tak semawa, jangan duk pihabak. Banyak hari lagi kan. Jadi kita kena tanamkan juga sifat malu kan. Walaupun tu adik-beradik sendiri. Orang kata apa, mungkin ada setengah orang dia tak kisah. Alah, benda kecil je kan. Setakat sambutan birthday, apalah sangat. Setengah orang. Tapi orang kata apa, tak sama kan. Jadi apa salahnya si pengantin, orang kata raja sehari itu dia nak menikmati betul-betul hari dia lah. Hari dia menjadi raja dan juga permaisuri. Tanpa ada majlis sampingan lain pun tak nak. Tak nak, saya tak nak. Katanya begitu kan. Jadi hantaran yang dibuatnya di media sosial itu mengundang pelbagai reaksi warga maya, dengan kebanyakannya meminta dia untuk abaikan kata-kata negatif, menolak dengan cara yang baik. Dan kepada sepupunya, hormatilah hak dan juga majlis orang. Apapun kita layan dengan ini dia lagu Dil Tu Pagel. Hey,

Jalur Gemilang adalah satu lambang dan identiti negara yang perlu disanjung oleh setiap warga negara. Ramai menunjukkan semangat patriotisme dengan menghias rumah, premis perniagaan, sekolah dan kenderaan dengan mengibarkan bendera Jalur Gemilang mengikut kreativiti. Namun, terdapat beberapa cara pemasangan bendera yang betul perlu diikuti oleh anda kerana Jalur Gemilang dikibarkan secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Bendera Jalur Gemilang hendaklah dipasang secara melintang sahaja untuk saiz biasa. Bendera tidak boleh digantung secara terbalik dan tidak boleh digantung secara menerbalik.

0: di peringkat persekutuan, amanat menggunakan bendera kereta hanyalah dikhaskan kepada pembesar-pembesar tertentu. Jom kibar Jalur Gemilang.
1: Ya, jom kibarkan Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang dengan megahnya. Kibarkan bendera kita, tanda semangat cintakan tanah air. Orang ramai diingatkan supaya memastikan Jalur Gemilang dipasang dengan betul sepanjang bulan kebangsaan. Sebenarnya bukan bulan kebangsaan sahaja, bila-bila masa pun diingatkan supaya memastikan Jalur Gemilang dipasang dengan betul. Pastikan juga Jalur Gemilang dipasang mengikut tata cara dan spesifikasi, gantikan yang lusuh dan elak dipasang secara terbalik. Jangan beli atau jual Jalur Gemilang yang tidak lengkap jalur, pastikan pembekal juga mematuhi spesifikasi rasmi. 14 jalur dan juga 14 bucu bintang Jalur Gemilang di bendera. Pastikan orang kata apa, betul-betul kan, dan lengkap. Dan laporkan juga jika ada orang kata kita tengok kan Jalur Gemilang yang terkoyak pun masih dikibarkan juga. Boleh dah tu ganti-ganti kan. Laporkan kepada siapa? Kepada pemilik premis tu lah. Baik, pukul 6.54 minit petang, Cici dah pun berakhir untuk ekspresi hari ini. Mohon maaf segala kekilafan Cici sepanjang bertugas hari ini. Cici tidak seorang, saya bersama dengan penolong jutera Fatimah, bersama dengan anda memastikan siaran sentiasa didengari jelas kepada anda. Okey, saya mohon undur diri untuk hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua dan yang baik-baik sahaja untuk kita semua, okey. Untuk panduan muslimin dan muslimat, solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi hari ini akan masuk pada pukul 7.40. Andainya ku pergi dulu sebelumnya. Elikat menutup tirai Langkawi FM, ekspresi dan kenangan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Hampir 100,000 kandungan berusaha penipuan dalam talian berjaya diturunkan daripada platform media sosial dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, sebanyak 99,693 kandungan diturunkan sehingga 31 Julai lalu berbanding 98,503 kandungan yang direkodkan bagi 2025. Sekaligus menunjukkan keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian. Kerajaan sedang memperhalus pindaan undang-undang bagi mengenakan hukuman lebih berat dengan kadar denda sehingga RM100,000 terhadap penjenayah yang menceroboh dan mencuri kabel fasiliti rel negara. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato Hasbi Habibullah, cadangan menaikkan kadar denda daripada hanya RM1,000 ketika ini dijangka dibentangkan pada sesi parlimen akan datang. Jelasnya, pindaan undang-undang itu amat mendesak memandangkan hukuman sedia ada disifatkan terlalu ringan berbanding kesan kerosakan serta kelewatan operasi tren yang terpaksa ditanggung pengendalinya. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT menanggung kos sebanyak RM40,000 bagi operasi pembersihan sampah di tapak program RXZ Members 8.0 di litar pemotoran Gong Badar. Dato' Bandar Lizan Cik Mat berkata, kos tersebut melibatkan bayaran kerja lebih masa petugas, tambahan perjalanan lori serta waktu operasi di tapak pelupusan sampah di Sungai Ikan. Susulan itu, MBKT akan meneliti cadangan untuk mewajibkan penganjur mana-mana program agar mengemukakan pelan pengurusan sisa pepejal sebagai syarat kelulusan sebarang penganjuran acara berskala besar pada masa akan datang. Rakyat Selangor diseru untuk bersama-sama menjayakan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, kejayaan negeri itu sebagai tuan rumah selepas 28 tahun bukan hanya bergantung kepada atlet dan pihak penganjur, sebaliknya memerlukan sokongan semua rakyat bagi menyambut kehadiran puluhan ribu tetamu dari seluruh negara. Sukma Selangor 2026 akan berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos. Bola sepak Piala ASEAN, status pertahanan Harimau Malaya Jimmy Raymond menjelang aksi terakhir kumpulan B menentang Filipina Ahad ini masih belum dapat dipastikan susulan kecederaan yang dialaminya ketika menentang Thailand. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata pihaknya sedang memantau perkembangan kecederaan pemain berusia 30 tahun itu dan menunggu laporan perubatan sebelum membuat keputusan mengenai kesediaannya untuk diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Selamat malam, geng Kakak Petang.
2: Baik, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami ketika ini. Masih bersama geng Kakak Petang. Masih lagi meriah juga, Hanim, di TikTok kita ni, Nim.
1: Ya,
2: galak
1: yang buatkan
2: juga
1: kita sayang nak end life.
2: Sayang? Oh, nak sambung lah lepas ni?
1: Tak nak.
2: Tak sayang tadi tu. Terima kasih lah untuk rakan kita di TikTok lah. Ramai juga ni untuk hari ni. Ada Double Shark lah. Ada siapa Zamani. Ada Kak Zila. Ada Roy Melaka. Nazi juga ada. Ili. Ada Joker. Ada siapa lagi? Ada tadi Edward lah tadi. Ramai juga petang-petang ni tadi. Ada Kak Dayang tadi. Tapi Kak Dayang dah nak pergi solat. Sebabnya ada Kak Dayang tinggal di Sarawak.
1: Kalau di Sarawak tadi
2: pukul berapa hari ni?
1: Pukul 6.53 tadi waktu maghribnya dah masuk dah kan.
2: Ada brokoli juga ada ni. Ada bujang underscore 5 awang alai. Ada bulang underscore 5. Tadi saya sebut nama ya. Dah banyak kali saya sebut nama awak ni. Saya dah promosi awak ni. Kena bayar ni. Salam dari Terengganu FM. Mesra Ceria bulan underscore 5. Awak daripada Terengganu. Janganlah maghrib pula.
1: Anda
2: maghrib-maghrib.
1: Saya kan ustazah.
2: Awak kan ustazah. Dan hari ini, maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul
1: 7.29 minit malam.
2: Kami mengharapkan anda terus mendengarkan kami di mana saja anda berada bersama geng Kakak Petang.

0: kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu untuk bertanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila saya kata jangan takut bertanya soal agama, tanyalah kepada guru-guru yang bertauliah, guru-guru yang berkelayakan, dan tanyalah pada orang yang tepat. Jangan tanya kepada orang yang kita pun tak pasti adakah ilmu yang dia ada tu divalidasi oleh mana-mana institusi yang berautoriti, supaya apa yang kita tanya tu tak datangkan mudarat dalam hidup kita. Dan rajinkan kita bertanya, sebab dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 sebut, fas'alu ahla zikri ya kuntum la ta'lamun. Katanya, oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang ada pengetahuan agama, supaya kamu ini, Allahumma salli ala Muhammad, faham. Dan kalau kamu tak faham pun, kamu tanya kepada orang yang faham perkara tersebut. Faham tak? Maksudnya macam ni lah. Apabila kita tak ada sesuatu kefahaman yang baik, maka lebih baik kita pergi jumpa orang yang ada kefahaman tersebut. Itu maksud dia. Pergilah cari orang-orang yang boleh menerangkan kepada kita dalam keadaan yang lebih rendah bahasanya dan lebih molek keadaannya. Sebab itu, Ustaz, penatlah Ustaz kalau saya nak kena pergi belajar pula Ustaz. Nak kena jumpa Ustaz ni lah, nak jumpa Profesor ni lah, nak kena jumpa Doktor ni lah. Penatlah Ustaz. Jangan macam itu. Pergi je cari ilmu. Pergi je keluar rumah. Pergi je tempuh jalan. Sebab ada anugerah tau bagi orang yang keluar rumah ni. Sebab dinyatakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah keadaan yang cukup luar biasa. Sebab itu, dulu ada orang yang hebatlah zaman Nabi, antaranya Zaid bin Thabit. Yang mana Zaid bin Thabit ni, dia kalau jumpa Nabi, dia suka bertanyakan soalan. Dan bahkan Anas bin Malik. Anas bin Malik ni pula adalah orang yang dia nak cari peluang untuk rapat dengan Nabi tu. Cara dia buat adalah dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia berkhidmat dengan Nabi, maknanya dia ada banyak peluang, dia ada banyak masa untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia dah banyak masa bersama dengan Nabi, dekat sanalah dia akan jumpa banyak kebahagiaan, dia akan jumpa banyak ketenangan dalam kehidupan dia. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada anda semua, jangan malu bertanya. Dan malulah Ustaz, saya guna internet je lah tanya. Bukanlah Ustaz nak kata tak baik, boleh. Itu antara sumber untuk kita dapatkan maklumat. Tetapi dalam hidup, dalam tradisi keilmuan, kita kena ada muallim, kita kena ada murabbi, kita kena ada orang yang boleh bawa kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tanpa murabbi, kita tak akan kenal Tuhan kita. Maka carilah guru anda, carilah yang terbaik, dan carilah yang membawakan kita menjadi hati yang lebih lembut. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Baiklah, alhamdulillah Hanim, hari ini dah selesai kita mengenalikan geng Kakak Petang edisi hari ini 3 Ogos 2026. Sekejap masa berlalu, kita dah memasuki bulan kebangsaan dah untuk hari ini. Jadi untuk anda, kalau nak kibarkan jalur gemilang, kibarkan dengan betul, okey? Jangan terbalik.
1: Ingat, kita punya kempen satu rumah, satu jalur gemilang.
0: Betul.
1: Bukan dekat rumah je kita boleh kibarkan, sebenarnya dekat kereta kan
0: boleh juga.
1: Pun boleh,
0: kena pasangan betul lah.
1: Tapi tak digalakkan lah untuk memakai baju bendera.
0: Baju bendera tidak digalakkan. Betul. Dan untuk anda juga, malam ini anda akan bersama dengan Mama AJ yang akan, orang kata, memberikan lagu-lagu terbaik malam ini.
1: Betul.
0: Dan tunaikan lagu-lagu permintaan anda sepanjang 4 jam ya, ni bersama dengan Mama AJ hari ini.
1: Dengan pilihan 2.0. Tapi itulah, kalau dalam TikTok tadi ada yang mohon lagu Zura tu.
0: Zura
1: boleh
0: juga.
1: Saya nak tengok ni AJ apa tu, menyampaikan pesanan tu.
0: Zura. Biarlah orang lain yang menyiarkan, bukan saya yang menyiarkan lagu itu. Saya tidak boleh dengar lagu saya disiarkan, saya sendiri yang siarkan. Memang tak boleh lah. Tapi tak apa pun, untuk anda, kami sanggup berkorban apa saja untuk anda.
1: Betul.
0: Janji anda gembira, janji anda happy, janji anda terus setia dengarkan kami lah.
1: Geng Kakak Petang.
0: Betul, saya Azura.
1: Saya Hanim.
0: Kita jumpa esok bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

Malam-malam dari Nuha Baharin dan juga Mimpi menemani anda dalam Nasional Malam pada waktu ini, pembuka bagi Nasional Malam. Terima kasih kepada sahabat saya Hanim dan juga Azura yang telah menemani anda dalam geng Kakak Petang. Dan kini giliran AJ pula untuk menghiburkan anda dan semestinya berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Dan sekarang kita sama-sama ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my, yang mana kerajaan Johor menawarkan ganjaran sehingga RM10,000 kepada setiap atlet negeri itu yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia, iaitu Sukma ke-22 Selangor 2026 bermula 15 Ogos ini. Ganjaran RM9,000 setiap atlet untuk acara berpasukan yang melibatkan 3 hingga 7 orang. Acara berpasukan lebih 7 atlet menerima RM8,500 setiap seorang. Acara individu atau berpasangan RM10,000 setiap seorang. Johor menyasarkan 45 pingat namun tidak menolak kemungkinan sasaran lebih tinggi dan kejutan. Kontingen Johor 689 atlet untuk 379 acara melibatkan 37 sukan, para sukma wakili 110 atlet, 23 jurulatih dan 28 pegawai. Seterusnya, Malaysia menegaskan Asia Tenggara perlu terus kekal sebagai zon aman, bebas dan berkecuali bagi memastikan keamanan dan kestabilan rantau terus terpelihara. Inisiatif ini dipelopori Kerajaan Tun Abdul Razak pada tahun 1971. Keamanan berterusan membolehkan pelaburan, kerjasama, pembangunan dan keyakinan serantau. Perjanjian persahabatan dan kerjasama teras melibatkan ASEAN, semua pihak mesti menghormati dan mempertahankannya. Persidangan undang-undang dan operasi ketenteraan antarabangsa ke-37 menghimpunkan pemimpin tentera, peguam keselamatan dan pakar Indo-Pacific untuk dialog serta tindakan kukuh. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan Utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Untuk anda yang masih lagi kekal bersama dengan kami di Nasional FM, anda sangat luar biasa. Lagu ini khas untuk anda dari Hail Husaini. Nasional FM, sentiasa di hati.

baik. Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar para pendengar National FM? Harap sihat semuanya dan anda bersama Abang Bat dalam slot Cara Kita. Maba? Hari ini hari Isnin, jadi topik kita adalah tentang kepimpinan. Tapi jangan rasa berat, jangan rasa bosan, sebab kita akan menyelami pendekatan kepimpinan yang lebih praktikal, yang mengiktiraf dan menghormati perbezaan individu dalam potensi dan prestasi. Apa maksudnya? Maksudnya ni, macam mana kita nak layan orang yang kita pimpin? Sebab layanan yang sama rata tak bermaksud keadilan dalam kepimpinan. Hari ini kita akan membincangkan bagaimana seorang pemimpin boleh menyesuaikan gaya kepimpinan mereka, strategi kepimpinan mereka untuk mengeluarkan potensi yang terbaik daripada setiap ahli pasukan. Dan ingat, tips ni juga boleh digunakan dalam keluarga jika sesuai. Okay? Jom, perkara pertama yang kita kena lakukan sebagai pemimpin adalah memahami perbezaan individu. Kita kena tahu perbezaan ahli pasukan kita ni. Ingat, setiap ahli pasukan mempunyai kemahiran, pengalaman dan motivasi yang unik. Dan apabila kita memahami perbezaan ini, dia akan menyebabkan kita boleh memimpin mereka dengan efektif. Contoh, seorang ahli pasukan yang masih muda, dan bercita-cita tinggi, mungkin bersemangat untuk peluang, pembangunan diri dan juga pembelajaran. Manakala ahli pasukan yang lebih berpengalaman, mungkin mereka ni lebih menghargai autonomi daripada peluang baru. Maksudnya, orang lama ni, dia mungkin nak lebih ruang dan juga kebebasan untuk berkarya berbanding dengan orang baru. Orang muda ni, dia orang ni semangat ni. So, kita kena tahu dulu, ada perbezaan di antara mereka ni. Jangan pukul rata. Maka, apa yang anda boleh buat adalah, anda boleh adakan mesyuarat secara berkala untuk lebih memahami matlamat peribadi, memahami kekuatan dan kelemahan setiap ahli pasukan. Gunakan maklumat ni untuk menyesuaikan pendekatan kepimpinan anda dan juga tugasan untuk mereka. Anda boleh buat ujian personality atau anda juga boleh mula secara santai dengan berbual-bual secara personal dengan mereka. Daripada sini kita boleh nampak, dia ni orang macam ni, dia ni orang macam ni. Kenapa kita nak tahu? Sebab kita tak boleh pukul rata dalam kepimpinan. Perkara yang kedua, selepas kita kenal ahli pasukan, kita perlu menetapkan matlamat berasaskan prestasi. Bahasa mudahnya adalah, jangan layan semua orang sama. Matlamat harus ditetapkan berdasarkan prestasi semasa individu dan juga potensi mereka. Bukannya sasaran yang semua standard je. Bukan. Contoh, bagi seorang pekerja yang menunjukkan potensi dalam kepimpinan, mungkin matlamatnya kita letakkan untuk pembangunan kemahiran tersebut melalui projek-projek baru ataupun kita bagi peluang untuk dia memimpin pasukan. Manakala bagi seseorang yang masih lagi benda-benda basic pun masih lagi bergelut, masih lagi belum kuasai, mungkin kita boleh letakkan matlamat yang juga bersifat basic, yang bersifat asas kepadanya. Ingat, tak boleh layan sama rata. Rugilah dengan mereka yang dah berpotensi dan zalim pula dengan mereka yang baru bertatih nak belajar. Maka, sesuaikan matlamat dengan prestasi mereka. Boleh? Macam ni lah. So, yang pertama adalah faham perbezaan. Yang kedua, bagi matlamat berasaskan prestasi mereka. Nak lagi tips? Kita jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di National FM. Maba?
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

Saya faham kadang-kadang dalam hidup kita, nak pula hari ini hari Isnin kan, kadang dalam hidup ini kita kena percayalah setiap usaha yang kita buat tak pernah sia-sia. Mungkin hari ini belum ada hasil, mungkin belum nampak jalannya, tapi bukan bermakna rezeki itu tak ada ya. Kadang-kadang rezeki datang bukan pada waktu yang kita tunggu, tapi pada waktu yang paling tepat, yang paling sesuai untuk kita. Jadi teruskan usaha, teruskan mencuba, mana tahu esok lusa ada cerita baik menanti anda. Dan lagu ini khas untuk anda, kita usahakan lagi. Jadi anda jangan bersedih, yang paling penting teruskan usaha dan diiringi dengan doa.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu untuk bertanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila saya kata jangan takut bertanya soal agama, tanyalah kepada guru-guru yang bertauliah, guru-guru yang berkelayakan, dan tanyalah pada orang yang tepat. Jangan tanya kepada orang yang kita pun tak pasti adakah ilmu yang dia ada tu divalidasi oleh mana-mana institusi yang berautoriti, supaya apa yang kita tanya tu tak datangkan mudarat dalam hidup kita. Dan rajinkan kita bertanya, sebab dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 sebut, fas'alu ahla zikri ya kuntum la ta'lamun. Katanya, oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang ada pengetahuan agama, supaya kamu ini, Allahumma salli ala Muhammad, faham. Dan kalau kamu tak faham pun, kamu tanya kepada orang yang faham perkara tersebut. Faham tak? Maksudnya macam ni lah. Apabila kita tak ada sesuatu kefahaman yang baik, maka lebih baik kita pergi jumpa orang yang ada kefahaman tersebut. Itu maksud dia. Pergilah cari orang-orang yang boleh menerangkan kepada kita dalam keadaan yang lebih rendah bahasanya dan lebih molek keadaannya. Sebab itu, Ustaz, penatlah Ustaz kalau saya nak kena pergi belajar pula Ustaz. Nak kena jumpa Ustaz ni lah, nak jumpa Profesor ni lah, nak kena jumpa Doktor ni lah. Penatlah Ustaz. Jangan macam itu. Pergi je cari ilmu. Pergi je keluar rumah. Pergi je tempuh jalan. Sebab ada anugerah tau bagi orang yang keluar rumah ni. Sebab dinyatakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah keadaan yang cukup luar biasa. Sebab itu dulu ada orang yang hebatlah zaman Nabi, antaranya Zaid bin Thabit. Yang mana Zaid bin Thabit ni, dia kalau jumpa Nabi, dia suka bertanyakan soalan. Dan bahkan Anas bin Malik. Anas bin Malik ni pula adalah orang yang dia nak cari peluang untuk rapat dengan Nabi tu, cara dia buat adalah dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia berkhidmat dengan Nabi, maknanya dia ada banyak peluang, dia ada banyak masa untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia dah banyak masa bersama dengan Nabi, dekat sanalah dia akan jumpa banyak kebahagiaan, dia akan jumpa banyak ketenangan dalam kehidupan dia. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada anda semua, jangan malu bertanya. Dan malulah Ustaz, saya guna internet je lah tanya. Bukanlah Ustaz nak kata tak baik, boleh. Itu antara sumber untuk kita dapatkan maklumat. Tetapi dalam hidup, dalam tradisi keilmuan, kita kena ada muallim, kita kena ada murabbi, kita kena ada orang yang boleh bawa kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tanpa murabbi, kita tak akan kenal Tuhan kita. Maka carilah guru anda, carilah yang terbaik, dan carilah yang membawakan kita menjadi hati yang lebih lembut. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8.42 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

Itu dia rindu dari Baguio. Rindu, satu rasa yang kadang-kadang susah untuk kita sendiri nak jelaskan, kan? Ada masa kita rindu seseorang, rindu tentang kenangan yang lama dahulu, ataupun kita rindu waktu-waktu yang pernah kita bahagia, kan? Kadang-kadang hanya dengar lagu tertentu je boleh buat kita teringat pada seseorang. Apapun, sebenarnya rindu itu tanda sesuatu yang pernah bermakna dalam hidup kita, dan semestinya di jam yang kedua nanti dalam pilihan bersama 2.0 mungkin lagu-lagu yang akan anda dengar membuatkan anda rindu akan seseorang, dan secara tak langsung mungkin bila anda mendengar dalam pilihan bersama 2.0, rindu anda tu terubat. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasora Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Kita santai-santai je sambil berhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasora FM sentiasa di hati. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya, hanya di mana tu? Di Nasora Malam.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
1: Jadi malam ni kita berbincang, berbual santai tentang sesuatu yang sentiasa ada di sekeliling kita, iaitu mengenai warna. Sedar tak sedar kan, warna sebenarnya mempengaruhi emosi, mood dan juga keputusan yang kita buat setiap hari lah. Jadi cuba bayangkan dunia anda tanpa warna. Macam mana rasanya? Tak kebosan, tak kesuram kan? Sedih je. Jadi sepanjang malam ini, saya perlukan anda semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam untuk berkongsi mengenai warna kegemaran anda di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dah ramai dah anak-anak mama, sahabat-sahabat AJ menemani saya berkongsi komen mengenai warna kegemaran. Antaranya kita ada ni sebentar ya. Kasih tengok siapa ni. Ya, antaranya kita ada Edward Amirul. Saya suka warna biru, Ma. Tapi kalau kertas empat segi yang dilipat dalam dompet, saya suka warna purple. Oh, Mama pun suka warna purple juga kan dalam beg dompet ni. Untuk Rudy 1987, saya suka warna oranye. Baik, seterusnya Tazali. Saya buta warna tu yang sebab tak boleh bawa kereta. Oh, jadi awak tak boleh lah nak kongsikan bersama dengan AJ warna kegemaran anda ya. Tak apa. Seterusnya siapa lagi? Ash, saya terlupa warna kegemaran saya, Mama. Awak terlupa kenapa tu? Nanti Mama tahu isi hati saya. Zulkarnain Zulkifli, warna. Kalau saya warna putih dengan hitam sebab warna itu simple, baik. Seterusnya Nuras, Kak Nuras suka biru tetapi kalau yang dalam account bank dan dompet sama warna macam Edward juga warna purple. Maksudnya kalau dari segi kewangan suka warna purple lah, tapi warna kegemaran warna biru. Macam tu ke? Baik. Rudy 1987, pink warna kesukaan wanita, betul ke? Betul ke? Tak semua, Rudy. Setiap orang ada warna kegemarannya sendiri. Jadi kita nak berkongsi lah mengenai warna merah dululah, mengenai info. Bila cakap warna merah ni kan, biasanya orang kaitkan dengan keberanian, semangat dan tenaga. Sebab tu banyak jenama menggunakan warna merah untuk menarik perhatian. Dalam budaya tertentu pun merah juga melambangkan tuah dan kemakmuran. Kalau anda seorang yang gemar memakai warna merah, tengok sekarang baju anda pakai warna apa tu, cuba tengok. Mungkin anda seorang yang berkeyakinan tinggi dan suka menonjolkan diri. Ini sedikit info lah yang ingin saya kongsikan mengenai warna. Jadi jika anda ingin kongsikan warna kegemaran anda, kenapa anda suka warna tu, boleh kongsikan komen anda di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sambil-sambil memikir warna kegemaran anda tu, kadang-kadang juga sahabat kita terlupa warna kegemaran, kita berhibur lagi lah dalam pilihan bersama 20.00 dan terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM. Tapi sebut pasal warna ni kan kejap eh. Untuk AJ lah kan, dalam beg dompet tu kan, tak kisahlah warna apa pun, yang penting ada warna. Jangan tak ada warna, seram. Suram dunia terus kekal sama dengan AJ, okay?

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam. Hanya di Nasional Malam saja anda boleh dengarkan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Banyak ada sahabat kita di live TikTok, namanya Ayah Rabani. Dia bagi komen, kenapa lampu malap kurang elektrik ke? Bukan. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, kalau anda menonton live TikTok Nasional FM pada waktu ini, situasinya nampak suasananya macam gelap je kan. Sebab apa? Sebab kita nak ada mood dalam pilihan bersama 2.0, kerana ada beberapa lah, ada juga sahabat-sahabat kita dan juga saya sendiri di pilihan bersama 2.0. Inilah waktunya untuk kita melepaskan segala tekanan yang ada di dalam badan kita dengan menyanyi bersama dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat pendengar setia Nasional FM. Jadi bila tutup lampu tu, dia rasa macam suasana di pusat karaoke macam gitulah lebih kurang. Dan sebenarnya lagi satu mudah untuk AJ membaca komen-komen daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Itu sebenarnya utama, sebab utama kenapa menutup lampu. Baik, terus setia terus kekal bersama dengan saya AJ di Nasional Malam, kerana lagu-lagu selepas ini mungkin ada lagu-lagu yang tadi anda dah berdansa, melompat kan, berlari ke sana kemari. Tapi kali ini lagu-lagu yang akan anda dengar membuatkan anda meruntun jiwa, membuatkan anda menangis teresak-esak. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang akan melalak, tapi tak apa, terus kekal bersama dengan AJ dan terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada Humaira Mos Syahid dari Kuala Selangor. Belum ingat lagu daripada Farah, Tangisan Dalam Kerinduan. Nampak? Nampak tak tajuk tu? Nak menangis ke? Sabar. Seterusnya, permintaan daripada sahabat kita Marsha Saleh. Lagu ni hiburan untuk rakan pendengar setia dan juga keluarga tercinta. Moga dipermudahkan segala urusan semua. Melainkan lagu daripada Dhamma Sutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Princess Sue, buat hiburan diri sendiri dan juga pendengar setia Nasional FM. Melainkan lagu daripada Rusahanaya, Keliru. Untuk anda, jangan keliru, terus kekal dengan frekuensi ini, teman berteman kita semestinya hanya di Nasional Malam, pilihan bersama 2.0.

Baik, kita dah ada komen-komen baru juga untuk mengenai topik hari ini. Warna antara sahabat kita, saya suka warna biru gelap kuning. Tapi 70% baju di rumah saya berwarna biru gelap. Itu komen daripada sahabat kita lah, Ash kan. Ili Fatiha Fatahia, Ili suka warna biru, menenangkan ma. Baik, jadi sedikit lah kan kita nak bedah mengenai warna. Bedah lirik kita dah pernah, bedah lagu pun dah pernah. Kali ini bedah topik pula mengenai topik kita hari ini, warna. Jadi untuk warna biru, bila kita bercakap tentang warna biru ni, warna yang sering kali dikaitkan dengan ketenangan, kepercayaan dan kestabilan. Sebab itulah ramai memilih warna biru untuk bilik tidur atau ruang kerja. Jadi saya nak tahu jugalah, betul ke warna bilik awak warna biru? Betul ke pejabat awak warna biru? Bila melihat langit dan laut yang warna biru juga boleh membuatkan kita rasa lebih tenang dan damai. Nak tahu jugalah komen-komen daripada sahabat kita, betul ke warna biru menenangkan untuk anda? Adakah warna biru membuatkan anda rasa damai je pada waktu ini? Nak damai lagi dengan National FM sentiasa di hati. Sebab apa? Sebab logo National FM pun berwarna biru. Jadi malam ni santai-santai rasa damai apabila mendengarkan National FM sentiasa di hati. Baik, ada yang bersetuju dengan komen AJ, antaranya Marsha Saleh. Seterusnya kita ada siapa lagi? Harimau Islam, salam babe. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa tu? Okey ke? Warna kegemaran awak warna apa tu? Tajuddin Syukur juga turut menemani saya. Warna pink, dia suka warna merah jambu. Baik, nanti kita bedah mengenai warna merah jambu pula ya. Caramel Latte, warna kegemaran biru dan juga hijau. Seterusnya, Zuhelmi 88 juga turut menemani saya. Wan suka warna merah gelap. Idgami suka warna merah. Saya ada tanda seru eh. Marah sangat awak ni. Saya dah kongsi tadi mengenai warna merah. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu pilihan daripada sahabat-sahabat.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Kutipan kadar diskaun peniaga sebanyak 1% yang dikenakan kepada rakan niaga sumbangan asas rahmah wajar bagi menampung kos operasi pelaksanaan program itu. Kutipan memastikan integriti, keselamatan data dan kelancaran pelaksanaan program SARA di seluruh negara. Yayasan MyKasih guna kutipan untuk kos pembangunan dan penyelenggaraan sistem pangkalan data serta integrasi dan sokongan sistem point of sale. Kutipan menampung kos peralatan mengimbas, sambungan rangkaian, pembayaran SIM dana bahan guna habis seperti kertas receipt. Kerajaan akan menilai semula kadar dari semasa ke semasa bagi memastikan ia tidak membebankan peniaga kecil. Seterusnya, pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenakan Majlis Sukan Negara terbukti berkesan apabila kontijen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Malaysia membawa pulang 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa di Glasgow. Angkat berat penyumbang terbesar. Olahraga berbasikal track dan judo turut mencatat prestasi membanggakan. Kontijen tamat di tempat ke-10 keseluruhan dan kontijen terbaik Asia Tenggara memberi petanda positif untuk temasya akan datang. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my dan terus kekal bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Pilihan Bersama 2.0 akan menemani anda. Lagu-lagu permintaan daripada pendengar setia Nasional FM. Lagu siapa yang menjadi undian, menjadi pilihan pada malam ini, nantikan nama mereka akan disebut dan terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di mana tu? Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

Baik, terima kasih kepada sahabat kita Randuk Caster yang berkongsi komen ataupun berkongsilah warna kegemaran beliau, kerana topik kita hari ini mengenai warna. Randuk daripada Sibu, hujan di Sibu, warna menenangkan ketika berduka ialah warna putih. Itu warna antara warna kegemaran beliau lah. Jadi kita nak kongsilah mengenai warna putih ni kan. Kalau kita cakap pasal warna putih ni, warna ni sering dikaitkan dengan kesucian, kebersihan dan ketenangan. Sebab itulah banyak hospital menggunakan warna putih untuk memberikan rasa selesa dan nak bersih kepada pesakit. Putih juga sebenarnya melambangkan permulaan baharu, seperti helaian kertas kosong yang menanti untuk diisi dengan pelbagai cerita kehidupan. Nah, sebab itulah kadang-kadang kita anggap anak kita ni umpama kain putih yang ibu bapa perlu mencorakkan. Nah, jadi itu serba sedikit mengenai info warna putih. Sebab apa? Sebab topik kita hari ini mengenai warna. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi komen, berkongsi rezeki juga bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Moga anda sihat selalu, murah rezeki kan. Sebut pasal komen-komen ni kan, ada sahabat kita juga yang menyambut ulang tahunnya hari ini ke-31. Siapa tu tadi nama dia? Sebentar, tak jumpa pula. Tadi dah snap dah. Nama beliau Amiril Faik. Hari ini merupakan ulang tahun beliau ke-31 tahun. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, yang menyambut ulang tahun hari jadi ke, ulang tahun bekerja ke, ulang tahun perkahwinan ke, AJ doakan semoga anda sihat selalu dan dimurahkan rezeki serta dipermudahkan segala urusannya. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat antaranya yang menemani AJ. Kita ada Tuan Zack, seterusnya kita ada Fizz at Anor, Ibra Angles juga turut menemani saya, Ash, Nuraj, Ili. Kita ada siapa lagi yang menemani AJ pada waktu ini? Sebentar ya, kita ada Tuan Zack, dah sebut dah tadi ya. Naim AKR juga turut menemani saya, Brokoli, Marsha Saleh dan ramai lagi. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan, Nur Azila juga turut menemani saya. Baik, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, jika anda ingin berkongsi komen, berkongsi cerita dan juga anda ingin berinteraksi, berkenalan bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain, anda bolehlah menonton live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati waktu ini. Baik, kita berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Easy Z. Beliau inginkan lagu daripada Search, Andai Ku Miliki Semalam. Jadi terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: 造孽不恨啊！你们都
1: 好kita tak?
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita semua bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Pilihan Bersama.
1: Pilihan Bersama 2.0 menemani malam anda pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di media sosial Nasional FM sentiasa di hati, di live TikTok dan juga di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Ila and Request. Assalamualaikum Mama AJ. Selamat bertugas, hadir teman berteman Nasional FM sentiasa di hati. Warna kegemaran saya merah. Semoga diberi kesihatan yang baik selalu. Semoga dipermudahkan segala urusan harian, layan je. Dan juga info-info terbaik semestinya hanya di Nasional FM. Terima kasih Ila. Jadi untuk anda, terus layan je tau, teman berteman dengan AJ pada malam ini. Seterusnya Lin Roslinda juga turut menemani saya. Selamat malam, saya dulu suka warna hijau, sekarang semua saya suka, ikut mood lah. Ya betul tu, setiap warna sebenarnya melambangkan emosi kita juga. Jadi setiap warna ada maksud yang tersendiri. Jadi bila kita pakai warna biru, kadang emosi kita jadi macam warna biru lah. Bila pakai warna merah, saya jadi warna merah lah. Soleh Hadin juga turut menemani saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Semoga dipermudahkan segala urusan dan ceria selalu. Dari Kedah, Darul Aman hadir. Terima kasih Soleh Hadin. Zainab Husin juga turut menemani saya. Assalamualaikum Mama AJ, waalaikumsalam yang. Selamat bersiaran. Warna kegemaran saya warna purple, hijau, biru, kelabu, hitam dan merah. Warna lain pun saya suka juga. Zainab, warna kegemaran Mama AJ kan? Wah, semua suka juga. Semua warna pun Mama AJ suka. Tapi yang paling warna hitam dengan warna kuning. Itu warna kegemaran saya. Aniza Samin, selamat malam buat AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Warna kegemaran saya merun dan juga dark brown. Sebabnya memang minat warna tu sejak dari remaja sehinggalah kini. Yang lain semuanya saya suka juga, tapi kurang minat lah. Baik, terima kasih Aniza Samin. Itu komen daripada sahabat-sahabat kita mengenai topik hari ini, warna. Jadi anda berkesempatan juga untuk berkongsi warna kegemaran anda bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM ataupun di Facebook Nasional FM. Baik, terus kekal bersama dengan saya di Nasional Malam dan kita terus berhibur dengan lagu ini ku idamkan rindu. Ada sesiapa ke yang idamkan rindu? Susah sebenarnya kan. Jadi terus kekal bersama dengan AJ, kita bedah lirik lagu ini bersama-sama di live at TikTok. Nak tahu juga apa perasaan sahabat kita Lina Roslinda, dialah yang membuat undian lagu ni. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

I Love dari Westlife menemani anda untuk di jam yang terakhir ini. Permintaan daripada sahabat kita, Ita Rozaya, dengan ucapan selamat malam untuk semua. Jadi My Love, untuk kesayangan semua, anda masih lagi setia bersama dengan saya, AJ. Terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan Nasrana Malam ini sebagai teman malam anda. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di Facebook Nasrana FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum, selamat malam. Warna kesukaan saya biru. Layan hadir Nasional FM, sentiasa di hati. Noxy Moses, selamat malam untuk semua. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Muhammad Shah, assalamualaikum, selamat malam AJ. Waalaikumsalam. Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan segala urusan. Pilihan Bersama 2.0 tetap didengar walau di mana saja berada. Warna kegemaran saya ialah warna hijau untuk orang Muslim, dan warna biru tetap saya sokong. Warna terbaik. Maknanya dua lah warna kegemaran awak ya, Muhammad Shah. Warna hijau dan juga warna biru. Seterusnya Muhammad Zikri Haji Hamdan juga turut menemani saya. Kita ada siapa lagi? Amirul Abadi, selamat malam. Saya suka warna hitam sebab hitam itu menawan dengan elegan gitu. Baiklah, itu bukan saya cakap, itu komen daripada Amirul Abadi. Nasional FM sentiasa di hati. Muhammad Zikri Haziq Hamdan, warna kegemaran saya warna biru. Wah, baik, ramai rupanya peminat-peminat kita yang menyukai warna biru, warna kedamaian. Sunflower, selamat malam untuk semua. Nasional FM sentiasa di hati. Rosida Safil, selamat bertugas untuk AJ. Semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih Rosida Safil. Diharapkan anda juga terus ceria bertemankan saya AJ di Nasional Malam. Kita ada siapa lagi? PKA Amin, assalamualaikum, selamat malam. Dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, selamat bersiaran. Dan selamat malam untuk semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Luncur, warna biru warna kegemaran saya. James Pengiran, Pak Tam Said, Ford Ranger, Muhammad Ramli bin Jaafar, Tazali Yusof juga turut menemani saya. Warna rumah sukan sekolah saya dulu warna biru, seronok. 3 tahun juara rumah sukan berturut-turut. Noriha Ismail juga turut menemani saya. Warna pilihan saya warna kelabu. Kenapa? Komen pada malam ini kebanyakan berkongsi mengenai warna, sebab topik kita hari ini mengenai warna. Jadi kita dah kongsikan beberapa info lah mengenai warna biru, warna putih, warna apa lagi? Warna merah tadi kan. Seterusnya kita nak kongsi mengenai warna apa lagi kan. Mari kita lihat warna apa pula saya pilih pada waktu ini. Warna hitam dan putih. Warna hitam. Warna hitam mungkin nampak ringkas, tetapi dia mempunyai makna yang sangat kuat, yang mana hitam sering dikaitkan dengan elegan, misteri dan kekuatan. Dan warna ini kebanyakannya lah menjadi pilihan dalam dunia fashion. Nak betul ke? Dia tengok jenama jugalah kan. Seterusnya saya nak kongsi mengenai warna hijau pula. Bila sebut warna hijau, ramai akan terbayang alam semula jadi. Warna hijau melambangkan keseimbangan, kesegaran dan pertumbuhan. Ia sering dikaitkan dengan ketenangan fikiran. Sebab itu dia berada di kawasan yang dipenuhi pokok-pokok. Hijau boleh membantu mengurangkan tekanan selepas seharian bekerja. Jadi untuk anda yang sedang bekerja pada waktu ini, nanti balik awak tengok warna hijau ya, nak bagi tenang-tenang ya. Sambil-sambil itu kita berhibur lah dalam Pilihan Bersama 2.0. Permintaan daripada sahabat kita, Budak Lawa Mistik, berikan lagu daripada Crossfire, Reality dan Fantasi. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Cinta bersulam dusta, nyanyi anak Safura, pilihan daripada sahabat kita Noraini. Noraini dari Kuching, Sarawak. Baik, warna seterusnya yang ingin Encik kongsikan bersama dengan anda mengenai warna ungu. Warna ini dianggap unik dan eksklusif. Sebab dalam psikologi, warna ungu ni sering dikaitkan dengan kreativiti, imajinasi dan kebijaksanaan. Jadi warna ungu antara warna kegemaran anda ke tidak? Untuk AJ, warna ungu di dalam dompet adalah warna kegemaran untuk saya. Tapi sebenarnya apa-apa warna pun di dalam dompet kita tu, dia boleh mewarnai hidup kita kan. Lagi seronok bila pasangan kita tu dalam dompet dia berwarna-warni, berkepuk-kepuk. Itu antara warna lah yang menarik di hati saya. Mungkin anda sama jugalah kan. Bila tak ada warna dalam beg dompet tu, ayah, rasa macam seram, rasa macam suram kan. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, permintaan pada Netmon, iaitu meniti perjalanan. Nyanyian anak Datuk Hatan, diharapkan anda semua terhibur dalam pilihan bersama 20.0 hanya di Nasional Malam.

Kembali merindu permintaan daripada sahabat kita tiada nama. Bukan tak ada nama, memang nama dia tiada nama. Dengan ucapan semoga semua terhibur dengan pilihan saya pada malam ini. Dan ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda. Ada jugalah sedikit info mengenai warna kan, iaitu warna merah jambu. Sebab ada sahabat kita bagi komen di live TikTok tadi, majoriti wanita menyukai warna merah jambu. Kerana apa? Ia sering dikaitkan dengan kasih sayang, kelembutan dan sifat penyayang. Namun hari ini warna merah jambu bukan hanya untuk golongan tertentu, malah menjadi simbol positif, keceriaan dan keyakinan diri. Yang menariknya, warna ini juga dikatakan mampu memberikan rasa tenang dan mengurangkan tekanan dalam sesetengah keadaan. Ada yang setuju ke tu? Kalau setuju angkat tangan. Walaupun AJ tak nampak, tak apa. Baik, itu dia lah sedikit mengenai warna kan. Yalah, topik kita mengenai warna. Jadi malam ni kita dah mengembara dah, dan bermacam-macam warna dah yang kita telah terokai. Daripada warna apa tadi kita kongsi? Daripada warna biru, putih, mega, hijau, merah jambu, hitam. Semoga perkongsian santai pada malam ini mengenai warna memberi sedikit ilmu dah, membuatkan kita lebih menghargai warna-warna yang ada dalam kehidupan kita. Jadi sebelum kita menutup tirai malam ni, cuba fikirkan warna kegemaran anda. Ada yang percaya warna kegemaran boleh menggambarkan sedikit sebanyak personaliti seseorang. Jadi sampai di sini saja tugas AJ. Selamat malam sekali lagi saya ucapkan. Terus kekal ceria bersama dengan frekuensi ini, National FM sentiasa di hati. Selepas ini sahabat saya Nazar ataupun Abang Manis akan menemani anda dalam geng burung hantu. Saya tinggalkan anda dengan lagu pilihan bersama 20.0 permintaan daripada Zairi Zek Zairi dari Spring, Sejujur Mana Kata-Kata. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Hafiq Ibrahim. Moga semua ceria selalu. Salam dari Tanjung Manis, Sarawak. Berikan lagu daripada Intan Sarafina kembali. Terus kekal bersama dengan frekuensi ini, National FM sentiasa di hati. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Otai Rock Tanah Air dengan Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ alias Jailani 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya. Apa dia? Untuk Nasional Game Bodoh Hantu. Kembali lagi bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 4 Ogos 2026 20 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya sering mendoakan kesihatan anda. Semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Jaga makan, jaga kesihatan. Ramai juga yang mengadu dengan saya tak sihat, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, sakit macam-macam lagi. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Okey. Dan untuk 6 jam ini di ruang udara Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia. Menerusi RTM klik ya. Betul-betul berjumpa. Buat geng-geng berhantu, geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM di tengah malam ini saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Adakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Kalau dah bersiap sedia, mana kopi O-nya, mana teh O-nya, mana biskut-biskutnya? Kasih keluarkan. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Juga informasi yang sahih dari semasa ke semasa yang akan saya sampaikan kepada anda. Perkembangan dari dalam dan juga luar negara. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Okey. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat bertugas pada waktu ini. Yang baru memulakan pekerjaan, jangan mengulang. Yang paling penting, jangan mengulang. Yang mencari rezeki di atas jalanan, ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, apa-apa lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat, abang-abang lori, kasih bunyi horn satu kali, pam-pam-pam, untuk abang manis ya. Apa lagi yang termenung tu, saya nampak dalam mangkuk ajaib, awal-awal lagi dah termenung dah. Saya ni, dikata orang bang, pedulikan apa orang nak kata, kita terus buat kebaikan, jangan risau. Walaupun kebaikan yang kita buat tu orang tak nampak, orang tak tahu, tak apa. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruskan berbuat baik, jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik, okey? Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain akan buat kebaikan untuk kita pula. Okey, jom terus layan lagi 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan dan juga lagu menangis tepi bujuk hati. Luncur terus Nasional Game Buruh Hantu, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

bersama UKIS dengan Untuk Apa. Untuk apa anda tak tidur lagi? Untuk apa? Untuk mendengarkan GBH, Geng Buruh Hantu. Lagu-lagu terbaik. Pastinya untuk anda. Saya sajikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, ya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semuanya baik kalau di ibu negara. Sudah pun berangin, saya rasa macam nak hujan, ya. Dan kalau ikutkan ramalan kaji cuaca, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, boleh di Kubang Pasu, di Perak, di Kintar, Kampar, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak, termasuklah di negeri Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Temeloh, Maran dan juga Kuantan, seluruh negeri Selangor termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak pula di Kuching, Serian sehingga jam 2 pagi nanti. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, banyak kawasan yang dijangkakan hujan. Jadi berhati-hati di atas jalan raya, fokus 200%, ya. Jangan main-main tau. Saya cakap ni bukan main-main, ya. Sering kali saya ingatkan kepada semua pemandu-pemandu, kalau ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Sungguh. Cuba ikut semua pemandu-pemandu, cuba ikut peraturan. Percayalah cakap saya, kadar kemalangan tu mampu kita kurangkan, ya. Geng-geng Buruh Hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. UPS, salam dari Terengganu, Kuala Terengganu. Cuaca sini bereh boh, alhamdulillah. Cik Burger, Kelab Sawit Johor, Diana Rosiliana. Dia kata salam manis dan juga pahit dari Saratok, Sarawak. Salam pahit juga ada ke? Hasna Hasrani dari Jerantut, Pahang. Syazwan Arif, kita ada Rohatun Atun, Ikwan Muhammad, Muhammad Yusof Terengganu, Ita Chot dari Ipoh, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, Muhammad Ramli Jaafar Hamdan Harifin dari Kuala Selangor, Janet Zai, Brisa Su, Cik Ma dari Perlis, Madu Kemenyan pun hadir. Madu Kemenyan, eh? Macam mana rupa Madu Kemenyan tu? Nenek Ani, Ajiran Maha Wajah Wali dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan, Pahang. Intan Han, Hamid juga turut bersama-sama. Mazli Zawati Misran dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dia kata tengah hujan ni, sejuknya, alahai, alahai. Tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur, kan? Tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Kamera tu. Saya hiburkan anda. Pastinya anda tidak akan tertidur sampai pagi. Syaputra Mesing Johor, kita ada Diana Nordin dari Miri Sarawak, Juas Mizi Abdullah seperti biasa melaburkan diri dari Puchong, luncur sampai pagi. Santalia Beruas, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim, Lin Roslinda, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, adik Abigail, Gombak, dia kata jadi basahi hujan pada waktu ini. Jamaah Aloha, kita ada Zed Pak Ya juga, Afif Nushazam, Nur Azila, Marsa Saleh, Bidadari Salju, Aliza Samin, Awan Hitam, Rosli, Headbang, dia kata luncur setiap Wan Pampapan, Amal Loria, kita ada Flat Depan Noveda, siapa lagi, dan ramai lagi lah, eh. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancah, hiburan pelbagai rentak tentunya, menerusi Nasional Keburuhan tu sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Bersemangat kembali Kristal dengan Dendang Remaja membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Bro Hantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif. Kita juga nak ucapkan ribuan tahniah. Tahniah kepada siapa? Kepada atlet-atlet negara kita yang telah pun menunjukkan satu prestasi dan semangat juang yang tinggi. Dan pada saya sangat-sangat membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang telah pun melabuhkan tirainya semalam kan. Perdana Menteri juga turut mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang yang luar biasa dan juga prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan dia ucapkan terima kasih kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan serta seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Syabas Wira dan juga Wirawati Malaysia. Dan Malaysia menamatkan kempen pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian yang sangat-sangat membanggakan pada saya ya. Ini satu pencapaian yang luar biasa lah pada Sukan Commonwealth apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa dan sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kita menyasarkan cuma 5 emas tapi Alhamdulillah melebihi sasaran dengan 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa. Tahniah buat Wira dan juga Wirawati Negara. Tabik Spring satu kali. Saya mewakili rakyat Malaysia kerana anda telah pun mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Lagu negaraku 8 kali berkumandang di bumi Glasgow untuk tahun 2026. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia laporkan diri anda pada saya? Oh ya, kita berada di bulan kebangsaan. Di bulan Hari Malaysia, Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, lambangkan rasa cinta kita kepada negara, semangat kemerdekaan dan juga perpaduan. Jadi inisiatif apa dia? Satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi tolonglah, tolonglah ya. Semangat kemerdekaan pada tahun ini kita tunjukkan kepada seluruh dunia sebenarnya. Kerana dunia juga sedang memerhatikan kita. Pelancong-pelancong yang datang sedang memerhatikan negara kita. Keunikan negara kita. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Dekat kenderaan pun jangan lupa. Dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas. Abang-abang lori, pilot-pilot darat semua, jangan lupa tau, tunjukkan semangat negara kepada dunia. Okey, semua okey lagi. Alhamdulillah okey lagi. Ramai yang jauh okey. Tapi ramai juga yang sedang menjamu selera baru balik kerja ni bang. Okey, okey, okey. Saya faham, saya faham. Balik kerja mesti lapar tau. Saya pun sama juga. Lepas habis ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi, perut saya pun lapar. Sama juga dengan anda. Jadi yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Wah, ada yang menjamu selera dekat rumah, ada yang sedang menjamu selera dekat kedai-kedai makan, warung-warung. Okey, terima kasihlah toki kedai makan, pengusaha-pengusaha restoran, toki-toki warung yang terus yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, jangan lupa burger banjir satu untuk Abang Manis. Terus layan lagi lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Wellness dengan Heavy Chains. Bawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Waktu-waktu sekarang pun embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah ya. Duduk dekat dalam rumah je. Ataupun nak duduk dekat luar tu, duduk dekat beranda yang ada bumbung. Bukan apa, kadang-kadang badan dah berusia ni, bila kena embun sikit je mudah sesema, demam, macam-macam lagi tau. Kalau masih muda, remaja, tak apa, macam kita dulu kan. Kita pernah muda, kita pernah remaja, kita tahu badan kita macam mana. Semakin berusia ni, kena jagalah baik-baik kesihatan tu. Baik, kita tahu di Asia Barat ketegangan mulai, kata orang tu, semakin meruncinglah pada saya antara Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran. Dan kebajikan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi dan juga diberi perhatian sewajarnya susulan ketegangan di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi KPT Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan pihak kementerian mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat kepada rakyatnya untuk meninggalkan rantau itu. Jadi sehubungan dengan itu juga, KPT akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan sebenarnya keselamatan pelajar Malaysia susulan ketegangan geopolitik yang berlaku. Jadi di peringkat KPT, semua rujukan ialah Kementerian Luar. Jadi walaupun kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Berkenaan untuk memastikan perjalanan dan juga keadaan pelajar-pelajar Malaysia yang sedang belajar di sana. Dalam krisis yang berlaku di Iran, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump sentiasa berubah. Jadi pihak Malaysia juga akan mengambil langkah berjaga-jaga sewajarnya untuk memastikan supaya keberadaan rakyat dan juga pelajar Malaysia sentiasa dikawal dan juga selamat. Ya, yelah, ibu bapa juga risau anak-anak ke sana kan. Oh, siapa yang tak risau? Negara pegang, anak-anak kita belajar di rantau Asia Barat, negara-negara yang berdekatan tu kita juga risau. Yang beruntung tu, terima kasih hadir Pak Inberger 7E Kedah. Kita ada Ina juga, dia memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azlan Abdul Wahid, Siti Fatimah, Su Maihat dari Shah Alam Kasut Buruk, katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Pam-pam-pam satu kali. Fikri 92, Din Taiping, Zul Karamel Latih, Ismi Pal, Bulan Fir. Ada juga Yang Sharifah, Zul, terima kasih Zul. Hayati Ahmad memberikan salam G410. Dia kata setuju, pernah bertugas di Marbat 8501 di Lubnan. Oh ya ke, pasti banyak pengalaman dekat sana kan. Dia kata hai Hafiz. Okey, Nur Cahaya dari Perlis, Zainah Rose, GBH dari Terengganu, Terengganu Darul Iman, Negeri Bahagia. Oh, dia banyak-banyak negeri dalam Malaysia ni. Saya antara negeri yang paling saya suka pergi adalah Terengganu tau. Tak tahu kenapa. Betul lah, mungkin bahagia lah. Sebab kalau saya berada dekat Terengganu tu, rasa macam damai je, aman je jiwa, tenang je rasa. Cik Pon Amin juga bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Ita Chod, okay, Lavender Girl dari Kuantan. Siapa lagi? Ramailah geng-geng berhantu yang ada yang tengah tidur lagi ni, belum bangun lagi. Langsung dari Pulau Pinang, Mazlan juga turut hadir. Nur Adila juga turut bersama-sama. Dari Riau, Indonesia, Erwin Teknisi. Oh mantap, geng-geng Riau. Rohayati Nayan dari Perlis. Saya suka sebenarnya kan, pendengar GBH ini seantero dunia. Dan saya bawa anda semua pendengar Nasional FM ni, untuk Nasional Game Berhantu, mendunia tau. Sungguh, nama-nama anda bila saya keudarakan tu, satu dunia mendengarkan. Okey, Kairul Baha, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Jom terus berhibur lagi, hibur dan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Kak Malah kita, Ramlah Ram, antara kasih, sayang dan cinta, mana yang penting? Pada saya, tiga-tiga penting. Terus layan, terus luncur. Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Paduan suara Abhijit bersama dengan Asha Bosley. Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Anan Bashki dengan tajuk lagunya Zara Sa Jumlun. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Gemburuhan tu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, ber-12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Juga mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada yang baru bangun tidur, saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Pergi basuh muka dahulu. Lepas tu pergi buat air panas. Nanti terus sambung lagu-lagu terbaik ya. Sampai pukul 6 pagi. Baik, kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB akan melanjutkan perkhidmatan shuttle selatan bagi laluan Paloh ke JB Central, juga dari JB Central ke Paloh mulai 8 Ogos ini. KTMB juga memaklumkan perluasan itu sebenarnya melibatkan 7 stesen, iaitu stesen Paloh, Keluang, Renggam, Layang-Layang, Kulai, Kempas Baru dan juga JB Central. Dengan perjalanan dari Paloh ke JB Central mengambil masa kira-kira 120 minit. Lanjutan perkhidmatan itu sebenarnya merupakan inisiatif strategi Kementerian Pengangkutan MOT bagi menghubungkan kawasan pinggir bandar secara terus dengan hub ekonomi utama di Kulai dan juga JB Central. Jadi perluasan yang dilaksanakan dalam tempoh kurang 3 bulan sejak fasa awal itu akan merentasi koridor tengah Johor menerusi pemanfaatan sebahagian jajaran projek landasan berkembar elektrik gemas Johor Baru. Juga KTMB memaklumkan perkhidmatan baru itu sebenarnya menawarkan 10 perjalanan sehari, meliputi 5 perjalanan dari Paloh ke JB Central dan 5 perjalanan dari JB Central ke Paloh dengan kapasiti sehingga 400 penumpang pada bagi setiap perjalanan. Okey, jadi perjalanan pertama dari Paloh dijadualkan berlepas pada 3.55 minit pagi dan tiba di JB Central pada 5.52 minit pagi, manakala perjalanan terakhir dari JB Central berlepas 8.30 malam dan juga tiba di Paloh 11.27 malam. Jadi mereka yang sering menggunakan KTMB dari Paloh ke JB Central akan mula diperluaskan pada mulai 8 Ogos bagi 4 hari insyaAllah. Faizal JB, semua okey ya. Faizal JB juga melaporkan diri bersama dengan saya. Ada aku 2881, Cik siapa ni? Cik Paris. Cik Pari-Pari. Faizal Yayang, Abang Basko Smik, Wina Jeb dari Labuan, Bunga Kebangsaan, Suena 79, Jajah 83. Ui, ramai betul. Ada Yus, Cik Liza, Muhammad Taufik. Fas Ahmed, kita ada Wati 77, Putri Lilin, Linda Rizkullah, Ahmad Jamesh, ada Shikin, Zalina Taylor, Jumain Kromok, Rohayati Nayan, Roslan Osman, katanya dalam perjalanan ke Alustar. Ini pilot darat ni. Muhammad Aizi Tahrin, Rozilah Ramli, Azlan Nordin, Zam pilot darat, ada Wan Afif, ada Nazri juga, Widuri, Ikram, Hani Zakaria Asia, Muhammad Nursirun dari Perlis, Abang Zai, pendengar setia dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar di Brunei. Rose Herman Wahid, Diana 77, Aming, pilot Pan Borneo. Ariana Yana, Saidatina Ajira, Farah Manih Wiranti, Kak Zaila, Farif Hakimi, Kak Mariah Abdul Aziz. Terima kasihlah yang hadir. Ayat Zamani, Encik Azmi. Jadi yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tipi-tipi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh kan? Cik Zah, saya hadir dari pagi. Muhammad Nur, terima kasih. Rohani luncur terus. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Semuanya dah angguk-angguk kepala. Ada lagu rock keras, ada Hindustan, ada dangdut. Semuanya dah berjoget, dah bergoyang. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjogetil. Lagu-lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda. Kenangan yang sentiasa tersimpan dalam hati kita. Bahkan ada waktunya juga kenangan itu boleh menitiskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau bolehlah, kalau boleh jangan terlalu fokus pada kenangan. Kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Tapi apapun sebenarnya pada saya, tak salah kita mengenangkan kenangan. Sebab kenangan itu banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti kehidupan.
Pengalaman itu yang paling penting. Kalau kita minta kerja pun sama juga. Kita ada ijazah, kita ada diploma, kita ada SPM ke, dia akan tanya pengalaman kerja awak apa dia. Mesti dia tanya pengalaman kan. Sebab pengalaman itulah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. DJ Rahmat melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dengan hashtagnya Seharum Mawar, saya nak mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Hati dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Syahri Amri. Allah Ya Rahman, Niki Ardila menerusi lagunya Aku Takkan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone Lagu-Lagu 80-an dan

Cintamu Mekar di Hati. Lagu persembahan bulan Mei membawa kita ke 1.58 minit pagi. Kurang 2 minit saja lagi untuk menghampiri jam 2 pagi kan. Bila masuk je jam 2 pagi, kita melangkah di jam yang ketiga pula untuk pertemuan hari Selasa 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Ini kita dah masuk bulan Ogos dah ni. Ramai yang belum menunaikan azam kan, azam tahun 2026. Katanya bermulanya 1 Januari yang lalu mereka menanam azam. Kemudian dari satu hari ke satu hari, satu bulan ke satu bulan, semuanya tertangguh. Oh, nanti dulu bang, ada masa lagi ni, ada masa lagi ni. Sudahnya azam itu bawa tahun depan. Dah 10 tahun macam gitu dah. Jadi bila nak mulakan langkah? Bila nak memulakan langkah? Buatlah langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermula dengan langkah yang pertama. Okay, masih lagi kita berada dalam Nasional Game Buruh Hantu untuk lagu-lagu kenangan. Ya. Dalam hidup ini ada dua jenis manusia tau. Manusia macam mana? Satu yang cipta kenangan, satu lagi yang beri pengajaran. Tapi pada akhirnya lah, pada saya, kita akan berterima kasih untuk kedua-duanya. Yang memberikan kenangan, kita berterima kasih. Yang memberikan pengajaran juga, kita berterima kasih. Apa Celum katanya, salam dari Sarawak. Mantap orang Sarawak. Jamaluddin, Noras, Wan Sepawi, Azaz Noh, Mesara, ada Ayu, SP Brambo, Nur Pineng, Adizam Lumut, Siti Mazlifa Pineng. Kita ada Nasnat, Jim K, Rina, Mira, Wan Yusri, Sapu Temang dari Tuaran, Najib 8189, Zaliana, Tasib Ina, Emon 86, Berita Razi, Fauzi, Mizi 85, Rindova pun turut bersama-sama. Siapa lagi? Nur Alia, Sekut Mayat, Kapoh, Hari Hasan, Syazila, Tok E, Official, Yati Salim, Remy 78, Suhana Anga, Chef Z dari Nilai, Salmia, Mona Rahim dari Cemur Perak. Mantap. Solang Farm Perlis, kata G410. Baik, ramai yang rakyat lah, terutamanya penerima bantuan SARA, sumbangan asas rahmah SARA, menyatakan ataupun memberikan cadangan supaya barangan basah dimasukkan dalam program sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Dan sebenarnya ini jawapan dari Menteri, kajian lanjut masih lagi dijalankan berhubung dengan cadangan itu. Jadi Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menyatakan kajian menyeluruh perlu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, terutamanya keselamatan makanan dan juga perlindungan pengguna terpelihara sebelum sebarang keputusan mutamat dibuat. Dan kerajaan telah pun mengambil langkah awal dengan meluaskan senarai kategori barangan SARA sedia ada kepada makanan sejuk beku yang diperkenalkan sebagai kategori baru bermula Februari yang lalu. Dan pada ketika ini sebenarnya kerajaan telah pun berjaya meningkatkan penyertaan lebih 14,000 kedai runcit dan juga pasar raya sebagai rakan niaga SARA. Kalau dulu mula-mula SARA diberikan, hanya beberapa kedai ya yang boleh kita berbelanja kan. Kini kedai runcit dekat tempat anda, berdekatan dengan anda pun, 1 kilometer je dari tempat anda pun dah ada dah. InsyaAllah. Ada yang katanya semoga DJ sihat-sihat selalu. Amin. Aladin depan Petronas nak ke RTM, jalan tutup bang. Yo, saya tahu, saya dah lalu tadi. Diorang melaksanakan kerja-kerja pembaikan. Biarkanlah. Kadang-kadang kerja pembaikan itu sangat-sangat penting, memberikan keselesaan, bukan di masa sekarang, di masa akan datang sebenarnya. Jun Haris, Nida Wahidah katanya, hari ini saya kembali menemani GBH kerana 5 hari bercuti di Cameron. Okey.

Seronok lah bercuti ya. Dia biar dari Sadung Jaya Samaran Sarawak. Dia nak berjari Tawau, Nik Mas, Ramlah Din. Kita ada siapa lagi? Radin Mas Ayuh dari Sarawak merupakan diri bersama-sama dengan saya. Fairuz Ahmad juga. Encik Syah Batu Pahat hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Melangkah Terpangsa. Tapi saya tak akan melangkah. Saya akan ada di sini kekal terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Gembur Hantu di National FM sentiasa di hati.

lagu daripada kumpulan Mutiara. Tajuk lagunya juga Mutiara. Hendak ku lupa. Teringat semula seraut wajah kan. Ya betul, kadang-kadang yang paling menyakitkan tu bukan perpisahan tau. Perpisah tu tetap berpisah. Tapi yang paling menyakitkan, kenangan yang masih tinggal tu. Itu yang menyakitkan kita. Ada yang pergi, tapi bayangannya masih lagi di sini. Masih lagi dekat dengan kita. Itu yang menyakitkan. Yang menjadikan sebuah kerinduan. Bukan rindu yang tidak berpenghujung, tapi rindu sehingga meneteskan air mata di tepi bujuk katil. 2.30 minit pagi waktu ini. Baik, banyak kandungan-kandungan di media sosial yang berunsurkan, kata orang tu, berunsurkan penipuan, skamer dan sebagainya kan. Dan hampir 100 ribu kandungan berunsurkan penipuan dalam talian diturunkan daripada platform media sosial dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, melepasi jumlah keseluruhan kandungan yang diturunkan sepanjang tahun lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching menyatakan setakat 31 Julai yang lepas, sebanyak 99,693 kandungan berunsur penipuan dalam talian telah pun diturunkan berbanding 98,503 kandungan sepanjang 2025. Sekaligus menunjukkan keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian. Jadi sebagai perbandingan, sebanyak 63,652 kandungan diturunkan pada 2024, diikuti 6,257 pada 2023 dan 242 pada 2022. Dan ini sebenarnya menunjukkan keselamatan dalam talian merupakan satu aspek yang perlu diberi berikan fokus dan juga perhatian sepenuhnya. Ya, jom sama-sama kita membendung skamer ni. Saya geram betul lah dengan skamer ni. Dia mengahut keuntungan begitu je. Berbilion-bilion ringgit tau. Kita kehilangan ataupun kerugian. Ada yang kerugian tu bukannya seringgit dua, bukan seratus ringgit, bukan dua ratus ringgit, malah sampai ke mencecah seratus ribu, sampai jutaan ringgit pun. Itu yang saya agak pelik jugalah, bagaimana kita boleh tertipu ataupun terpedaya dengan skema-skema ni. Terutama bagi mereka yang mudah sangat terpedaya dengan skim-skim cepat kaya lah, yang menawarkan pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal sebenarnya. Anda melabur RM300 sebagai contoh, dalam tempoh 3 jam anda akan memperolehi RM19,000, RM20,000. Itu yang selalunya. Selalunya mereka terjebak dengan skema ni. Diamond 65, selamat pagi. Kita ada Su, kita ada Farid Abdullah, Wani Ida, Zam 67, Alang Su juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sang Ruminan Empire hadir menerusi live di talk pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi tepi-tepi pelatnya jangan kasih slow lah. Kalau slow saya jadi slow juga tau. Dia kalau tapping light-nya rancak, laju, saya pun jadi bersemangat. Okay? Kain juga turut bersama-sama. RG juga. Manisa Muhammad baru hadir. Terima kasih yang baru hadir. Yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terus lagi, mana lagi? Terutamanya pilot-pilot darat. Pilot darat hari ini kurang melaporkan diri bersama dengan saya. Tahu? Masura juga dikatanya salam hadir. Roda Tayar 14, selamat pagi. Bukan selamat malam, dah pagi dah. 2.33 minit pagi tau. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Persembahan Aida Agil dengan segalanya pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan untuk anda dari 12 malam sampai pukul 6 pagi.

Kumpulan Aero dengan Dah Berpisah Apa Nak Buat. Yalah, nak apa nak buat lagi kan, dah berpisah. Kita doakan kebahagiaan masing-masing. Semoga si dia bahagia, dia juga mendoakan kita semoga kita bahagia kan. Walaupun sudah pun terlalu jauh kita melangkah sebenarnya, diiringi segala harapan yang ada. Terlalu dalam kita bermimpi untuk bersama dengannya. Tanpa kita sedar, dia sudah pun pergi meninggalkan kita. Mungkin sesal di hati kita, dan sesal itu hanya boleh kita tuliskan di sebuah kenangan. Lagu itu membawa kita tepat jam 3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi anda yang baru bertemankan Nasional Keberuan itu. Semua okey. Yang dari tadi 12 malam sampai ke saat ini semuanya kekal setia, masih okey lagi ke tidak? Kalau okey, jawab okey. Mizi kata masih okey, Wani kata okey, Anissa Muhammad kata okey. Tengah makan kek birthday. Oh, happy birthday. Kasut buruk pun semua okey. Oh, ramai yang kata okey, alhamdulillah. Geng-geng Borhan tu memang okey semua. Okey-okey saja, okey belaka je. Kita nak tengok keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramalkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Katanya dikabarkan banyak kawasan dilaporkan hujan pada ketika ini, terutamanya di sebelah selatan lah. Ribut peti hujan dapat juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Gubang Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Ian, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Kelantan di Jajahan, Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, termasuklah di Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Lipis, Kuantan dan juga Beres, Selangor di Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor boleh ditangkap Segamat, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian, manakala Sarawak melibatkan daerah Mukah, Tanjung Manis dan juga Darul sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, saya tahu ramai yang sedang memandu mendengarkan Nasional FM juga sedang memandu dalam keadaan hujan. Fokus anda kena 200% ya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sing along yang anda boleh nyanyi bersama-sama. Jadi Izan, selamat pagi Izan. Mak Suna, Adil Akustik, Zabidah Yahya, Tengku Din, Ati Azuriati, Anita Cabang 3 Terengganu, Muhammad Nur Rahmat ni Abang Lori baru melaporkan diri katanya. Pam pam pam. Norma Dayana, Epul, Epul pun sama. Kita ada Mat Daus, Hamzah, Sulawesi Selatan. Terima kasihlah pendengar kita di Sulawesi. Nampak mendunia tau Geng Buruhan tu. Kemboja Putih, kita ada Arman. Ini beronda Lebuh Raya WCE ni. Selamat meronda Arman, kirim salam geng-geng beronda di sana. Cakap Abang Manis, kirim salam. Fauzia Usman, Ain Ahmad, Matahari, Yasdi, Lorenzo, Nuri, dan 6979 Rider Jalanan, Adios, Juriana juga turut bersama-sama, Azhar juga ada. Alhamdulillah semakin pagi semakin ramai yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tapi ramai lagi yang tak melaporkan diri. Saya tahu, saya tahu. Saya entah ke mana hilangnya hari ini. Mungkin kepenatan, tertidur katanya. Mungkinlah tertidur kan. Tapi tak apalah kan. Saya tahu ramai yang sedang mendengarkan di luar sana, yang tengah dekat warung tu ah. Hui. Sedang berniaga, ada yang tengah kemas warung,

Pelayan keberi-keberi pun ada yang tengah kemas kedai. Nak balik hari ni bang, katanya. Alhamdulillah syukur rezeki yang ada hadir untuk hari ni. Ucap syukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu rezeki yang sangat-sangat berkat kan. Dia kalau RM1 tapi berkat dianya, ianya berkat macam RM100 tau. RM100 kalau kita duit tu tak berkat, macam RM1 je. Jadi yang paling penting keberkatan Allah SWT yang kita cari. Ajan Aziz GBH mantap. Mas Surah katanya buat kuih lagi ni. Selamat buat kuih. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR. Lirik oleh Haslina Halim. Shima dengan sepanjang malam kerusahan. Jadi kalau anda resah, terus layan game buruh hantu sampai pukul 6 pagi.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Putar Rockers menerusi lagunya Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ini lagu pada tahun 1988 ya. Membawa kita ke 3.32 minit pagi pada waktu ini. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Nun Ali Zain Alif. Menerusi Nasional Game Burhan tu segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. 6 jam saya bersama dengan anda. Dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Baik, bagi mereka yang ini terutamanya wanita. Bukan saja wanita lah, lelaki pun sekarang menggunakan produk ataupun kosmetik kecantikan kan. Dan kena semak jugalah dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa sebanyak 17 produk kosmetik disenaraikan oleh bahagian regulatori farmasi negara Kementerian Kesihatan Malaysia selepas dikesan mengandungi racun berjadual sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Jadi antara bahan yang dikesannya ialah antaranya yang selalu yang popular adalah mercury lah, hydroquinone, tritonine, steroid, betamethasone, 17 valerate serta ubat anti mikrob yang tidak dibenarkan digunakan sesuka hati dalam produk kosmetik. Jadi bagi pengguna-pengguna produk-produk kosmetik, kena semak dengan Kementerian Kesihatan. Ada 17 produk dari tahun lepas 2025 sampailah ke tahun ini telah pun kata orang tu tidak dibenarkan. Juga dilarang untuk menggunakannya, takut nanti akan mendatangkan kesan yang tidak baik pada tubuh ataupun kulit anda kan. Jadi pengguna yang masih menggunakan mana-mana produk yang kata orang tu terlarang, dinasihatkan supaya menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat profesional kesihatan sekiranya mengalami iritasi, kulit menipis, perubahan warna kulit ataupun masalah kesihatan yang lain. Nornesrol Ramli ya. Pom-pom-pom katanya. Pak Su, Tanker Shell, KBDT, layan hadir. Ini mereka yang hadir di jam yang keempat sebenarnya. Halim Samijo, Ida Khairi, Alip Tanker, Ita Rinohara Hayana, ada Kak Mila juga, Zulaika Azurin, Mak Lang, Nas dari Sabah, Sam DZ, Rashidah Alid Ahmad, Aini 67, Suliza Liza, Juriana, Zamani Volvo, Hati 80, Siti Khalija, Malah Acik, Kala Hasdi, Mac Kembar, Mama Mira, Normala Abdul Hamid, Maria Mazilan, Cik Ayu Comel, Iris Comel, semuanya comel belaka ni. Nora Kadir, Mar Pineng, Zulkifli Muhammad, My Border Suri, Lady Heda, Gang Rimba, Makan Lalu hadir, Suka Tidur pun hadir. Suka Tidur katanya, bang sebut nama kawan saya, bang Saiful Nizam, dia mengantuk. Dia mengantuk, dia tidur tak? Kalau dia mengantuk, dia tidur, laporkan kepada bos anda ataupun laporkan kepada saya, nanti saya laporkan kepada bos anda. Mata mengantuk, mengantuk juga kan. Kalau tengah bekerja tu jangan mengular, jangan tidur tepi kotak. Saya cakap tu sebab saya pernah buat kerja-kerja macam tu. Jadi anda tak boleh nak tipu saya tau. Ya, saya pernah kerja kilang dulu. Tengah-tengah malam ataupun waktu-waktu begini kan, mata-mata sangat-sangat mengantuk, saya cari celah-celah kotak, saya tidur. Jadi jangan jadi macam saya. Betul, saya bagi nasihat tu sebab saya pernah mengalaminya, saya pernah melaluinya. Ada yang kata mata pejam, telinga dengar. Alhamdulillah, janji yang penting mendengarkan Nasional Game Buruhan tu. Okey, waktu begini sehingga jam 4 pagi nanti kita beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Tapi sebelum itu saya nak putarkan lagu ini. Lagu ini dia sangat-sangat popular tahun 70-an, sangat-sangat popular tahun 80-an, tahun 90-an pun lagu ini popular. Di waktu sekarang pun lagu ini masih lagi diterima dan juga sangat-sangat popular. Lagu apa tu? Lagu yang menaikkan semangat untuk kita mengenang kembali pejuang-pejuang tanah air yang memerdekakan negara kita. Kita kena ingat sebelum 31 Ogos 1957 atuk nenek moyang kita, pak saudara kita, siapa-siapa pun yang pernah berjuang
mempertahankan tanah air, memperjuangkan kemerdekaan. Kita harus kenang mereka sebagai pahlawan negara. Bhatra Merdeka. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Setiap satu rumah, satu jalur gemilang. Terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

Flybait dengan mengapa perpisahan yang kau pinta. Kenapa agaknya seseorang itu yang telah pun bersama dengan kita, menyayangi diri kita, kita pun sayang dia, tiba-tiba dia minta perpisahan. Kadang-kadang terkejut juga kan. Apakah salah kita ataupun salah dia? Apakah salah takdir? Ada yang mengatakan salah takdir. Tidak, tidak, jangan salahkan takdir. Kerana pertemuan itu pastinya ada perpisahan. Cuma perpisahan itu sama ada berpisah secara hidup ataupun secara mati. Dan tentunya banyak kenangan yang tak mungkin kita nak hapuskan. Betul. Kadang-kadang kita lebih suka untuk mengingatinya. Supaya kita boleh menangis, supaya kita boleh ketawa dalam satu waktu. Kadang-kadang kita menikmati kenangan itu kan. Okey, 4-3 minit pagi. Hashtagnya kenangan lalu. Menutup tirainya dengan lagu Flybait tadi. Koleksi 80-an. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Masih lagi bertemankan Nun Alif Zaid Alif untuk di jam yang kelima. Nasional Game Buruh Hantu. Kita juga nak ingatkanlah kepada pemandu-pemandu motosikal yang pergi, bukan saja pergi RZ members baru-baru ni kan.

mungkin ada penganjuran-penganjuran yang lain untuk permotoran. Bagi saya tak salah. Sangat-sangat baik kalau kita gunakan platform itu sebagai untuk mengikat lagi silaturahim dan juga ukhuwah yang ada, mengenali antara satu sama lain. Sebab yang pergi ke RZ members tu, terutamanya yang baru-baru ini, bukan banyak golongan-golongan profesional tau. Ada yang doktor, ada yang peguam, macam-macam profession yang datang. Cuma jangan biarkan keseronokan itu bertukar menjadi sebuah penyesalan. Ingat orang yang tersayang, matlamat sebenar bukan sekadar sampai ke destinasi tetapi pulang dengan selamat ke pangkuan keluarga. Jangan berlumba. Bukan kepada saja kepada RZ member saja, tapi kepada penunggang-penunggang motosikal yang lain yang berkomboi beramai-ramai pergi ke acara-acara permotoran. Jangan berlumba lah, jangan berlumba. Walaupun ada seorang dua dalam kumpulan itu yang mengajak kita berlumba, tapi kita jangan berlumba, jangan ikut hati kita yang panas. Kadang-kadang kawan-kawan kita sengaja membakar diri kita, membakar hati kita. Alah, motor tak laju lah, macam-macam dia cakap kan. Apalah bawa RZ tapi bawa 110 km sejam je, motor tak laju lah, takut ke? Kita pun pula jenis mudah terbakar hati, terbakar jiwa. Kita pun apa lagi? Brem, brem, brem, brem. Itu yang berlakunya kemalangan. Bukan saja kemalangan tapi melibatkan kemalangan yang melibatkan nyawa lah. Kemalangan maut. Okey, Ijal Lori. Selamat pagi, Ijal Lori. Ada Zailan, Nur Baina, Abu, Yung Izzah, Merpati Butik, Queen of Smoking kata, ada Askit, Lina Adam, Bakar Wali, Cik Kak Ara Frozen, Kak Zah Frozen, Ina 1075, Ziha, Nita, Rakib, Reza Azman, Azbah Ceras juga terus bersama-sama. Nur Liana memberikan salam ya. Salam hadir. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih yang hadir. Khalid Haji Tasmin juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an kan. Paman Ujang, paman-paman. Oh, mantap Paman Ujang. Ini semua pilot darat. Pilot darat sangat-sangat sporting dengan saya. Kurt Cobain, dia kata salam permulaan. Tia Akila, Sibo hadir. Okey, jom. Hashtagnya Seharum Mawar menerusi lagu ini. Saya nak bawa anda terbang ke Bollywood seketika lah. Sebelum kita sambung lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Lagu daripada persembahan Rob Kumar Ratod. Menerusi lagunya 7 Men Rap Dikta Here.

Bidadari dari kumpulan Lela. Bidadari membawa kita ke 4.31 minit pagi waktu ini. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, pendengar-pendengar Nasional FM, kita terus menghayati, kata orang tu, semangat kemerdekaan. Dan kalau betul-betul kita memahaminya, kita memahami pengorbanan pejuang terdahulu, mempertahankan perpaduan kaum dan juga mengisi kebebasan ini dengan memajukan negara kita. Dan ianya bukan sekadar mengibar bendera, tetapi kata orang tu, rasa tanggungjawab serta cinta yang mendalam terhadap tanah air, ya. Jadi cara menghayati semangat kemerdekaan apa dia? Menghargai sejarah dan juga pahit getir perjuangan generasi lalu. Jadi mengukuhkan perpaduan serta menjauhi perpecahan, mengibarkan jalur gemilang yang utamanya dengan penuh rasa bangga, tau. Inilah jalur gemilang, inilah maruah negara kita, serta membina negara dan juga membela kesejahteraan rakyat. Itulah cara menghayati semangat kemerdekaan. Oh ya, jangan lupa terus ikuti pelbagai segmen di Nasional FM. Kita ada 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dengan pelbagai segmen. Nasional Pagi, nanti dekat Nasional Aspirasi kita ada perbincangan mengenai rasionalisasi subsidi dalam pembentukan ekonomi negara. Apakah rasionalnya? Bersama dengan pensyarah ekonomi Pusat Pengajian Ijazah dan juga Asasi Space Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, Puan Munirah binti Azmi, menerusi Alpha 2.0 pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Dan selepas Nasional Aspirasi, kita ada Nasional Relax, Geng Kakak Petang, kemudian Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi siapa-siapa yang nak meminta lagu, kan, ada yang bertanya, bang, abang tak buka permintaan lagu ke? Tidak. Sebab permintaan lagu kita telah eksklusifkan menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi anda boleh minta lagu dekat mana? Dekat Facebook rasmi Nasional FM. Nanti pukul 12 tengah hari akan disiarkan pilihan bersama 2.0. Jadi anda minta di situ. Malam-malam baru disiarkan, ya. Dua buah lagu dengan penyanyinya siapa. Kadang-kadang tajuk lagu tu sama, tau. Betul, lagu Misha Omar, tajuknya Sampai Bila. Lagu dari Kumpulan Lela, tajuknya pun Sampai Bila. Jadi kalau anda minta lagu Sampai Bila, kita tak tahu Misha Omar ke, Lela ke, macam itulah. Jadi tulis nama tajuk lagunya dan juga penyanyi, ya. Okey, jom terus sambung lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu saya nak menyapalah, menyapa mereka yang baru je menyapa saya dekat TikTok Nasional FM. Kita ada Cahaya, Cahaya dari Tul Pasar Borong. Guna memerindu. Kita ada siapa lagi? Lan Ganu. Terima kasih Lan Ganu, katanya mantap GBH. Ayah Long, ada Tensi dari ini, Abang Lori dari Sarawak ni, Black Aqua Angahri, Pilot Darat juga, Mariana Zinon, Ilah Sulaman dan juga Jahitan. Saya di Bagan Ajam. Okey, saya nampak Zul the Red Warrior baru bangun bang, kerja si pagi. Oh, minggu ni patutlah tak nampak. Patutlah geng-geng perdua ramai yang tak nampak. Rupanya ramai geng-geng perdua kerja si pagi. Selalunya geng-geng berhantu yang bersama-sama dengan saya. Lu Tazfa. Kita ada Mama Mira. Salam tengah kelim Kadipap Nadira Nistalio. Okay, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini pula lagu daripada ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, versi dengan Bila Kekasih Merajuk. Ini lagu tahun 1996. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Norisan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia Menutup Tirai. Menangis tapi bujuk hati. Cukup-cukup menangis hari ini. Ada yang kata tuala dah basah ni bang. Diperah. Oh. Tak apalah, lap pakai tuala. Ada yang habis tisu 3 kotak tu. Apa cerita kan? Tapi walaupun pun yang berlaku, kita kena reda lah. Pagi ini kita belajar reda. Apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan kita, mengecewakan hati kita, percayalah, percayalah wahai geng-geng berhantu, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah ya. Jadi ketenangan itu akan lahirlah apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya. 5:06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di jam yang terakhir Nasional Gemburu Hantu, ramai yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah. Geng-geng Burhantu, pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, sangat-sangat setia menerusi Nasional Geng Burhantu. Saya bertahun-tahun mengendalikan segmen ini, jadi saya tahu ramai yang setia dan semakin hari semakin ramai pendengarnya. Setiap malam, detik 12 malam menantikan segmen nombor 1 tengah malam anda. Alhamdulillah, syukur. Dan terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional FM, terutamanya ya, kerana anda menjadikan stesen radio ini sebagai pilihan anda, sentiasa di hati anda, dan menjadikan stesen radio ini juga sebagai wadah ataupun tempat untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tidak benar, melainkan yang benar saja. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa, 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kedah Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:59 pagi. Begitu juga dengan Labuan, 5:03 pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5:30 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6:01 pagi. Kuala Terengganu 5:52, Kuantan Pahang 5:56, Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5:55, Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti, Seremban Ringgit 9, Shah Alam Selangor, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6:01 pagi, Ipoh Perak pula 6:02 pagi, Georgetown Pulau Pinang 6:03 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, 5:15 pagi nanti Raudah juga akan menyusul. Dan Raudah hari ini telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang, bahagian yang kedua. Jadi jom sama-sama kita berubah. Berubah ke mana? Berubah ke arah kebaikan. Dan kita doakan kebaikan yang kita lakukan, meskipun kadang-kadang kebaikan tu dikata orang tau. Kita buat baik pun dikata orang, buat jahat apatah lagi kan. Buat baik pun dikata orang, alah buat baik tu ada makna lah tu. Ha, tak apalah, biarlah pun nak kata kan. Biar pun orang nak kata pasal kita. Walaupun badai datang menerpa, hati yang tabah tetap berdiri megah. Ha, gitulah ceritanya. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu bukan lagu kenangan lah, tapi lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang mungkin menyedarkan kita, menginsafkan kita. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Loving One dengan Terima Kasih. Juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar Nasional FM, menjadikan kami terus kekal relevan untuk menyampaikan maklumat sahih, yang betul, yang benar, juga menghiburkan anda dengan hiburan-hiburan yang terbaik. Kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Terus layan, luncur terus Nasional Gemburu Hantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Lepas tu kita bincang sikit apa susahnya, kenapa susah sangat orang nak hijrah, nak berubah ni pasal apa susah? What are the problem, the challenges? Nombor dua. Nombor tiga, apa fadilat dan manfaat hijrah ni? Memang tahu tapi kita kena dapat kekuatan. Ni cucu-cucu Taubah, ada 7 orang. Ni 4 dari 7. Lepas tu langkah bijak untuk lakukan hijrah yang berkesan. Hijrah tang mana? Apa prosedur je? Sikit lah. Ya, nombor 5, tips untuk istiqamah. Tapi Taubah tak sempat nak buat tentang tip ni. Tips untuk istiqamah ialah, pertamanya doa. Wahai Allah, kekalkan aku berubah. Kekalkan aku solat taubat tiap-tiap malam. Kekalkan aku bermaaf-maafan tiap-tiap malam. Kekalkan aku solat witir tiap-tiap malam sampai mati. Kekalkan aku solat fardu on time dan qabliyah ba'diyah tiap-tiap hari. Kekalkan aku solat tahajud tiap-tiap hari. Kekalkan aku duha 4 rakaat tiap-tiap hari. Masukkan dalam doa untuk istiqamah. Itu cara yang terbaik. Dan cara kedua ialah beritahu orang tersayang untuk sama-sama pesan-memesan. Beritahu orang tersayang. Yang ketiganya, cara terbaik untuk istiqamah ialah ajak orang lain bertindak. Kita pun akan dapat kekuatan untuk bertindak. Kita akan dapat taufik. Hidayah ialah petunjuk. Taufik ialah kekuatan dan semangat untuk melakukannya. That is taufik. Orang banyak hidayah, dapat hidayah tapi tak ada taufik, maka dia tahu tapi tak buat. Bila Taubah buat kajian 30 tahun yang lepas. 30 tahun ya, remember. 18-20% saja orang Malaysia masa itu kajian yang solat 5 waktu sempurna. Yang 80% solat tapi tak lengkap 5x5 tiap-tiap hari. That was 30 years ago. So 10 tahun yang lepas ada pihak yang buat kajian. Dia kata sekitar 25% orang Malaysia yang solat 5 waktu. Yang lain tak lengkap 5 waktu. That is a big problem. As-salatu imaduddin, solat yang agama. Itulah masalah yang paling besar. The pain point yang paling teruk dalam Malaysia ialah ramai orang Islam tak solat 5 waktu. Tapi tak glamour isu tu. Lebih glamour ialah mental health. Betul, kesihatan mental. Masalah ketagihan, masalah dadah, masalah macam-macam masalah. Tapi pada Taubah yang paling teruk masalah ialah tak solat 5 waktu, itu masalah yang paling besar. Tapi tak glamour. Kalau buat kempen politik pun tak banyak undi lah dapat. Gamaknya lah, wallahualam. Kita bukan orang politik ya, Taubah tak tahu. Alright, okay, moving forward. Please ya, itu sebenarnya semua orang. Please, mulai malam ni kalau belum buat, dah buat teruskan, jangan sombong. Dah buat jangan sombong. Belum buat jangan kecewa. Kita boleh berubah. Kun fayakun. Allah akan, selagi kita masih bernyawa, bertaubat Allah terima. So semua orang, terutama yang bercakap, jangan lupa surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas solati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Tolong semua orang, baik bujang, baik tak bujang, terutama yang tak bujang, tolong jangan tinggalkan. Rabbi ja'alni muqimas solat. Imam pun selalu baca, ya Allah jadikan aku jaga solatku, begitu dengan zuriatku. Ya Allah Tuhan kami, perkenankan doa kini, doaku ini ya. Ibrahim, surah Ibrahim ayat 40. Please everybody, untuk memastikan kita dan zuriat kita jaga solat. Very very important. Hijrah yang paling penting. Sebab majority, please ya, saya bertanggungjawab, majority orang Malaysia masih belum solat 5 waktu. That is a big problem. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah fahsyat dan munkar. Kalau solat kita tak buat dengan sempurna, dah buat sempurna pun belum garanti kita akan bebas dari dosa. Kita tak maksum, ini kan pula tak jaga solat. So that is the biggest problem, the pain point yang paling penting untuk kita hijrah. Tolong ya, tak apa pesan ni, tubuh tak panjang umur dah, dah tinggal dah 75. Anytime can go. Jadi kena cakap keras sikit, banyak sikit, kuat sikit. Mungkin tak ada kesan pun, tapi asbab. Jadi kalau Allah tanya, kau dulu boleh bercakap, ada peluang bercakap, kau tak pesan pun orang untuk solat. Tok Abah jawab, aku dah cakap ya Allah, tapi dia orang ada batu dalam kepala. Kepala mereka ada batu, banyak keras kepala. Jadi pernah buat, ya? Yeah? Okey, faham ya? Yeah? Gurau-gurau juga, serius. Ya? Yeah? So, Tok Abah tak cakap banyak tentang tu, topik tu. Hijrah wajib. Apakah hijrah wajib yang kita patut buat? Tuan Tok Abah tak akan sempat bincang, so cakap sekarang. Apa hijrah wajib? Hijrah akidah. Betulkan akidah kita. Sentiasa ingat ya, sentiasa banyak tiap-tiap hari. Jangan lupa kita kalimah taibah, la ilaha illallah, syahadah itu buat ya. Jangan tinggal untuk kuatkan balik akidah kita ya. Buat yang wajib, buat yang banyakkan yang sunat, yang makruh jauhkan, yang haram apatah lagi, jauh sekali ya. So kita kuatkan. So hijrah akidah, hijrah hati. Hijrah hati min seketul daging kalau bersih, satu badan jadi hebat. Ini semua dah biasa dengar hadis ni. Seketul daging kalau bersih, satu badan sehat. Seketul daging kotor, satu badan sengsara. Seketul daging itu ialah qalbu. Ya muqalibal qulub, sabiq qalbi ala dinika. Ya, kita minta Allah tetapkan qalbu kita untuk sentiasa atas agamanya. So semua orang, ya, hijrah yang wajib ialah cuci hati. That's why, cuci hati dengan solat, taubat, istighfar, selawat, maafkan orang, minta maaf, sedekah subuh, solat, taubat, istighfar. Ini semua part and parcel of
1: cuci hati. Cuci hati itu hijrah yang paling besar, cuci hati. And then hati kawal fikiran, tukar cara berfikir. Ana inda zani abdi bi, hadis qudsi, Nabi bersabda, aku Allah berfirman, ana inda zani abdi, aku kata Allah bertindak ikut sangkaan hamba-Ku. Therefore we must change our paradigm, tukar cara berfikir. Hijrah, bersentiasa bersangka baik dengan Allah. Allah sentiasa Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Memberi, Maha Melihat. Moving forward, okey, ni antara hijrah yang wajib. Betulkan kita punya akidah, betulkan hati, betulkan kepala, of course betulkan tindak tanduk. Setiap tindak tanduk kita betulkan step by step, ikut sunnah, ikut kajian. Antara punca rakyat Malaysia banyak masalah juwana, masalah merempit, masalah dadah, masalah juwana ni, masalah remaja, sebab makan malam selepas maghrib. Apa kena mengena makan malam selepas maghrib dengan masalah juwana, dengan masalah merempit? Makan malam sebelum maghrib 90 minit settle. Makan pukul 6, 7:30 anak boleh mengaji, boleh belajar, perutnya sudah sempurna, otaknya bila kepala mereka penuh untuk belajar pula duduk kat kerusi menghadap kiblat sunnah, ya. Badan kita dicipta dari tanah, jadi bila kita menghadap kiblat, ion dalam badan dan ion kat bumi selari, mudah fokus, mudah mengingat, mudah menghafal, mudah. Masya-Allah, berapa orang di rumah masing-masing, pastikan anak-anaknya masa belajar duduk kat kerusi menghadap kiblat sebagai sunnah, kan cantik, ya. Doakan cikgu-cikgu, survey tu apa, 2% pelajar doakan guru-gurunya. Kenapa? Mak bapak tak pesan, mak bapak tak didik. So I keep telling my kids, jangan kamu lupa doakan guru untuk dapat keberkatan ilmu. Hijrah daripada tak amalkan sunnah kepada amalkan sunnah. So kita cakap yang basic, yang benda kecil tapi kesannya masya-Allah tabarakallah jauh, ya. Kita jadi orang sebab ajaran guru. Untuk dapat keberkatan ilmu, doakan cikgu. Kat universiti, doakan pensyarah, doakan cikgu-cikgu, doakan lecturer, please, ya, dapat keberkatan ilmu. Dan pesan guru Taubah Allahyarham Ustaz Arundin, dia kata, barang siapa doakan orang lain selalu dalam diam, kita sayang hormat orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan akan sayang hormat kat kita. Banyak masalah selesai. Just imagine kalau pemimpin doakan rakyat, rakyat doakan pemimpin, semua sayang menyayang. Wow. Kalau orang tua doakan yang muda, bukan umatku kata Nabi, orang muda yang tak hormat orang tuanya atau orang muda tua yang tidak sayang orang mudanya. Sahih. Just imagine kalau itu pun kita pegang, ya. Orang tua semua sayang orang mudanya, orang muda semua hormat orang tua. But we have problem, mental health problem, sebab kurang ajar. Yang muda tak hormat yang tua tak sayang yang muda. And we have so many problems because melawan sunnah. Hijrahlah. Ini semua benda yang patut kita hijrah, ya. Bukan, ni bukannya teori, ni praktikal. Kita kena buat, kita boleh buat dan kita wajib buat. Step by step. Dan cara untuk kekuatan diri, sampaikan ke orang lain. Bila kita sampaikan ke orang lain, kita akan dapat kekuatan untuk amalkan. Sebab Allah bagi warning, ya ayyuhallazina amanu lima takuluna ma la taf'alun, kabura maktan indallah an takulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Senang ke orang bercakap? Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Amat besar murka Allah kalau kamu cakap kamu tak buat. Therefore bila taubat tak kata, jom kita solat taubat tiada malam, taubat dah jatuh wajib solat taubat. Kalau tidak, Allah menyampah marah murka. Be careful. So untuk dapat kekuatan, untuk dapat hidayah dan taufik untuk bertindak, sampaikan pada orang tersayang, pada keluarga kita. So mak ayah dakwahkan pada anak, suami dakwahkan pada isteri, isteri dakwahkan pada suami. Moving forward, step by step, hijrah yang sangat cantik. Langkah ni praktikal, bukan teori. Praktikal, kena buat. Ramai orang dah buat. Moving forward, ya, kita kena banyak doa.
2: Allahumma

Dato' Des dengan Pada Syurga di Wajahmu. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Saya boleh anggap kurang lebih 20 minit sajalah masa yang ada untuk saya sampai pukul 6 pagi. Sebab ruang udara Nasional FM saya berikan laluan pukul 6 pagi nanti kepada Nasional Pagi pula. Bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara. Sudah tentunya anda terus kekal setia kerana pelbagai perkongsian menarik yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya nanti ya. Menerusi Nasional Pagi. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang akan diberikan untuk menceriakan dan juga menghiburkan pagi anda. Seperti biasa, pukul 6 pagi juga RTM Negeri akan beroperasi seperti biasa. Akan mengambil alih siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Bukan saja RTM Negeri, RTM Daerah pun ada. Seperti sahabat saya DJ AA yang berada di Langkawi FM tau. Kalau anda pergi bercuti, pun boleh dengarkan RTM. Kalau tak nak dengar Nasional FM, dengarkan Langkawi FM. Kerana itu adik-beradik saya, adik-beradik kami tau. 34 stesen radio kami secara mainstream ya, memberikan yang terbaik untuk anda di seluruh negara di seantero dunia. Dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Kerana kami mahukan rakyat Malaysia menjadi masyarakat yang tahu, yang juga ada pengetahuan yang betul. Yang tak betul kita tolak ke tepi. Dan kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun bersama dengan anda. Bertapak di bumi penyiaran tanah air 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak juga atas sokongan anda kepada RTM yang tidak berbelah bagi. Bukan saja kepada radio, malah juga kepada TV ya. TV 1, TV 2, kita ada TV OK, saluran sukan RTM. Jadi terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada kami selama ini yang terus menjadikan kami kekal relevan. Dulu, kini dan insyaAllah untuk selama-lamanya. 80 tahun yang akan datang yang lebih hebat lagi. Okey, untuk geng-geng Burhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menceriakan malam anda bersama dengan saya. Juga kepada mereka yang nak pergi ke tempat kerja tu, hati-hati di jalan raya. Ini satu lagi yang nak ke tempat kerja. Pagi-pagi, kelang kabut je bawa kereta kan. Kelang kabut je. Kita kena ingat bahawa kita nak cari rezeki. Rezeki itu untuk diri kita, untuk keluarga kita. Bukan kita nak mencari maut. Jadi janganlah laju-laju. Ikut peraturan, biarlah lambat asalkan selamat. Kalau kita dah lambat tu, janganlah tergopoh-gopoh. Tak apalah sampai office tu lambat, sampai pejabat tu lambat kan. Kalau bos tanya, kenapa lambat? Jalan jam, bos. Saya memang, maafkan saya, saya memang keluar lewat hari ni. Bagi tahu terus terang je. Kalau kita bagi tahu terus terang, takkanlah bos kita nak marah-marah kita selalu kan. Tak ada juga, bos pun manusia, ada hati dan perasaan, ada pertimbangannya. Saya terbangun lewat. Begitu juga dengan anak-anak kita dekat rumah tu. Sekejap lagi dah kena kejut lah dengan ibu dia tu. Ibu pula menjadi penyampai radio kat rumah. Bangun, bangun. Pergi sekolah. Ada pula yang tanya dengan saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Mana ada cuti? Semalam je. Semalam je cuti umum. Hari ni kena sekolah, hari ni kena kerja. Seperti biasa. Nak cuti berapa hari lagi? Cuti peristiwa semalam je. Ada juga yang teks saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Boleh cuti, boleh. Ambil cuti sendiri namanya. Tolak cuti sendiri. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Dan itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan. Sempena Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita untuk tahun ini kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang, satu rumah, satu jalur gemilang.
juga di premis perniagaan, di kenderaan anda. Jangan lupa kita semarakkan bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan, bulan Hari Malaysia dengan penuh, kata orang tu, bangganya kita mengibarkan Jalur Gemilang, kerana itu adalah maruah negara kita. Kita tunjukkan kepada dunia, bumi Malaysia, bumi berdaulat. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata saya, saya nak kongsi sedikit lah mengenai kata-kata ini. Kecantikan yang abadi itu terletak pada keelokan adab dan juga ketinggian ilmu seseorang. Bukan terletak pada wajah dan juga pakaiannya. Yang meninggikan darjat seseorang itu ialah akal dan adabnya, bukan asal keturunannya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Selasa 4 Ogos 2026 bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijrah AD Studio. Suara ini akan menemani saudara bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti, ditemani oleh rakan jurutera yang bertugas, Puan Siti Fatimah, memastikan siaran yang terbaik anda terima bermula sekarang sehingga 11 pagi nanti. Untuk banduan saudara muslimin dan juga muslimat telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 6.03 minit pagi sebentar tadi. Saudara muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Cowie FM.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, مسلمين مسلمات, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bila mana orang yang mempelajari ilmu ada keinginan untuk belajar, adalah untuk nak mengajak kepada kita. Tapi tuan-tuan, nak mengajar ilmu ini satu cabaran. Ana, satu cabaran. Tapi ingatlah satu dalam firman Allah Subhanahu dalam riwayat Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ana, sebaik-baik di antara kamu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Tuan-tuan, bukannya mengajarkan Al-Quran sahaja akan menjadikan kebaikan, tak. Mengajarkan ilmu, tak kira ilmu agama, ilmu kebangsaan, sekolah kebangsaan, ilmu apa sahaja yang melibatkan diri kita dalam kebaikan, itu semua sedekah. Lebih-lebih lagi ilmu agama. Hadis jadi ni kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. Lebih-lebih lagi orang Al-Quran. Riwayat Muslim kata, man dalla ala khairin falahu mithlun ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuk kebaikan, dia mendapat pahala seperti pelakunya. Bila kata kita ajak kebaikan, dia buat kita pun dapat. Nah, dia buat kita pun dapat. Itulah hebatnya guru-guru. Nah, tapi nak dapat, nak ambil daripada guru itu, kita kena ada cara, kita kena adab dan sebagainya. Di sebaliknya sama juga, bila mana kita tunjukkan keburukan kepada orang lain, orang lain buat keburukan, kita pun akan dapat dosa. Nah, macam orang mengumpat lah. Dia mengumpat, saya tak mengumpat ustaz, saya dengar je. Dapat free kah? Dapat free juga. Nah, firman Allah daripada surah Al-Hadid, may yaf'al salihan, mana? May ya'mal salihan yu'tihi ajrahu. Barang siapa yang beramal baik, Allah akan berikan kebaikan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, teruskanlah mengajak kepada anak-anak kita, para-para guru, para-para asatizah, para-para cikgu dan sebagainya. Ilmu ini, mengajarkan ilmu ini adalah sedekah. Nah, mudah-mudahan insya-Allah jadi seorang mukmin yang berjaya, lagi bertakwa kepada Allah, yang boleh membaktikan kepada agama, bangsa dan juga negara kita insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Langkawi FM yang untukmu.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkawi FM 104.8 87.5. Juga anda dapat mendengarkan melalui dunia tanpa batasan di rtmclick.rtm.gov.my yang boleh saja anda muat turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Pertemuan untuk edisi hari ini, hari Selasa 4 Ogos 2026 bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijrah. Suara ini akan terus berkumandang menghiburkan anda, memutarkan salah satunya mungkin lagu-lagu kegemaran anda hingga 11 pagi nanti. Belum ditemani oleh rakan Sugas, Kak Iyah nanti akan menyertai saya. Akan sama-sama menghiburkan anda, akan memberikan info-info yang terkini. Juga sementara nanti kita akan ke tajuk berita-berita dunia yang dimuatkan melalui berita harian online.

0: Langkawi FM, ya untukmu.
1: Langkah FM, ya untukmu. Terima kasih untuk anda yang menggunakan kami pagi-pagi begini, tuan-tuan. Kita nak ke tajuk-tajuk berita luar negara, di antaranya yang dimuatkan melalui berita harian online. Tiga singa di zoo barat Tokyo mati disyaki akibat cuaca panas. Tiga singa di sebuah zoo di Tokyo mati sejak akhir Julai disyaki akibat cuaca panas yang melampau sepanjang musim panas. Dan juga Australia sahkan kematian besar-besaran burung akibat H5N1. Iran hukum gantung dua pengintip Israel. Lagi yang dimuatkan, Komander Tentera Darat Korea Selatan dilucutkan jawatan. Dua cedera parah selepas bangunan runtuh di Sydney. Satuan Bomba Perancis keluar amaran risiko bencana kesihatan. Dan empat rakyat Malaysia ditahan di Vietnam kerana edar K-pop. Kes lima maut dalam kebakaran feri di perairan Jawa Timur. Kerajaan lancar siasatan. Terusnya dimuatkan, Indonesia perkenal pelan baru tangani pengganasan digital. Gelombang haba melampau landa Asia Barat, suhu dijangka mencecah 50 darjah Celsius. 18 maut dalam serangan terbaru di Israel di Gaza. Dan yang terakhir yang dimuatkan, Iran Oman dakwa hampir capai persetujuan mengenai Selat Hormuz tanpa pembabitan AS. Itu saja tajuk-tajuk berita luar negara yang agak menarik, yang di antaranya dimuatkan melalui berita harian online. Tajuk-tajuk berita dalam negara akan menyusul 8:30 pagi nanti.

Alright, selamat pagi Langkawi. Selamat pagi Malaysia untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkawi FM. Terima kasih semuanya. Cuaca seawal pagi hujan tadi di setengah-setengah tempat. Apapun nanti kita akan tengok melalui kita akan dapatkan info dari Met Malaysia. Ada kawasan yang hujan, ada yang tak hujan. Bila ada kawasan yang tak hujan, ramai yang mengambil kesempatan untuk bersenaman. Ada orang menjadikan ianya sebagai rutin harian. Ada orang menjadikannya sebagai rutin mingguan. Ada orang yang sebulan sekali. Ada orang yang hangat-hangat ti ayam, yang ni banyak. Apapun, cuba kan jadikan amalan senaman, tuan-tuan. Senaman ni banyak faedahnya. Kadang-kadang kita nak turunkan kolesterol, nak kuatkan jantung, daripada senaman inilah. Baik, sedikit dikongsikan 7 langkah kawal tekanan darah tinggi tanpa ubat. Ada orang tak mau makan ubat. Nak turunkan berat badan sendiri, nak turunkan kolesterol. Di antaranya, amalkan diet sihat, makan lebih banyak buah-buahan dan juga sayur-sayuran segar setiap hari. Keduanya, kurangkan pengambilan garam. Hadkan pengambilan garam kurang daripada 6 gram, iaitu satu sudu kecil sehari. Kurangkan, ya. Turunkan berat badan. Kekalkan berat badan ideal mengikut indeks jisim badan ataupun BMI yang disarankan. Lakukan senaman berkala, iaitu aktiviti fizikal intensiti sederhana sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Anda bagi tengoklah. Tapi mencukupi 150 minit seminggu. Tangani stres dengan baik. Yang keenamnya, berhenti merokok. Kalau merokok, kalau tak merokok, bagus. Yang ketujuhnya, elakkan pengambilan alkohol. Semoga ianya dapat membantu anda, okey?

7 pagi sebentar lagi seperti biasa kita akan ke pusat berita radio RTM untuk ikuti utama 7 pagi. Dan selepas hari ini dalam sejarah sekitar pukul 7.12 kita kembali semula ke Langkau FM.

Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untuk mu.
1: Ya dia datang teng. Hujan lah saya.
0: Ayuh tadi hujan. Okay, tapi baik. Tak lebat lah, nasib baik lah nak main tadi.
1: Kenyai. Tapi kalau naik motor basah juga.
0: Oh dia ada lah juga tempih tu dia kena juga.
1: Mai kalau main dengan motor kira bukan baru tu kena tukar uniform lain pula ya.
0: Tu lah pasal. Jadi untuk, kalau kena bawa baju lah bang.
1: Untuk mereka yang nak pergi kerja pagi ni kan sediakan baju hujan lah.
0: Betul sediakan baju hujan. Kalau dah malas nak pakai baju hujan kan,
1: bawa
0: baju, baju ekstra. Kalau tak ada kereta oh ada kereta tak apa
1: kan. Kalau ada kereta bawa kereta, jangan simpan.
0: Simpan kan. Nak hujan saja di rumah buat apa.
1: Dia ada orang dia kadang-kadang dia lain dia punya ni dia kat ya. Kadang-kadang ada orang dia bawa keluar kereta waktu cuaca elok saja.
0: Sungguh lah kan.
1: Sebab nak masuk kereta akan mahal lah kat.
0: Kan. Dia sayang hujan, semua kereta tu.
1: Tak payah bawa motor pakai baju hujan tak apa, lagi senang. Biar tuan basah tak apa.
0: Wah. Sayang sungguh kenderaan anda.
1: Kereta baru kat ya. Orang lah. Kita ada kereta tu.
0: Tapi kereta abang mesti nampak macam baru. Dia cara penjagaan tu seseorang.
1: Nampak macam baru dengan baru dia lain kat ya.
0: Tapi tetap tak apa.
1: Nampak macam baru. Nampak macam baru. Tapi dengan kereta baru dia lain.
0: Lain memang. Tapi asalkan dia memang nampak elok lagi lah. Sampai keluar. Penjagaan. Tapi kereta baru pun bila tak tahu nak keluar.
1: Kita tunggu paling latest lah. Lagi-lagi pun tak ada. Paling latest. Tunggu bagi hak baru lagi. Tunggu hak baru lah. Hak baru sampai sudah tak pakai.
0: Sampai sudah.
1: Pakai hak lama tu.
0: Tak apa lah kan. Tak ada yang lama dia, tak ada yang baru bang.
1: Ya, kita bersyukur dengan apa yang kita ada kan.
0: Sungguh.
1: Alhamdulillah. Kalau kita duduk langu ke atas saja, banyak mana pun tak cukup kan.
0: Sungguh
1: kan. Jangan duduk mendongak ya kan. Kadang-kadang kita kena tunduk tengok orang yang bawah pada kita.
0: Betul.
1: Bersyukur.
0: Bersyukur. Seadanya.
1: Ya.

0: Tajuk lagu ni tak ada waktu.
1: Oh, tak ada waktu.
0: Kalau bahasa kita tak ada masa.
1: Tak ada masa.
0: Ataupun bahasa lebih kasar lagi, tak ada hari.
1: Kita kita lah.
0: Kan. Kawan Amal tolonglah belinya, tak ada masa.
1: Tak ada masa. Pasal suruh
0: tolong
1: tu,
0: ayat liang
1: saja.
0: Ah, liang saja. Larat lah kawan pun. Sari dua boleh. Ya. Mau kalau tiap-tiap kali, rebah tuan-tuan.
1: Kena peringat tu.
0: Ada yang pergi kerja, baru pergi kerja. Hmm. Ada yang baru masuk office, ada yang dalam perjalanan. Kadang-kadang, Kak Ayah, bila kita kerja tanpa uniform. Ya. Orang kerja uniform ni dia senang tak?
1: Betul. Sungguh.
0: Dia saruk hak tu ya.
1: Yo.
0: Kalau contoh baju kuning kan. Kuning tiap-tiap hari betul. Orang bukan tahu kata dia tukar baju, tak tukar baju kau kan.
1: Baju biru tu.
0: Mau kalau 3 hari, 4 hari dia pakai baju tu juga pun. Sebab uniform dia kalau kuning. Dia tak kisah kan.
1: Tak kalut.
0: Kita yang kerja yang tak ada uniform
1: tak
0: ni
1: ada
0: dia
1: uniform.
0: Masalah.
1: Bila tambah-tambah orang perempuan pagi-pagi dia cari baju lah.
0: Oh, kaya owning tak naik kaya.
1: Tu dia tak jadi hari ni.
0: Baru perasan.
1: Tak,
0: tidak
1: lagi.
0: Tidak soyok ni dia duduk lekat elok kan.
1: Biasa.
0: Kadang-kadang ada hari soyok tidak memberikan kerjasama.
1: Itulah. Kan. Dia pasal pagi lagi ni kan. Dia tak menjadi
0: sangat. Dia kata ada petua dia kat ya.
1: Ada petua?
0: Ada. Untuk nak bagi soyok tu. Apa tentera bagi tahu.
1: Okay.
0: Dia kena iron dengan lilin. Bumbu lilin sikit. Baju dia pun kan yang yang kita tengok dia pun iron tu yang duduk cacak tu. Lilin pun lilin ke ya?
1: Betul. Lilin tu dia jadi macam kerah
0: Kerah. Tidak ni tak cak dia jenuh kat ya.
1: Memang pun.
0: Dia rambut lilin, rambut lilin juga kat ya try tengok nanti.
1: Sat lagi noh. Tapi kena striker lah.
0: Tapi menjadi satu orang kata ada orang dia suka iron nak main tak pergi kerja esok. Dia suka iron daripada semalam.
1: Ya betul.
0: Yang tak ada uniform dia. Dia pilih daripada semalam.
1: Ya.
0: Ada orang dia mangkit pagi-pagi tu boleh fikir. Kadang-kadang fikir tu ada hari dia menjadi.
1: Ya.
0: Ada hari dia
1: tak
0: menjadi combination
1: juga.
0: Dia tak kena. Ada hari combination tak kena.
1: Sungguh lah.
0: Kombinasi tu tak kena.
1: Betul.
0: Baju warna ni seluar kalau ni. Ada orang lelaki yang particular bab ni dia tahu. Kalau baju kalau merah dia kena seluar kalau ni.
1: Dia kena macam bagi orang kata apa elok dan nampak tu
0: elok,
1: kena
0: nampak kemas. Ada orang juga dia hari dia dia nak pergi nampak segak lagi hari ni dia kena ada certain color dia. Yang menjadi lagu lah yang menjadi warna favorite dia.
1: Yo.
0: Tapi semua orang bersetuju yang kalau pakai color hitam dia akan nampak lagi smart.
1: Lagi smart.
0: Smart dan juga cantik.
1: Cantik noh. Kalau perempuan dia kata nampak kurus.
0: Betul.
1: Betul. Pakai baju hitam nampak kurus.
0: Nampak kurus noh. Dia pasal hitam ni dia ke arah macam tak nampak lah. Nampak tak nampak. Nampak tak nampak.
1: Rahsia dia.
0: Contoh kemarin kan. Kemarin kita MC.
1: Yo.
0: Contoh kan. Kemarin kita MC.
1: Yeah.
0: Hari ni kita main kerja. Kita tak mau bagi nampak ketara sangat kan. Tak mau bagi bos nampak kita kan. Kita pakai baju kala hitam.
1: Ni bos dah dengar ni. Kan tu dah ditau dah tu.
0: Aduh.
1: Hai, buah kata.
0: Dia di antara nampak tak nampak, nampak tak nampak kan. Dia pakai baju hitam.
1: Baju
0: warna
1: hitam.
0: Kau tak akan perasan kita. Okey, refleksi lepas lagu ni.
1: Okey.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Sehata dalam Refleksi. Tuan-tuan dan puan-puan, konsentrasi atau pemfokusan penting untuk mencapai matlamat dalam sesuatu pekerjaan yang dilakukan. Tidak kiralah, sama ada fokus dalam belajar, fokus dalam berdaya, fokus dalam bekerja di pejabat, mahupun fokus bekerja di rumah ataupun di mana sahaja kita berada. Apabila kita fokus dalam melakukan sebarang pekerjaan, perkara pokok yang harus ada pada setiap diri kita adalah meletakkan keutamaan atau priority. Mana satu yang perlu didahulukan? Yang mana perlu dibuat segera? Yang mana boleh dibuat kemudian? Para pendengar sekalian, konsentrasi yang baik adalah apabila tempat atau persekitaran yang dipilih itu tenang dan kondusif. Sebagai contoh, apabila kita memerlukan tempat untuk pembacaan, pastikan tempat yang dipilih itu di luar kawasan kacau ganggu. Kekemasan dan kebersihan juga merupakan faktor kepada nuansa yang membawa kepada terciptanya fokus diri yang baik. It's okay to say no sometime. Nah, nampak tak berbahasa Inggeris kita? Berkatalah tidak pada sesuatu hal kerana ini akan memberikan kita daya untuk meningkatkan fokus. Mengatakan tidak memang kelihatan mudah, bukan? Tetapi ada situasi tertentu yang mana kita tidak akan mampu mengatakan tidak. Sebagai contoh, ajakkan rakan untuk mengetih atau mengopi. Desakkan rakan untuk keluar pada ketika kita sedang menyiapkan kerja atau mungkin bunyi aplikasi barangan online di telefon bimbit. Ini semua cara, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita mula beralih pandangan. Bulatkan pendirian dan katakan tidak. Utamakan matlamat kita, namun lakukan penolakan tersebut dengan cara yang baik. Tidak cukup sekadar itu saja, para pendengar sekalian. Mood juga memainkan peranan yang penting dalam menentukan hasil kerja yang bermutu dan berkesan. Pastikan kita tidak mudah diganggu dengan mood yang tidak baik. Bak kata orang, bila hilang mood, emosi akan terganggu. Dan apabila emosi terganggu, makanya segala apa yang kita usahakan akan menjadi cacah marba. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Sehata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
0: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sehata Hashim.

0: Alright, itu dia. Tajuk apa ya, Kak?
1: Merindu tanpa kata.
0: Kacau lah kerja ni, Kak Ya. Kalau merindu tanpa kata ni.
1: Itulah, dengar lagu ni. Lagu macam ni pagi-pagi pula. Allah, ya amat.
0: Kalau motor yang tak ada starter kan, kalau dengar lagu ni, dia start tak piung. Dia no, ekor dia tekan, dia tak pi. Tak pi, ya.
1: Itu dia.
0: Merindu tanpa kata.
1: Sungguh
0: kacau kerja ni.
1: Tak keluar ayat tu.
0: Saya tak nak tengok info cuaca di Langkawi, Kak Ya. Selepas lagu ni.
1: Lepas ni. Alright.
0: Tengok tu di apa, langit pun kelam, Kak Ya.
1: Kelam lagi lah.
0: Bukan kelam tu, awan kelabu.
1: Awan kelabu.
0: Mendung.
1: Mendung.
0: Tapi tak berhenti hujan.
1: Ya.

0: Alright, terima kasih untuk anda yang terus layan jiwa anda pagi-pagi begini, Kak Ya.
1: Ya, yeah, sisa luka. Aduhai.
0: Jangan layan sangat.
1: Aduhai.
0: Tapi kadang-kadang kena layan juga, Kak Ya.
1: Ha.
0: Layan perasaan pagi-pagi ni untuk kita buang sekejap apa masalah di pejabat yang akan kita hadapi sebentar lagi. Sebelum kita tengah drive ni,
1: ya,
0: kita dengar radio masa tengah drive,
1: yeah.
0: Sebelum sampai ke pejabat, contoh kalau masuk pukul 8, kan, 8 suku ke 8:30 kan, dengar lagu tu kita feeling sejap kan.
1: Betul.
0: Ada fikir, kadang-kadang ni kita bila tengah drive nak pergi ke office, kita dah fikir dah masalah di office tu.
1: Sungguh.
0: Kan. Jadi kita buang sekejap.
1: Buang sat.
0: Kita layan dulu lagu, okay?
1: Ya, walaupun kadang-kadang abang, ada hari orang kan, ataupun kita sendirilah kadang, kita tak akan jangka apa yang akan berlaku. Contoh macam ada kawan saya hari ni nak pergi kerja, pagi-pagi, bawa kereta. Tiba-tiba kereta pula mati tengah jalan.
0: Ingatkan nak pergi kerja pagi-pagi ni kan, tengah kalut-kalut, tak terdapat surprise.
1: Birthday.
0: Ingatkan macam tu kan.
1: Apa nak kata lah. Tapi tidak apalah. Nanti kita akan buat juga.
0: Saya kita akan gulai yang tu. Kita pergi cuaca dulu.
1: Okay.
0: Kita pergi cuaca dulu, Kak Ya.
1: Okay, cuaca. Di Pulau Langkawi, menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Hari ini 4 bulan 8 2026, hari Selasa. Waktu pagi ribut petir di kebanyakan tempat. Petang ribut petir menyeluruh. Itu dia. Okey, dan malam hujan.
0: Hujan. Malam hujan. Suhu 26 minimum, maksimum 32 darjah Celsius.
1: Itu dia. Hangat-hangat.
0: Kebanyakan kebanyakannya hari ini mendung lah. Mendung dan hujan. Ya.
1: Tapi dia main, kalau kata kadang tu hujan, dia main dengan bahang.
0: Sungguh. Dia main hangat lain macam.
1: Jagalah.
0: Baik, tapi satu yang abang nak habak. Bulan Ogos ini melahirkan ramai yang cantik dan kacak. Melahirkan ramai orang yang cantik dan kacak.
1: Itu dia.
0: Yang ramai.
1: Dia nak kata dia salah seorang.
0: Yang tu saja.
1: Itu je.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Tak bagi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: Langkawi FM yang untukmu.
1: Langkawi FM 2 pagi bukan biasa-biasa.
2: Selamat pagi, selamat menyorok. Yang tengah menyorok lah ni. Selamat menyorok lah. Kaya menjadi pilihan apa pagi ni?
1: Pagi ni ada orang tolong beli kotia goreng.
2: Kotia goreng ada dah pagi-pagi?
1: Ada.
2: Oh betul, ada satu kedai di kampung abang tu. Dia buat, kalau dia buat mie pagi-pagi. Mee dia dia akan campur dengan bihun. Mee dia dia akan campur dengan bihun, lepas tu dia basah tau. Macam mee mamak sikit. Mee mamak basah. Dia akan campur dengan bihun, dihiasi dengan potongan cabai besar. Merah letak macam tu, sedap kan. Cabai yang itu fresh tu kan, bukan cabai Melaka tau. Cabai besar macam merah tu. Potong besar kan. Terpepok cabai tu, cepat papak makan mee dengan bihun tu. Dia punya feel tu dia lain macam kaya.
1: Tu dia abang, saya gigih abang. Orang pakai pisang bu.
2: Tak kedai. Kedai dia tak ada nama. Nak apa tak boleh.
1: Dia punya kedai-kedai kat kampung ni tak ada nama.
2: Tak ada nama.
1: Depa panggil ikut orang tu,
2: ikut orang tu.
1: Ikut tuan dia tu.
2: Okey, ini berkenaan dengan makan juga kaya. Yang mana perempuan ni, seorang perempuan ni dia file saman kepada SIA iaitu Singapore Airlines selepas dia mendakwa tertelan sepihan lidi sate. Sate tu ke lidi tu kan? Ketika menikmati dalam penerbangan kelas perniagaan dari Singapura ke Los Angeles. Los Angeles pukul pada 28 hari bulan hari tu.
1: Baru-baru ni lah.
2: Dan dia mengalami kesakitan serta tercekik apabila sepihan kayu daripada lidi sate ayam tersangkut di kerongkongnya ketika menjamu hidangan yang disediakan.
1: Tu dia. Hai.
2: Memang kadang-kadang dia tak reti kot macam orang nak makan Mak Saleh makan sate tak reti kot kan.
1: Jadi
2: mungkin dia tokok kuat sangat kot kan. Dia tokok kuat sangat, dia pressure ke atas lidi tu, karik keleng lidi ni. Mana pitau kan? Ni andaian kita saja.
1: Andaian kita saja.
2: Kan. Hey, tuan-tuan janganlah pergi beli apa nama sate di pasar malam nak buat saman.
1: Letih
2: tuan-tuan.
1: Takkanlah orang kita tak reti makan. Tu dia.
2: Letih jadi. Kena sate pagi ni apa nak kata orang.
1: Betul. Ada yang jual sate pagi-pagi.
2: Ada sate pagi.
1: Sate pagi. Sedap.
3: Sudah lama aku mau.
2: Ada dia yang di Singapore Airlines ni dia bubuh tu sama limau. Tu nampak tu gambar dia limau.